Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur ngegratisin layanan bus Trans Jatim selama sehari pada 12 Oktober 2026 esok ya, dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Layanan gratis tersebut tuh berlaku untuk seluruh koridor Trans Jatim di kawasan Gerbang, Kertosusila, dan Malang Raya, kecuali Trans Jatim Luxury. Program itu diharapin memberikan kesempatan kepada masyarakat yang pernah menggunakan layanan transportasi tersebut untuk mencobanya. Hovifah pun juga menyampaikan layanan gratis Trans Jatim kagak hanya menjadi bagian dari perayaan Hari Jadi Jawa Timur, tapi juga menjadi kesempatan untuk mengenalkan transportasi publik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari, dan berharap pengalaman menggunakan layanan Trans Jatim secara gratis dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk kembali memanfaatkan transportasi publik setelah program tersebut berakhir. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Cing, dari mana lagi?
0: Nah iye, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar, kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu, nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing, padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong, petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama, panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener, ambil secukupnya. Terus abisin dah.
1: Siap Jing, saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Cing belum makan nih.
1: Ya Jing, telat, udah habis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa ke pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Derman Ismail 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita ngomongin masalah apa? Enaknya masalah apa? Ya itu dia, masalah menghargai, peduli sama orang tua kita ya. Seberapa peduli dan perhatian terhadap orang tua ya? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya ya. Oke, jangan lupa password ya Pro

0: kabarnya sih gini nih.
1: Udah ada Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Afif.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paspornya Mas Afif.
2: 4 FM.
1: Iya. Yeah.
2: Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Peduli banget. Oke, Mas Afif, perihal tema kita kali ini, apa yang Mas Afif ingin sampaikan? Orang tua masih ada ya Mas Afif?
2: Tinggal ibu aja.
1: Oke, baik. Mas Afif, yeah, berkaitan dengan hal ini, sepeduli apa sih Mas Afif? Orang tua kan memang mungkin sudah ada keterbatasan dalam segi tenaga. Namun di satu sisi orang tua pengen masih ngerjain satu kerjaan, setidaknya pekerjaan rumah lah. Apa yang Mas Afif lakukan?
2: Ya, untuk hari ini alhamdulillah ibu saya masih sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, biasanya saya itu sering bantu-bantu nyuci piring.
1: Wih, mantap.
2: Nyapu, bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih kaca juga.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi
2: sekarang juga ya.
1: Ibu masih tetap melakukan tugasnya, pun halnya juga Mas Afif pun juga membantu untuk ya kerjaan-kerjaan yang perintil di rumah gitu ya. Kalau ya, jalan gitu, ibu masih tetap sendiri bisa jalan keluar dengan sendirinya atau didampingi?
2: Alhamdulillah bisa sendiri bang.
1: Alhamdulillah bisa sendiri. Wow, alhamdulillah.
2: Ya. Biasanya sebaliknya.
1: Gimana tuh?
2: Saya yang dibeliin sama ibu saya.
1: Oh iya, anak ini anak tersayang dek remah kan. Iyalah, benar-benar baik.
2: Iya.
1: Jadi sepeduli itu ya Mas Afif ya, akan hal ini ya Mas Afif ya. Baik. Udah sarapan Mas Afif?
2: Belum bang.
1: Dek remah biasanya. Ibu udah buatkan sarapan atau gimana? Atau beli di luar? Atau tidak terbiasa dengan sarapan?
2: Mohon maaf bang, ibu saya masih ada di Malang.
1: Oh, ibu di Malang.
2: Jadi saya jaga rumah sendiri di sini.
1: Oh gitu. Kakak adik?
2: Iya. Kalau kakak masih di sudah berkeluarga kakak.
1: Oh, siap.
2: Iya.
1: Oh gitu ya, wah iya, baik. Kalau gitu mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Uni Linda di Kedoya, Cik Guria di Tebet, Pak Mukimin dan Bu Hayati, Mas Haris di Yogyakarta, Mas Ori di Jember, Bang Arik di Samarinda.
1: Bang Arik Samarinda, baik.
2: Terus yang bapak yang menjual
1: apa tuh?
2: Batagor tuh, Pak siapa namanya?
1: Batagor. Siapa? Oh. Yang mana? Rumahnya di mana Batagor? Gado-gado kali.
2: Oh iya gado.
1: Siapa? Pak Iwan Santoso di Kemayoran.
2: Ya. Pak Iwan Santoso di Kemayoran.
1: Ini ada sapa salam dari Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Mas Afif. Mas Afif hebat, masih mau bantu orang tua, semoga keluarga sehat selalu ya, katanya begitu.
2: Waalaikumsalam Bu Tami. Semoga keluarga Bu Tami sehat selalu di sana ya.
1: Baik, berikutnya ada Bang Harris kali Anyar. Selamat pagi Mas Afif, sehat selalu ya.
2: Selamat pagi juga Bang Haris.
1: Terus ada Mas Suparman di
2: sehat juga.
1: Oke. Mas Suparman di Temanggung. Atensi Bang Wawan, salam sehat, tetap semangat, banyak rezeki buat semuanya yang bertugas, pendengar semua lagi full aktivitas jalan-jalan olahraga Bang Wawan. Oke, salam Mas Afif, tetap semangat, katanya begitu.
2: Salam kenal juga Pak.
1: Baik. Terus bentaran Mas Afif mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat
1: selanjutnya.
2: Selanjutnya. 24 aja.
1: Siap. Oke, sekelengkong kalau gitu.
2: Sama-sama.
1: Itu aja. Habis ini mau kemana Mas Afif? Biasanya hari Minggu.
2: Habis ini mau bersih-bersih nih, Bang.
1: Bersih-bersih. Wih, keren. Bersih-bersih. Siap. Terus ada lagi dari Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Selamat pagi Mas Afif. Salam sehat selalu. Jangan lupa sarapan, katanya.
2: Pagi juga Bu Sri Haryatun.
1: Baik.
2: Ibu juga.
1: Oke, siap. Baik. Itu aja Mas Afif ya.
2: Iya, Bang.
1: Oke, sekelangkong loh.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Afif ya. Di belakangnya halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi Bang Lawan.
1: Pagi juga Bang Wardi. Maya Kaba.
3: baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Nak ini betul pasport boleh? Pasport?
3: Boleh. Pasport FM Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Okay, peduli banget. Ih, mantap banget. Pantun bagi sikit lah buat saya.
3: Pantun bagi sikit. Boleh.
1: Boleh. Siap.
3: Berjalan kaki membeli bakwan.
1: Ewa.
3: Di atas kuali ada air hangat.
1: Mantap.
3: Saya ucapkan selamat pagi buat Bang Wawan.
1: Alamak, amboi.
3: Temanya hari ini adalah peduli banget.
1: Alamak, terima kasih. Baik. Nah, kalau Mas Wardi, Bang Wardi sendiri sepeduli apa dengan orang tua?
3: Ya, peduli juga sih Bang. Alhamdulillah, orang tua saya masih lengkap. Ada ibu, ada bapak
1: Alhamdulillah.
3: Juga.
1: Oke. Untuk kepeduliannya dalam bentuk apa? Dalam artian Bang Wardi pun juga membantu melakukan tugas-tugas yang sehari-hari ringan yang ada di rumah?
3: Ya, sehari-hari aja sih Bang. Mampu sehari-hari. Saya.
1: Walaupun
3: saya nggak bisa.
1: Oh, iya, nggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa.
1: Iya. Betul.
3: Kadang sebaliknya, kalau orang tua saya ingin... pergi-pergi, jangan malam-malam ya mak pulangnya.
1: Oh gitu. Enggak didampingin sama Bang Wardi?
3: Kemarin didampingin sama tetangga juga.
1: Oh, tetangga, baik-baik. Tapi tetangga. Sesekali Bang Wardi ikut juga?
3: Saya ikut juga, kadang-kadang ikut juga. Kadang-kadang. Alhamdulillah,
1: iya baik.
3: Alhamdulillah.
1: Oke.
3: Okay. Biasa terima kasih kak orang tua saya dan tidak malu melahirkan saya. Jadi malu saya ini.
1: Enggak. Orang tua enggak akan malu pastinya.
3: Enggak malu, alhamdulillah itu jangan. Saya yang depan nambahkan.
1: Jangan ditambah nanti batuk kebanyakan.
3: Jangan ditambah nanti batuk lagi ya.
1: Itu dia. Aduh. Yang pasti orang tua siapapun itu kelebihan dan kekurangan anaknya selalu memberikan cinta terbaik gitu.
3: Iya, selalu disupport lah istilah
1: selalu
3: katanya ya.
1: Disupport. Iya,
3: selalu disupport. Alhamdulillah. Selalu.
1: Pun halnya Bang Wardi dapat salam dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Apa kabar?
3: Oh iya.
1: Bang Wardi tetap semangat ya. Jadi anak yang soleh
3: katanya. Iya, Mukimin semangat juga. Amin. Alhamdulillah.
1: Terus dari Bang Harris kalianya. Selamat pagi Bang Wardi. Gimana nih, apakah kabut asap sudah mulai menghilang? Yang pasti Bang Wardi sehat selalu ya.
3: Udah hilang juga Bang. Hujan udah sering turun juga di Kalbar.
1: Siap, baik. Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
3: Iya, buat tadi Bang Afif, buat Bang Haris, buat Bang Bayu. Ada pantun nih Bang Bayu.
1: Oh boleh, siap. Apa itu pantunnya?
3: Bang Bayu nih, pantunnya seperti ini
1: Bang
3: ya.
1: Bang Bayu, dengerin Mas Bayu.
3: Membeli, dengerin ya. Membeli kayu dengan buah kuini.
1: Cakep.
3: Habis itu membeli buah kurma.
1: Ini banyak kali.
3: Banyak kali. Apa kabar Bang Bayu di hari ini? Selalu menjadi yang pertama.
1: Alamak, hebat. Iyalah, baik. Terima kasih.
3: Jadi juragan pantun nih saya.
1: Enggak apa-apa. Itu kelebihan Bang Wardi salah satunya yang Allah berikan.
3: Alhamdulillah. Iya, kelebihan saya. Pak Wawan tahu aja.
1: Bisa
3: nih,
1: nyanyi,
3: saya.
1: Bisa berpantun. Oh, masih banyak lainnya yang mungkin belum kita ketahui.
3: Ya? Belum dieksplor lagi Bang ya.
1: Iya dong, eksplor lagi dong ya. Terus ada lagi nih Ibu Taimi di Limau Depok. Assalamualaikum Bang Wardi. Sehat selalu ya katanya.
3: Iya, Waalaikumsalam Utami juga, sehat selalu keluarga. Amin.
1: Terus ada Mas Afif di Sumeneb. Waalaikumsalam Bang Wardi, semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
3: Oh iya, Bang Afif juga, sehat selalu juga. Salam buat keluarga tercinta.
1: Terus ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Apa kabar? Bang Wardi tetap semangat, sehat selalu, menjadi anak yang baik.
3: Amin. Terima kasih Ibu Sri Haryatun juga.
1: Baik. Sudah sarapan? SOP-nya apa?
3: Oh iya, hari ini SOP, semalam baru nasi kuning Bang.
1: Nasi kuning, siap gak apa-apa.
3: Jadi malu nih saya.
1: Ngapain mesti malu?
3: Jadi salam-salamnya lanjut buat Pak Endang di Cilengsi Bang ya. Buat Pak Lutfi di Tanjung Halang Bogor. Berbahari juga tadi. Buat Mang Aurik di Jember. Dan mungkin semuanya aja tanpa terkecuali Bang ya.
1: Siap.
3: Kita bagi-bagi waktu aja deh Bang, jangan yang lain. Bang Wawan tetap semangat selalu Bang.
1: Oke, sama-sama.
3: Oke deh Bang, ayo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tetap semangat Bang Wardi, salam buat keluarga ya. Oke, di belakangnya ini dia Gali dan Ratna, Pak Mukimin dan Ibu Yati. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Wawan.
1: Di komplak
4: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Peduli banget gitu pastinya. Wawan yakin Pak Mukimin sama Bu Yati pun peduli. Pak Mukimin dulu deh, berkaitan dengan Pak Mukimin kan sudah mempunyai anak juga. Sepeduli apa sih Pak Mukimin anaknya terhadap Pak Mukimin?
5: Dulu ya di misalnya itu buatkan papa nama itu yang dibuatkan ya anak saya itu kan namanya dapat peduli sama kerjaan orang tua itu.
6: So, saya juga sama.
5: Apa dulu tiap ini ya tiap bulan ya ke tempat saya sini.
1: Oh gitu, siap gitu. Siap.
5: Ya walaupun seberapa ya ninggalin sedikit.
1: Alhamdulillah. Ada yang inggil lah seperti itulah. Oke. Dan kalau Bu Yati sendiri sama orang tua pripun dulunya?
6: Kalau saya dulu itu anu Bang Wawan, waktu orang tua saya itu kan sakit itu jatuh itu, saya juga pernah mengorbankan waktu sampai 2 bulan saya enggak kerja.
1: Walah dalah.
6: Iya kan, saya tinggal itu nanti enggak ada yang merawat kan. Ya memang sih anaknya tidak hanya saya, tapi kan anaknya itu namanya ya beda-beda sih, beda-beda wataknya
1: betul,
6: gitu.
1: Betul.
6: Iya, itu saya rawat semampu saya gitu selama 2 bulan.
1: Betul, itu dia ya. Nah, mohon maaf ada keterbatasan dari Pak Mukimin dan Bu Yati sendiri. Misalkan nih keluar misalkan jalan atau apa. Kalau Pak Mukimin pernah tidak didampingi untuk pergi jauh atau bagaimana begitu?
6: Oh, kalau saya itu gini Bang Wawan, kalau pergi jauh itu anu apa itu ya? Kalau di dekat-dekat sekitar satu RT itu kan saya sudah hafal, tapi kalau beda RT itu didampingi sama ibu dulu itu.
1: Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Iya, terus masih ada pendampingan ya, bukannya kita tidak mandiri tetapi ada empati dari orang sekitarnya begitu ya.
6: Iya, ya sebenarnya sih kalau saya tunanetra sejak lahir kan gampang hafal gitu, tapi misalnya kemana-mana tidak didampingin itu ibu saya yang disalahin sama saudara atau tetangga.
1: Betul.
6: Dikira nggak peduli sama anak.
1: Yo kan, gitu. Apa sih ngono gitu ya? Masya Allah.
6: Iya, saya itu pernah kerja itu 3 bulan nggak pulang itu.
1: Waduh.
6: Kakek saya itu marah-marah gini. Welah
1: dalah kipi.
6: Kamu itu sudah lupa ya sama anak. Sampai lama sekali kok nggak disuruh pulang. Apa anaknya misalnya di apa itu perantau itu malah lebih senang apa bagaimana gitu.
1: Iya benar-benar ya Allah. Ada aja gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bentuk dari pedulian anak-anak dan siapapun itu. Ini suatu hal yang baik begitu Pak Mukimin sama Bu Yati ya.
6: Iya, saya tuh waktu anu bapak saya itu 2 bulan sebelum meninggal itu juga saya yang disuruh merawat itu. Bapak saya tuh 4 hari itu enggak dikasih makan itu coba bayangkan itu Bang Wawan.
1: Iya, benar-benar.
6: Terus bule saya dari ibu itu kan ke rumah saya terus bapak itu sudah tidak berdaya itu kan. Katanya 4 hari enggak dikasih makan terus.
1: Ya Allah, masake.
6: Iya, terus bule itu memandikan, membersihkan rumah itu katanya. Terus saya ditelepon gini. Anu, Yati, besok kamu bisa enggak bisa harus pulang. Kalau Pak Mukimin enggak bisa nganterin nganu terpaksa saya jemput gitu.
1: Oh gitu, segitunya ya. Geng.
6: Iya, siap. Saya dijemput beneran itu. Waktu itu kalau enggak salah tahun 2021 Bang Wawan.
1: Oh iya. Wah gitu ya. Baik deh Bu Yati.
5: Musisi corona.
1: Iya, baik. Ini udah ada sapa salam kita bacain ya.
6: Iya Bang Wawan.
1: Boleh dari Bang Harris di Kalianyar katanya selamat pagi Pak Mukimin dan Bu Yati, sehat-sehat selalu ya Ibu dan Bapak ya.
6: Iya Bang Haris, muka Bang Haris juga sehat selalu.
5: Berjemur belum?
1: Oh belum, dikit lagi kayaknya. Terus ada Pak Lutfi, wah Pak Mukimin dan Bu Yati assalamualaikum, tetap semangat selalu ya katanya.
6: Iya, terima kasih juga Pak Lutfi. Pak Lutfi sehat selalu. Nanti mungkin bisa ketemu sama Bang Wawan mungkin.
1: Iya,
6: ya,
1: amin. Terus Uni Linda Yanti, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati, apa kabar? Tentu elok-elok saja bukan?
6: Elok-elok saja. Bu Uni Linda, jangan jangan berkecil hati. Nanti besok kapan-kapan bisa
5: berangkat.
1: Amin. Baik, berikutnya
6: ini
1: ada
6: Bapak.
1: Iya. Berikutnya ada Bu Sri Haryatun tadi menyapa Bang Wardi, buatin pantun dong. Sehat selalu ya Bang Wardi. Ya, terus assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, tetap semangat selalu menjalani hidup, siap katanya gitu.
6: Iya, Bu Sri Haryatun.
1: Aha.
6: Matur nuwun sangat.
1: Terus ada Ibu Tami di Limo Depok, assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati, sehat selalu ya katanya.
6: Sehat juga buat Bu Tami.
1: Siap, baik. Oke, mau kirim salam selain silakan Pak Mukimin, Bu Yati, singkat saja.
6: Salam buat Mas Apip tadi, makasih.
1: Mas Apip,
6: terima
1: kasih
5: banyak.
6: Bang
1: Wardi juga.
6: Saya mau belajar pantun.
1: Boleh.
6: Saya mau belajar pantun sama Bang Wardi.
1: Boleh, mau Bang Wardi ajarin Bang Wardi.
6: Iya, nanti saya hubungi Bang Wardi.
1: Iya, siap, mantap.
6: Buat Bu Umi,
5: Welmi, Kakung Jo sama Yang Uti,
6: Ali sama Tama,
5: dan
6: semuanya
1: aja. Siap deh kalau begitu.
6: Nanti salam buat semuanya ya Pak.
1: Siap, insyaallah salamnya disampaikan.
5: Nanti.
1: Matur nuwun, nanti disampaikan.
5: Mudah-mudahan lancar.
6: Amin. Sukses acaranya.
1: Matur nuwun. Aduh, kalau deket melu yo.
6: Iya, muka-muka ya, dapat rezeki Bang Wawan.
1: Amin.
5: Rezeki.
1: Iya. J, matur nuwun. Siap. Oke, sehat selalu, G. Aha.
6: G, Bang Wawan. Siap. Makasih.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Oke, Pak Mukimin nama Bu Yati. Di belakangnya, halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kakak Christine. How are you today?
7: Fine.
1: Oh my God. Thank you very much to come here to calling us. Ya, cuy, lo pakai bahasa Inggris, kita belagu. Baik, Mbak Christine, pasportnya apa Mbak Christine?
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Peduli dong.
1: Peduli dong. Oke, Mbak Christine, mungkin dulu mama masih ada, mami masih ada. Sepeduli apa sih Mbak Christine terhadap mami? Sama papi dulu.
7: Peduli banget sama orang tua kalau Chris. Karena Chris ya deketnya papa ya ini sama orang tua Bang Wawan. Ada masalah apa enggak berani cerita ke teman atau ke siapapun. Yeah. Jadi sampai beranjak dewasa selalu cerita ke orang tua.
1: Iya, sama aku. Tapi kan ya, lupa kan sama aku juga juga cerita kan suka lupa.
7: Iya, itu belakangan Bang Wawan. Chris enggak sembarangan cerita, pas udah ini kan beranjak dewasa gitu, cerita orang tua. Karena mami kan bilang kalau ada papa tuh lebih baik cerita ke mami dulu, jangan ke orang lain gitu. Takutnya nanti apa merembet kemana-mana. Kamu ceritanya nanti jadi berkembang biak.
1: Gak semua gitu orang kan, mau dengerin ini kita ya.
7: Nah itu dia. Terus sebaliknya juga kalau mami ada apa-apa tuh cerita ke Chris gitu.
1: Okay.
7: Jadi kita kadang-kadang
1: saling
7: seperti
1: menguati,
7: orang tua sama anak. Kadang-kadang seperti kakak kayak sama adik. Karena Chris kan perempuan satu-satunya.
1: Dimanja banget gitu.
7: Chris kan sebenarnya kembar Bang Wawan. Cuman yang satu apa yang gak mau kali hidup berdua sama Chris.
1: Oh gitu,
7: kan.
1: Masih ada kembaran ya?
7: Bada kelas 4 SD dulu meninggal dia kan.
1: Cewek juga, Ina.
7: Cewek.
1: Iya, Ina sama Kristi. Ya Allah, cantiknya sama kali ya.
7: Cantikan dia Bang Wawan. Cantikan dia, makanya Tuhan ambil lebih dulu.
1: Enggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Siap.
7: Jadi kalau ada apa-apa ya udah cerita ke mami, mak begitu juga mami gitu kan. Cuman kalau minta sesuatu gitu Bang Wawan, terus lebih baik minta ke papi. Kalau ke mami nanti. Iya, tapi kalau jalan sama papi, langsung diiyain. Udah beli mana beli. Boleh pilih. Dulu kan zamannya ini kan Senin dulu kan. Waktu masih di Jakarta gitu. Udah berangkat ke Senin. Hari malam Minggu gitu kan. Masih ada bobo apa
1: segala macam. Oh iya beneran
7: dulu kan. Udah di situ terus beli apa yang Chris apa mau lagi. Tuh kasih
1: pilih kamu yang mau apa pilih.
7: Terus Chris juga nggak lupa untuk apa kakak tuh? Untuk adik si beliin juga buat kakak sama iya. Adik
1: nggak perlu buat kamu dulu
7: tapi enggak selalu ya. Selalu adik jadi amin. Nanti kalau kakak sama adik tanya gitu ini dari siapa dari adik kamu itu dari kakak kamu padahal papi yang bayar
1: itu dia
7: gitu.
1: betul jadi makanya biar ada bonding sayang. Antara kakak dan kak adik ya.
7: Iya, siap. Makanya Kesi sayang sama kakek, kakek dia tuh, sama kakak, sama adik gitu. Padahal uang ya uang orang tua gitu. Jadi kita dia. Selalu ada kebersamaan
1: bangawan. Iya gitu, betul, gitu. Benar kudu
7: sampai begitu. Sekarang pun, walaupun mami kan kadang tinggal di sini. Kadang ya di Bandung, kan sekarang lagi di Bandung.
1: Enak mami. Ya mami aja di mana ya mau jalan deh.
7: Iya.
1: Gitu, ya.
7: Orang tua udah gitu kan ipar Kris sudah nggak ada yang di Bandung kan. Iya. Sejak melahirkan si kembar itu dia meninggal kan 14 tahun kakak Kris di Bandung kan nggak punya keturunan sekalinya punya terus kakak Kris yang ipar itu meninggal Bang Wawan jadi mami mondar mandir gitu sampai sakitnya juga walaupun sakit mami tetap mondar mandir Bang Wawan.
1: Iya, yang pasti walaupun Mbak Krisin sudah menjadi ibu juga, tetap kepedulian sama mami juga masih terus berlangsung ya.
7: Iya, antara mami sama Kris ya tetap aja, terus tetap anaknya mami. Ah,
1: iyalah,
7: gitu, kan?
1: Walaupun kita udah gede, tetap anaknya orang tua kita suka manjain begitu ya.
7: Biar gimana nyak kita.
1: Nah, tuh dia benar bujuk. Iya, baik. Mbak Krisin dapat salam nih dari Uni Linda Yanti. Assalamualaikum. Pagi Mbak Krisin, elok-elok saja ya, tetap semangat katanya.
7: Terima kasih Uni Linda juga jaga kesehatan Uni.
1: Bang Haris di Kalianyar, selamat pagi Bu Krisin, tetap semangat katanya.
7: Pagi Bang Haris, semangat Bang Haris juga tetap semangat ya, sehat selalu.
1: Pak Mukimin sama Bu Yati, selamat pagi, assalamualaikum Mbak Krisin, tetap semangat selalu.
7: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Yati, Pak Mukimin, sehat selalu.
1: Iya, terus ada Bu Sri Haryati.
7: Tadi kita bersebelahan loh.
1: Iya. Terus Bu Sri Haryatun, selamat pagi Mbak Krisin, tetap semangat apapun itu, ya.
7: Selamat pagi.
1: Iya kata iya Bang Haris juga tadi juga udah nyampain ya sehat selalu ya Mbak Krisin ya katanya gitu. Baik, Mbak Krisin mau kirim salam buat siapa?
7: Kirim salamnya buat semuanya aja semuanya terutama aja Ibu Helmi ya. Paling lagi main sepeda ini Bu Helmi.
1: Weh, enggak, kita mau ngadain pendengar Minang Bakaba Bu Helmi on the way ke RRI makanya.
7: Oh gitu.
1: Batu.
7: Dengar-dengar kita sedang suka ngirim Wawan ya mudah-mudahan Bu Helmi sehat selalu terus bisa kumpul-kumpul happy selalu di RRI 4 ya Minang Bakaba saya Minang Bakaba
1: suatu saat ya diyakini insyaallah mudah-mudahan Tuhan bisa diijabah sembuhnya Mbak Krisin bisa jalan-jalan ketemu kita ya. Siap terus ada
7: jalan 1 meter aja jalan 1 meter aja Bang Wawan kayak jalan bawa beban 100 kilo gitu Bang Wawan.
1: Insya Allah bisa nanti dari 1 kilometer dari 1 meter bisa 1 kilo 1000 kilo ya yakin sama Tuhan ya.
7: Amin.
1: Tuhan akan ijabah ya. Jangan menyerah apapun itu ya.
7: Amin.
1: Tuhan juga yakin sosok Kristin ini umat yang baik ya nggak apa-apa ya aku berikan cobaan dulu ya begitu kata Tuhan ya.
7: Amin, Bang
1: Iya, itu dia.
7: Pokoknya doa terbaik
1: betul.
7: Buat semuanya.
1: Bu Dindin menyapa nih, Bu Dindin Darmi di Bekasi. Pagi Bu Krisin sehat selalu ya. Jangan menyerah tuh, kan?
7: Pagi Bu Dindin, terima kasih supportnya.
1: Bu Tami di Limo Depok, selamat pagi Mbak Krisin sehat-sehat selalu ya. Jangan menyerah, jangan putus asa tuh. Wow,
7: pagi,
1: kan?
7: Amin.
1: Kasih. Iya. Pokoknya tetap semangat. Iya. Bicara dengan diri sendiri, amin. Aku bisa ada Tuhan di dekatku, gitu ya.
7: Amin, Bang Wawan.
1: Ada
7: juga yang bikin semangat ya karena si kecil ini, Bang Wawan.
1: Iya, itu dia. Terus ada Pak Lutfi di Tajur Depok. Bu Krisin sehat selalu, lekas pulih ya. Jangan menyerah. Duh, pakai nyanyi Pak Lutfi.
7: Makasih, matur
1: nuwun. Iya, baik. Oke, itu aja Mbak Krisin.
7: Makasih, Bang Wawan.
1: Sami-sami.
7: Iya. salam sehat buat semuanya. Baik. Dari stasiun jauh. Terima sayang buat kalian semua.
1: Ada lagi Bu Muji.
7: Buat Takung Jo sama
1: Bu Muji juga, Mbak Christine, semangat semangat semangat, Tuhan memberkati. Tuh, kan?
7: Terima kasih Bu Muji.
1: Bu Titi Dewi pun juga begitu. Semangat terus Mbak Christine, semoga Tuhan semoga sehat selalu ya. Ada Tuhan di sisi Mbak Christine. Wow, keren.
7: Terima kasih Bunda Titi. Makasih, sehat selalu Bunda Titi.
1: Ya, oke, okay, senyum ya. Oke. Okay. Okay, semangat. Aku bisa gitu dong. Aku bisa. Aku bisa. Yes, alright. Baik. Oke. Okay. Sehat selalu Mbak Christine. Aha. Acak lalin ya. Lain waktu sama aku lagi ya. Ketawanya mana? Ketawanya mana? Oke.
7: Ini bengik yang mlebu.
1: Lah, oh iya lah. Acak lalin karo inyong ya. Alright, baik. Selamat pagi. Salam buat Sincus. Oke. Baik. Di belakangnya ada Uni Linda jelang kabar berita. Assalamualaikum, selamat pagi Uni Linda.
8: Waalaikumsalam.
1: Iya. Paspornya Uni Linda.
8: 24 FM Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Oke, okay. Pastinya kita yakin Uni Linda pun juga peduli banget sama papa ya, yang saat ini masih sakit ya Uni Linda ya.
8: Iya. Tapi saya sedih Bang Wawan.
1: Kenapa?
8: Dulu saya nggak peduli sama orang tua. Nah, soalnya kan aku punya adik tuh, cewek bontot, dia tuh tomboy. Nah, papa mama selalu beli buat makanan adikku.
1: Oh, jadi ada sedikit rasa iri begitu ya?
8: Iya.
1: Tapi biar gimana pun saat ini Uni Linda sudah berubah dan sayang banget sama papa gitu ya Uni Linda ya.
8: Iya.
1: Harus gitu, jangan menyerah Uni Linda. Seperti halnya Mbak Christine, tetap semangat ya.
8: Tapi saya sedih banget loh waktu dulu. Papa kan belinya berdua tuh kan makanannya. Nah itu buat adek, itu buat aku gitu kan. Adek nggak mau, maunya semua. Ya udah aku. Siapa? Saya adik deh, buat adikku gitu.
1: Iya,
8: ngalah
1: iya.
8: Gitu deh. Gitu.
1: Iya.
8: Ya sekarang adikku udah nggak ada bang Hawa.
1: Oh iya, diminta kasih doa buat adiknya ya.
8: Makanya aku sekarang hidup batangkara nggak punya
1: anak. Masih ada, nggak boleh gitu. Masih ada anak, masih ada papa, masih ada pendengar perempat lainnya ya. Oke.
8: Okay. Peduli bang Hawa. Semuanya.
1: Wah, nggak boleh gitu. Doa sama Tuhan ya. Dan ini Uni Linda dapat semangat dari Ibu Muji. Semangat selalu Uni Linda, jangan menyerah. Nah, seperti itu.
8: Makasih Ibu Muji.
1: Iya, Bu Dindi juga gitu. Baik, sehat selalu ya Uni Linda. Tetap semangat, jangan putus asa. Nah.
8: Semuanya.
1: Wah, Bu Sri Haryatun juga gitu. Assalamualaikum Uni Linda, jangan menyerah, akan ada keindahan di sisi Mbak Linda katanya. Top. Terus ada lagi Mas Afif Sumanep, semoga cepat sembuh bapaknya Uni Linda ya, semoga bisa berkumpul bersama keluarga kan.
8: Makasih Mas.
1: Bang Haris Kali Anyar, semangat ya Bu Linda, sehat selalu ya.
8: Yes, semangat okay. Lalu
1: Bu Tami di Lemo Depok, assalamualaikum Uni Linda, semoga diberi kesabaran untuk merawat orang tua, nanti dapat balasan kok dari Allah lebih dari segalanya, sabar ya katanya.
8: Iya, makasih semuanya juga.
1: Siap, oke okay. Siap, yaudah.
8: Maaf.
1: Nggak apa-apa, dimaafin Uni Linda. Elo-elo sajo pastinya ya.
8: Untuk semuanya dalam acara minat datang
1: lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Oke, okay, tetap semangat Uni Linda ya.
8: Ya, makasih dong Bapak.
1: Sama-sama.
8: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dan pastinya tetap semangat buat siapapun itu. Dan jangan kemana-mana, kita jelang kabar berita pukul 8.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Pun halnya Uni Linda mendapatkan sapa salam dari Pak Lutfi. Uni Linda

0: Jakarta. Kabar berita jam 8.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mamerin kinerja transportasi publik di Jakarta saat kunjungan kerja dan bertemu dengan Wali Kota New York, Zoran Kwame Mamdani beberapa waktu lalu. Saat itu, Pramono sempat ditanya oleh Mardani terkait bagaimana transportasi publik Jakarta dengan 11 juta lebih penduduk bisa lebih baik daripada New York dengan penduduk sekitar 8,4 juta orang. Intinya dari jawaban yang diberiin saat itu adalah cara ngubah moda transportasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Dan kini ada Trans Jabodetabek dari Jakarta ke Blok M dan dari Bekasi ke Blok M dan dari Tangerang Selatan ke Blok M. Dan menurutnya pembangunan Jakarta mesti kudu berorientasi pada pembangunan manusia termasuk di dalamnya berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Beralih ke berita lainnya, deru mesin kendaraan berpadu dengan getaran mesin pemecah batu menjadi pemandangan sehari-hari belakangan ini di kawasan Heritage Gajah Mada, Kota Denpasar, Bali. Di tengah deru klakson mobil dan motor yang berhimpitan di kawasan tersebut, ada buru proyek yang sedang menata wajah kota tua. Kawasan Heritage Gajah Mada menurut peraturan Wali Kota Denpasar nomor 60 tahun 2020 tentang kawasan cagar budaya Gajah Mada itu mencakup Jalan Gajah Mada, Jalan Tamrin, dan Jalan Veteran yang disebut sebagai Gawa kawasan Kota Tua. Bagi warga Kota Denpasar, kawasan ini dianggap sebagai pusat perdagangan dan diberikan label pecinan Gajah Mada. Bukan sekedar anggapan, mayoritas penghuni kawasan itu memang etnis Tionghoa. Mereka tinggal dan membuka usaha di daerah itu. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
2: Ya eleleha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
2: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
2: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
2: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
2: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengeri Mantengin Perempat FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan Dimari. Ditunggu ya untuk partisipasinya dengan tema kita kali ini. WhatsApp dan telepon WhatsApp 081211249228 perihal apa Bang Wan untuk tema pagi ini. Ya Allah, lupa dah belaga pilon. Lah kita baru dengerin ya. Tema pagi kita kali ini mengenai peduli orang tua atau lansia. Nah, seberapa peduli dan perhatiannya terhadap orang tua kita yang nampaknya masih ingin selalu produktif ya. Dan apabila sebagai orang tua nih, Abang Poncang Cingnya Babe, apakah anak selalu menjaga, memperhatikan di saat pergi kemana atau gimana ya? Udah ada Bang Harris Kalianyar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan.
1: Pagi juga Bang Rais. Bang Rais. jemur lebom.
2: Lagi nggak jemur rumi,
1: lagi nggak kurang jemur. Sehat. Oh gitu ya, udah. Pokoknya sarapan jangan lupa ada TE.
2: Iya.
1: Yo. Oh kalau ini bisa datang kemari ya.
2: Iya.
1: Siap Bang Haris. Pasportnya dulu, lo be.
2: Oke boleh Bang. Perempat FM. Warabudaya Jakarta. Peduli banget.
1: Oke. Baik. Kalau Bang Haris sendiri masih ada orang tua?
2: Udah nggak ada,
1: udah nggak ada, dua-duanya. Orang tua mertua
2: sama Bang,
1: sama begitu ya. Nah kalau Bang Hari sendiri semasa orang tua masih ada nih, di saat mungkin masa-masa tuanya Bang Hari selalu ya mengawali gitu keinginan orang tua juga di apa dituruti atau bagaimana?
2: Iya Bang, selalu diturutin Bang.
1: Oh alhamdulillah.
2: Karena kan orang tua itu kan pintu surganya kita Bang.
1: Nebar.
2: Iya, jadi walaupun sakit, walaupun yang terjadi ya tetap ayah yang bantuin semua tuh Bang.
1: Oh
2: ya, Bang.
1: Alhamdulillah itu ya. Nah
2: kalau udah nggak ada orang tua ya.
1: Iya nyesel sendiri, kayak itu beneran. Iya nyesel kadang kan datang belakangan Bang Haris ya.
2: Iya. Itu, Bang.
1: Tapi walaupun memang kita udah berupaya optimal, tapi mungkin kayaknya ya Allah kalau kita bandingin ame apa yang dilakuin orang tua ada ya, duh jauh bener begitu ya.
2: Iya bener Bang, bener ya Bang. Kayaknya alhamdulillah tuh Bang waktu aja pas pulang ke Bogor ya. Banyak tuh Bang dari satpamnya apa selalu bantu aja pas saya mau naik kereta gitu Bang.
1: Itu
2: dibantu,
1: dia dibantu. Iya, jadi ya itu dia.
2: Kasih tempat duduk sama yang
1: alhamdulillah. Iya, gitu. Ada kepedulian di sini ya. Jadi enggak semua orang kita masih orang Indonesia empati masih ada, walaupun memang ada beberapa yang mungkin masih ada cuek-cuek begitu ya. Ya, kita berharap dah enggak sekek gitunya lagi ya.
2: Betul Bang.
1: Masyaallah. Ente udah
2: jangan sia-sia kabar selama masih ada orang tua kita gitu Bang.
1: Benar.
2: Kita kan pintunya surga Bang, kita gitu.
1: Betul.
2: Rawatlah yang baik itu kan.
1: Cakep.
2: Kalau tentu orang tua kita tuh sebagai raja lah Bang. Ratu buat diri kita gitu.
1: Benar.
2: Harus rawat gitu. Sedih Bang kalau udah orang tua Bang.
1: Lah iya beneran kita ingat tuh, dulu ya Allah gimana-gimananya orang tua. Ya kita udah misalkan kita udah dewasa juga masih tetap dianggap anak sama mereka ya.
2: Iya.
1: Masya Allah. Misalkan nih orang tua masih ada di sisi kita, apa yang mau Bang Hari sampein ke orang tua?
2: Iya mau aye rawat semaksimal aye bisa lakuin aja Bang itu Bang.
1: Oh, gitu ya.
2: Mau jaga beliau lah Bang, Bu Aye, Bapak Aye gitu Bang. Ya, sekarang kan udah gak ada gitu Bang, jadi ya Aye ya merasa kehilangan juga Bang gitu.
1: Oke,
2: baik. Orang tua nanti kalau yang masih ada yang punya orang tua ya jagalah gitu kan, orang tua diri sendiri gitu kan. Rawat dengan baik gitu Bang.
1: Iya benar lah, kudu gitu ya Bang Aris ya.
2: Ya kita sebagai anaknya ya harus kita jaga gitu Bang.
1: Iya benar, cakep dah tuh. Kita juga setuju akan hal itu ya Bang Haris ya.
2: Juga ada Bang orang tuanya dari tetangga gitu Bang. Kadang ayah juga suka kasihan itu Bang.
1: Iya benar.
2: Kadang itu ayah juga suka ngasih makan sama
1: iya Bang.
2: Tua itu
1: benar,
2: gitu.
1: Lah kudu kita anggap itu orang tua kita walaupun memang tetangga kan saudara dekat kita juga ada Bang ya.
2: Iya benar bang. Mm-hmm. Itu yang rajin masih aja tuh bang. Kadang suka ngasih makan atau ngasih.
1: Gak apa-apa.
2: Makan.
1: Sedekah baik bener dah tuh. Yeah. Insya Allah selalu dah. Anggap aja itu orang tua kita sendiri. Gitu ya bang Haris ya.
2: Iya.
1: Masya Allah baik. Bang Haris ini dapat sapa salam dari sebentar nih dari siapa? Ade Pak Lutfi di Tanjung Halar Bogor ya. Katanya Pak Lutfi. Assalamualaikum bang Haris, tetap semangat selalu, berikan yang terbaik begitu.
2: Ya, terima kasih Pak Lutfi. Pak Lutfi juga sehat, semangat Pak Lutfi.
1: Terus ada Mas Afif di Sumenep. Sama Bang Hari, saya juga ditinggal sama Bapak, tapi tetap bersabar apapun di setiap kondisinya.
2: Iya, terima kasih Mas Afif. Sehat selalu Mas Afif.
1: Iya. Baik. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
2: Salam-salamnya untuk Bang Wan ya. Tetap sehat selalu ya Bang Wan ya.
1: Amin, Bang Haris juga gitu deh ya.
2: Yang ada di Perempat FM. Tanpa terkecuali kan, semoga selalu dan tetap semangat.
1: Terus Bang Haris juga ada sapa salam dari Pak Iwan Santoso nih ya. Sehat ya Bang Haris ya, tetap semangat, jangan menyerah.
2: Iya Bang Iwan, makasih banget ya Bang Iwan ya. Sehat selalu Bang Iwan ya.
1: Masya Allah. Siap-siap. Iya, ditambah lagi Pak Lutfi, Bang Haris, manusia tangguh dan paling peduli sama keluarga.
2: Amin.
1: Gitu ya.
2: Iya, makasih Pak Lutfi, sama Pak Lutfi. Sehat selalu Pak Lutfi.
1: Amin. Bang Haris mau kirim salam buat siapa?
2: Salam untuk semua aja deh Bang yang
1: siap,
2: ada di Propat FM. Selalu Bang ya.
1: Iya.
2: Yang penting tetap sehat selalu dan tetap semangat gitu
1: amin.
2: Ya Bang.
1: Amin.
2: Siap. Di pengawal, sehat selalu ya Bang ya.
1: Amin. Ente juga ya, tetap semangat. Udah sarapan nasi merah belum?
2: Alhamdulillah udah tiba.
1: Wah iya deh. Pokoknya lagi sakit nih sekarang, ya udah santai aja istirahat. Ani lagi santai nih gitu Naji ya. Siap. Sami-sami Bang Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Udah nyambung? Belonan, iya kagak nape. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo yang belonan bergabung sama kita di mari ya. Susah, malu, jangan dah. Ye, oke, udah ada Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Aki Adi. Halo, assalamualaikum Aki Adi.
3: Waalaikumsalam Dewawan.
1: Iya, baik. Paspornya dulu Aki Adi.
3: Oke siap. Perempat FM peduli banget.
1: Oke baik. Kalau Aki Yadi kan sebagai orang tua saat ini, seberapa pedulinya anak terhadap Aki Yadi? Yang mungkin saat ini Aki Yadi mungkin masih aktivitasnya masih tinggi, tapi anak prihatin seperti apa Aki Yadi?
3: Aki Yadi itu sama anak juga, kalau lagi anak lagi kurang sehat. Ya, Aki sama anak-anak itu ya sering bantu lah gitu, sering bawang lah.
1: Sering
3: support, sering support.
1: Saling support ya Aki Adi ya. Nah, kalau misalkan Aki Adi pengen, mau ke sini atau Aki Adi pengen sesuatu, anak gercep ya Aki Adi ya.
3: Iya, betul.
1: Alhamdulillah, itu yang penting banget ya Aki Adi ya. Nah, Aki Adi ingat nggak seberapa Aki Adi peduli juga sama orang tua dulu?
3: Wah, itu waktu dulu aduh, bukan main doang.
1: Bukan main.
3: Kalau kita cerita itu benar-benar lawan. Waktu ayah, waktu orang tua sakit ya, orang tua laki. Kebetulan itu meninggalnya juga di pangkuan Aki doang.
1: Allahu Akbar. Iya.
3: Kebetulan itu Aki juga bantu-bantu apa bantu-bantu doa orang tua kita dulu sedang sekarat itu. Aku bantu-bantu sahadat juga doang.
1: Iya. Cakep Pak Kiyadi. Iya, insya Allah Kiyadi mendapatkan surga karena memberikan yang terbaik buat orang tua ya. Amin ya.
3: Amin. Kebetulan yang mati di pangkuan Kiyadi doang.
1: Wah, Allahu Akbar. Iya ya Allah.
3: Wah, jam ya. kalau nggak salah jam 11 malam.
1: Ya. 11 malam. Waduh.
3: Iya.
1: Siap.
3: Waktu itu Aki ada di Jonggol. Kebetulan ditengok sama di perempuan. Ayah katanya sakit. Ayah katanya sakit. Iya gitu. ya sakitnya sih memang lama dirawat juga sih.
1: Iya benar.
3: Kebetulan masih ditengok juga sama adek.
1: Masya Allah. Begitu ya Ki Adia. Ya Allah. Dan merasa senang dan tenang begitu ya Ki Adia. Walaupun memang belum optimal untuk memberikan yang terbaik buat orang tua begitu ya Ki.
3: Iya, alhamdulillah kita senang juga dalam karena masih di kampuan kita dalam
1: menjalani itu. Betul. Benar.
3: Alhamdulillah juga. Bukan kita ingin aku sendiri gitu. Itu kenyataan. Kebetulan dawan akhirnya kalau orang tua pengen makan gitu suka dibawa. Makan apa nih? Suka dibawain dari Jonggol ke orang tua gitu.
1: Alhamdulillah.
3: Karena apa? Kalau kita mau ngasih ke orang tua, semungkung orang tua masih hidup.
1: Iya, kan? beneran.
3: Iya, kita kelihatan tuh ceplaknya, wajahnya, apanya kita kelihatan. Aku juga nanti bahaya seperti orang tua kami juga.
1: Beneran.
3: Iya gitu. Kalau memang kasih sayang orang tua, mungkin masih ada. Gitu.
1: Iya.
3: Kalau nggak ada, paling
1: aduh, kita rugi, nyesel gitu ya Ki Adi. Iya. Ya Allah, baik.
3: Makanya yang pendengar terompat ini yang masih punya orang tua, punya ibu juga, muliakanlah orang tua. Orang tua kita mumpung masih ada gitu.
1: Benar. Masya Allah.
3: Nah sekarang Aki Adi juga lagi kurang fit doang.
1: Oh gitu, ya Allah, kenapa? Lagi enak badan Aki.
3: Iya gitu, mudah-mudahan jadi di kesehatan.
1: Amin
3: gitu.
1: Insya Allah tetap semangat dan Aki Adi dapat dukungan dari Mas Afif di Sumenep. Salam kenal Aki Adi, semoga sehat selalu bersama keluarga ya, katanya begitu.
3: Ya sama sehat juga Kang Afif ya.
1: Iya di Sumenep Afif, Madura
3: ya. Semoga sehat juga Kang.
1: Amin, baik. Terus berikutnya ada Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Aki Adi, semoga tabah selalu ya dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin.
1: Terus Uni Linda Yanti tadi menyapa Bang Haris. Assalamualaikum Bang Haris, jangan bersedih, tetap semangat selalu. Assalamualaikum juga buat Kak Aki Adi, bagaimana? Tentu elo-elo saja ya, sehat selalu ya, jangan patah semangat, senyum untuk semua orang, sehat selalu katanya Uni Linda.
3: Alhamdulillah, elo-elo. Semangat. Udah
1: lama? Iya saya.
3: Mbak yang lagi monitor keempat sehat semuanya.
1: Amin. Ya, siap.
3: Terutama udah Wawan. Kesehatan.
1: Amin.
3: Terima kasih udah Wawan semuanya.
1: Siap Aki Adi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Pondok Gede tetap sehat ya. Cepat sembuh Aki Adi. Di belakang ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat.
1: Iya Bu Umi, apa kabar?
4: Alhamdulillah ini baru mateng, gak denger temanya.
1: Jadi temanya Perempat FM Suara Budaya Jakarta ini kan kaitannya peduli akan orang tua dan lansia begitu.
4: Iya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta peduli orang tua gitu.
1: Iya.
4: Insya Allah. Udah gak ada orang tua di tempat saya.
1: Tapi anak-anak Bu Umi gimana?
4: Ya kalau anak-anak sih baik semua ya, perhatian sama orang tua. Apalagi saya sekarang di sini, yang di Semarang juga sering nelpon. Kalau yang di Cipete itu kerja terus, jarang nelpon, jarang datang. Tapi duitnya lancar. Jadi yang lancar duitnya, orangnya nggak lancar ngurusi kerjaan terus.
1: Iya nggak apa-apa, yang doain ya, terus.
4: Kalau yang yang di Semarang itu sering nanya, sering telepon, gimana ibu? Antar di Jawir juga gitu Bu, hati-hati ini ya, kapan mau pulang? Ya antar kalau udah dapet cuti katanya gitu.
1: Iya benar-benar.
4: Iya. Nah, saya sekarang di keluarga kan paling tua, Bang Wawan.
1: Iya.
4: Di Semarang ya, semua adik-adik, ponakan, anak, cucu.
1: Rame ya.
4: Iya, di sini sendiri adik yang botot itu nomor 3 di Bogor. Ya, jadi misah semua. Ya sering nelpon juga adik, gimana mbak sehat, berapa hari gak nelpon, alhamdulillah sehat. Malam juga nelpon, aku besok mau acara ke RRI, mau main kumpul ketemu teman-teman gitu-gitu. Gitu. Biar ikut seneng tambah semangat. Iya. Itu Bang Wawan.
1: Siap, baik deh. Bumi dapat sapa salam dari Ibu Tami. Assalamualaikum Bumi, tetap semangat ya, sehat, jaga kesehatan.
4: Amin, terima kasih Bu Tami. Sehat selalu Bu Tami.
1: Iya, terus ada Mas Afif. Assalamualaikum Bu Umi, tetap semangat ya.
4: Waalaikumsalam. Ya Mas Afif, Mas Afif selamat. Terima kasih
1: iya.
4: Ya juga.
1: Terus ada Bang Haris. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Semangat, semangat, semangat gitu.
4: Alhamdulillah, baik Bang Haris. Sehat Bang Haris, ntar ke RRI ya Bang Haris sama Positma.
1: Iya.
4: Kan agak deketan kali ya. Nah, daripada.
1: Terus ada ya Bang Haris katanya ya, ya Bu Ami tetap semangat Bu Umi ya katanya gitu.
4: Amin. Sama-sama Bang Haris, positif sehat selalu.
1: Siap. Oke, okay. Bu ada Ibu Tami. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Sehat selalu.
4: Amin. Sehat selalu. Waalaikumsalam Bu Tami. Tami datang gak ketemu yuk. Iya nih Pak Ali Tompan juga tuh katanya mau datang.
1: TEPI Comas udah ini udah datang nih. TEPI Comas
4: udah nyampe.
1: Udah.
4: Alhamdulillah. Saya ini bentar lagi mau mandi lagi.
1: Ya udah, oke. Okay. Ya hati-hati Bumi ya. Oke, okay. Siap kalau
4: terima
1: begitu.
4: Kasih,
1: siap.
4: Ya. Sehat selalu
1: iya,
4: Bang.
1: Baik, assalamualaikum Bumi, hati-hati di jalan. Iya baik, oke. Oke, itu tadi Bumi ya. Ada Uni Linda menyampaikan sapa Bumi. Tentu elok-elok saja ya, tetap semangat. Iya baik, wah. Oke, ada Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum. Bu Tami, how are you?
5: Halo.
1: Halo juga.
5: Di sini dibisukan ya.
1: Enggak, yang bisuin siapa? Bu Tami yang ngebisuin. Ya Allah. Ah udah. Halo, iya, udah siap. Bu Tami.
5: Halo ya, ya udah.
1: Iya. Oke, silakan Bu Tami.
5: Iya, udah bawa.
1: Iya, paspornya dulu.
5: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Peduli banget.
1: Peduli banget. Nah kalau Bu Tami sendiri gimana? Anak-anak peduli dengan kaitannya Bu Tami yang mungkin masih aktif bekerja?
5: Alhamdulillah sih masih.
1: Masih ya?
5: Ya sedikit.
1: Sedikit gimana?
5: Iya kadang-kadang ya namanya ya kan anak satu-satunya jadi
1: ya. Begitu ya. Iya deh, yang pasti tetap semangat.
5: Ya, saya yang harus memahami.
1: Oh, siap.
5: Kalau masalah orang tua, saya juga nyesel ya. Soalnya begitu. Saya dari kecil ditinggal ibu.
1: Oh, iya. Begitu ya.
5: Kalau bapak iya. Pernah. Ya, setahun sekali ya harus pulang karena bapak masih ada.
1: Bapak masih ada, oke.
5: Okay. Apa yang diperlukan bapak ya saya usahakan.
1: Diupayain ya Bu Tami ya.
5: Kebutuhannya setahun sekali tuh pulang. Karena kebetulan kerja masih kerja. Jadi iya setiap bulan.
1: Wow.
5: Pas terakhir meninggal di pas dipaksa di Tanjung Duren. Saya dulu belum ada komunikasi.
1: Iya.
5: Jadi nggak bisa ngubungin. Setelah ngubungin sama ibu kontrakan tuh udah dikubur udah seminggu.
1: Iya.
5: Terus saya baru udah langsung pulang tuh.
1: Masya
5: Allah. Ini belum lagi.
1: Gitu ya. Wow. Tapi gak apa-apa, tetap semangat selalu Bu Tami. Yang pasti Bu Tami pun juga dapetin. Iya betul, Bu Tami dapat dukungan sapaan salam dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Bu Tami, sehat selalu ya. Dan tetap semangat.
5: Terima kasih Bang Aris.
1: Terus ada Kakung Jo di Lamando pagi.
5: Iya. Salam buat Bang Aris ya.
1: Iya.
5: Salah kirim tolong.
1: Enggak apa-apa. Oke. Terus ada Kakung Jo di Lamando pagi Bu Umi, jangan lupa bahagia, nanti Kakung nyusul ke RRI katanya. Dan Ibu Tami tetap semangat selalu katanya begitu. Berikutnya ada Pak Lutfi, semoga Bu Umi dan Bu Tami tak pernah luntur dalam menjalankan silaturahmi katanya begitu. Baik, Bu Tami. Halo Bu Tami. Ya, terputus sayang ya. Di belakangnya halo, assalamualaikum. Halo, oke. Lanjut saja, udah ada langsung Kakung Jo di Lamando. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo. Langsung saja Kakung Jo.
6: Boleh, belum ya. Pajak pen, peduli banget.
1: Peduli banget, oke. Okay. Kakung Jo, kaitannya dengan Kakung Jo, orang tua masih ada atau gimana?
6: Orang tua sudah kembali semua.
1: Masya Allah. Oke. Sepeduli apa sih Kakung Jo, anak-anak terhadap Kakung Jo?
6: Iya, sepeduli kami sama orang tua dulu, Bang. Jadi waktu Kakung cari waktu kejadian anaknya peduli sama orang tua, begitu sebaliknya. Gitu juga anak-anak Kakung peduli sama Kakung gitu loh.
1: Jadi, gitu ya.
6: Mereka iya, jadi mereka tahu andai kata Kakung punya kebutuhan, mereka pada tahu Bang persis masing-masing gitu loh. Jadi mereka kecep gitu loh, Bang. Jadi mereka punya kemampuan, jadi mereka tahu mereka berbuat apa untuk orang tua, mereka udah tahu masing-masing gitu loh, Bang.
1: Oh gitu ya. Siap-siap.
6: Tanpa diminta, iya, tanpa diminta. Tapi kita punya kadang-kadang punya orang tua kan, kadang-kadang kan sibuk tuh ya, nggak terpaksa minta ngasih tahu lah. Duk, kami kan ambil anak perempuan kan, duk ya.
1: Duk, iya.
6: Duk kan paling kita anak perempuan ya, walaupun sampai mereka udah gede punya anak pun tetap kagak manggil.
1: Iyalah. So walaupun udah tua tetap masih manggilnya endok-endok juga deh ya.
6: Kadang-kadang gini loh. Kadang-kadang anaknya protes. Jago protes. Loh, Bu katanya kan, Kakung kok manggil ibu kok endok katanya. Ibu kan namanya kan Kumala kan gitu kan begitu. Ya itu kan katanya kata ibunya itu bagian kesayangan Kakung untuk ibu kan gitu kan
1: yang ngasih iya, siap-siap.
6: Namanya anak kecil perempuan cewek baru bertiga tahun 4 tahun kan protes kan gitu. Kenapa panggil ibu kok endu enggak panggil namanya
1: kan. Begitu ya. Masyaallah. Kakung Jo. Ya. Studio ya, udah ada pendengar nih, coba ya cluenya suaranya kedengeran ya, coba ya kasih clue. Cluenya
6: kayaknya TV ini
1: udah tahu, masya Allah. Silakan TV.
7: Assalamualaikum Kakung Jo.
1: Kakung Jo, TV sama suami tercinta nih.
7: Alhamdulillah ini bisa sampai studio RRI.
1: Seneng kita, ya Allah.
6: Sama suami ya.
1: Iya, sama suami. Majuan dikit, Pak. Majuan ngomong, Pak. Ini saudara-saudaranya Tepi dari semuanya nih, dari pendengar. Hayu, Pak. Mana suaranya? Biasanya Tepi doang nih.
8: Assalamualaikum semuanya.
1: Wah, itu dia suaranya, masya Allah.
6: Insyaallah bisa ketemu ya.
1: Itu dia. Iri kan? Iri kan? Kakung enggak ikutan kan, makanya ntar sehatin datang ke sini ya Kakung Jo ya.
6: Kenapa harus iri, Bang? Ini Uti absen
1: namanya. Siap. Waalaikumsalam Uti. Tuh, Uti, iri enggak tuh? Tepi aja sama suami datang ke sini.
7: Ya, alhamdulillah Tepi sama suami ya.
1: Iya,
7: Uti. Kebetulan ada undangan dari Bu Helmi sama dari Uda Wahyu. Alhamdulillah Allah izinkan sampai ke sini.
1: Ketemu langsung deh, seneng. Kita bercanda di udara ya, akhirnya ketemu tatap muka ya, masya Allah. Iya.
6: Gini loh, Bang. Betapa bahagia bisa silaturahmi ya.
1: Iya, benar banget. Silaturahmi menambah usia, menambah rezeki. Iya enggak sih?
6: Iya, betul gitu loh, Bang.
1: Iya.
6: Kakung bisa satu darah aja senang banget.
1: Itu dia. Makanya gini, bilang gini. Uti, Kakung Jo juga aku harus sehat dulu. Aku insya Allah niatan kalau ada rezeki sehat ya, aku mau ke RRI Jakarta bareng Uti, ketemu semuanya ya, gitu ya Uti ya. Gak usah repot-repot boleh-oleh ya, berat.
8: Boleh-oleh kita.
7: Aduh, aslinya malu nih bawa badan doang.
1: Gak apa-apa, itu suatu kebanggaan. Iya.
6: Pak tapi tadi bang apa nyindir padahal?
1: Kagak, bukan. Kita kan tahu diri dalam artian ya Allah udah bawa badan aja juga ini ya, nggak apa-apa. Itu suatu seneng aja kita ketemu tatap muka itu udah, ih gitu ya tapi ya.
7: Kagum ja.
1: Toh,
7: ayo. Bang Wawan mah emang udah sering kasih kode.
1: Gak ulah gitu ah, teteh, teteh. Tahu bawanya seberapa sekarung ya teh baju-baju buat Wawan.
6: Oh iya bang Wawan.
1: Iya ya.
6: Jadi fotonya ini ya, fotonya saya pilih foto studio ya.
9: Oh, foto studio. Kan
1: kirim. Siap, boleh dah kita kita kirim nih. Ya, bentar nih. Iya, biar tahu ya. Siap. Nih dia nih. Sebentar ya. Aku kirim ke ini biar bukti otentik bahwa Teh Epi pun semangat si CEO Taylor hadir langsung. Tah eta teh kitunya.
6: Berikut pangerannya Bang ya.
1: Oh iya, iya dong, pastinya dong pangerannya harus selalu begitu. Nih ya ya siap. Silakan ini dia terima. Hiat. Bentar, belum kirim dulu. Ya. Biar ngiriin, biar ngiriin. Iya, siap. Nih tak kirim ini gimana gimana
6: jadi lebih dekat gitu loh bang.
1: Iya,
6: selain
1: bener.
6: Kita kenal suara aja, kenal wajah aja kan. Begitu
1: bener, jadi bener.
6: kita bisa berkomunikasi secara langsung kan.
1: Iya begitu. Masya Allah. Oh bener bener. Eh bentar bentar cek. Iya iya gimana ya,
7: sekalian sama Bang Wawan.
1: Oh saya bosen. Ntar bosen muntah lagi, kagak enak ya Tepi ya. Tepi aja nih ngeliat aku aja udah pusing nih katanya.
7: Bukan pusing, terkesima.
1: Ya Allah, aduh pala gede nih. Kakung, tolong kakung, pala kita gede nih. Dipuji nih, ya Allah. Nih bentar nih mana sih kita kirimin Kakung Jo, Bang Haris, ame siapa yang mau dah kita ini nih ya, ini dia. Yo, siap dah
6: tuh. Kakung tuh seperti kemarin kan abang kan ngirimin fotonya udah baju sama Putri Selatan.
1: Iya tuh, udah tuh ya. Terimalah itu dia. Ya, ini dia. Udah dikirim tuh.
6: Persembahan dari Bang Wawa.
1: Baik. Tuh Kakung Jo. Siap. Amin amin amin amin.
7: Bisa ke RRI.
1: Amin amin insyaallah ya. Mungkin mungkin akan diijabah dan pastinya segala niat baik ya. Tapi ya pastinya begitu.
6: Nama amalu biniat niat baik kan dikabulkan kan. Kata pun belum, kita harus bersabar kan.
1: Betul banget. Nah ini Bu Tami nih katanya gini, assalamualaikum Bang Owan, tolong kirimin alamat RRI mau ketemu sama TEPI Ciomas.
6: Itu ada kecandol tuh, gue pincut tuh.
1: Iya nih dicatat ya, gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 juga ada. Nah, siap terima Bu Tami. Ya. Nah, oke, okay, siap ya. Tuh. Hey, ya. Saya.
6: Kalau walaupun aku belum pernah ke gedung RRI Propos Jakarta ya. Aku udah tahu lah Google Map masalahnya.
1: Oh, gitu. Wah, ya. Udah stalking sama Kakung Google ya.
6: Gedungnya mewah, Bang. Gedungnya mewah, tingkat tinggi, pokoknya mewah lah coba.
1: Ada-ada aja. Siap, siap, siap.
6: Aku pengen lihat loh, Bang.
1: Amin, amin. Siap, itu udah di itu tuh tempat videonya, tempat nanti teman-teman berkumpul pendengar Minangkabau. Nah, itu dia. Iya,
6: nanti tolong acaranya di apa, di dokumentasikan.
1: Siap, insyaallah. Baik, Kakung Jo, kata Pak Lutfi, alhamdulillah TFI dan suami sudah hadir nih studio pejuang keluarga dan silaturahmi. Boleh foto TFI dan di studio. Oh iya, nanti dikirim. Siap. Oh, tuh kan. Kakung Jo dan Uti semangat dan sehat selalu ya, gitu.
6: Iya Pak Lutfi, sama-sama. Kalau Pak Lutfi kan pernah ke studio, kamu nggak punya fotonya itu.
1: Ya sama Allah, ntar dikasih dah fotonya.
6: Makanya
7: nimbang.
6: Kasih disimpan berdokumentasi.
1: Siap, tenang.
6: Siap. Doakan semoga acaranya lancar.
1: Amin.
6: ya, bisa menambah satu rami,
1: hidup
6: rukun ya.
1: Amin. Siap.
6: Banyak saudara kan banyak rezeki.
1: Betul, betul, betul, betul. Siap, siap, siap. Oke. Baik. Kak Unjo dan Uti, singkat saja, udah tadi kirim salamnya udah.
7: Udah,
1: siap ya. Ya udah, kita mau siap-siap dandan nih. Tepi katanya mau nyanyi juga. Kita mau siapin suasana. Ya. Oke, sehat selalu nggih Kak Unjo sama Uti.
6: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
1: Oke. Tepi gimana nih pertama kali ke RRI?
7: Ya Allah,
1: masya Allah. Dari jam berapa nongkrong di bawah?
7: Tadi jam 8.
1: Jam 8.
7: Udah nyampe
1: bangku. Mana?
7: Mana tuh tadi Komdigi?
1: Oh, Komdigi. Majuan lagi
7: ya,
1: terus.
7: Ya tadi udah sempat ngelewat.
1: Udah ngelewat.
7: Busway. Oh, itu RRI berarti.
1: Jalan dikit. Oh, naik busway tadi cepat ya, Pak ya. Masya Allah. Gimana? The first time lihat RRI. Bapak dulu dah.
9: Alhamdulillah ini baru pertama kali ke sini walaupun sering lewat baru.
1: Oh, ini tuh RRI gitu ya. Gimana? Pertama kali apa nih tanggapannya RRI gitu? Oh, kayak jadul RRI atau apa gitu, dalamnya gimana? Ayo tunjukin, kasih tahu ke pendengar lainnya nih bahwa RRI juga apa menyesuaikan dengan terkinian RRI, pastinya yang memberikan yang terbaik. Gimana dong? Ayo Pak,
9: cukup bagus.
1: Ya,
9: tempatnya juga adem.
1: Amin. Ya di situ di Lokudu adem, Pak. Iya. Kurang adem ya kita tadi.
9: Enggak udah alhamdulillah.
1: Udah, enggak apa-apa, harga sama, tenang Tepi. Kalau Tepi gimana?
7: Alhamdulillah. Dulu tuh pernah main tapi sama mama.
1: Sama mama.
7: Kesana ke Monas.
1: Ke Monas. Eh, tinggal nyebrang ya.
7: Sama pengen nyobain es krim Ragusa.
1: Eh, buset. Oh iya, situ masih ada tuh di sono. Terus habis itu ke sono aja. Ya, jadul banget tuh ya.
7: Sekarang mah sambil ngapalin jalan lagi, Bang.
1: Ya Allah, dicatat dah kalau lupa. Begitu deh ya, masya Allah. Ya udah, baik Tepi, nanti jangan kemana-mana. Kita ntar siap-siap ya, ntar jam 10 ya. Dan pasti ya, Abang Poncang Cinya Babe tetap di mari di Prombat FM Suara Budaya ya, Jakarta. Coba ayo bareng-bareng ya, jangan kemana-mana, tetap di mari di Prombat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Pak, berdua Pak.
7: Jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro FM Suara Budaya Jakarta.
1: Oke.

Abang Po, Gubernur Pramono Anung ngebuka peluang bagi anak penyandang disabilitas untuk ngikutin program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau WLPDP Jakarta. Berdasarkan Perda DKI nomor 4 tahun 2022, penyandang disabilitas harus kudu dilindungi dan dipenuhi haknya termasuk hak pendidikan. Dan menurutnya, Jakarta adalah kota dengan pendidikan paling inklusif dan berkeadilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Melalui skema Kartu Mahasiswa Jakarta atau KJMU, Kartu Mahasiswa

Mahasiswa Jakarta Ungu, Pemprov DKI Jakarta telah membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Beralih ke berita lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa PKB ngegelar PKB Award 2026 dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional HASN 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap santri dan pesantren serta ekosistemnya, sekaligus ngedorong kontribusi santri dalam ngejawab tantangan zaman. Dan Ketua Panitia PKB Award Muhammad Khozin dan konferensi persnya PKB Award peringatan Hari Santri 2026 di kantor DPP PKB Jakarta Sabtu kemarin nyampein bahwa PKB nyiapin total hadiah sebesar 1 miliar rupiah untuk berbagai kategori penghargaan dan kompetisi. Khozin yang juga anggota DPR RI fraksi PKB dikutip dari keterangan tertulisnya nyampein bahwa PKB Award kagak sekedar menjadi seremoni peringatan Hari Santri Nasional aja. Agenda itu merupakan ekspresi kecintaan PKB terhadap santri dan pesantren yang secara historis menjadi bagian dari akar kelahiran partai. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail kembali hadir di kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: cerita dalam lagu.
1: 2 tahun nganasa tinggal.
2: Abang Po balik lagi bareng Bang Zaki di cerita dalam lagu. Ini lagi-lagi ayah punya si cantik Happy Asmara yang ternyata setelah sukses dengan lagu-lagu Jawa, lagu koplo gitu ya, Happy belakangan juga sukses dengan membawakan lagu cover lagu-lagu dari daerah lain yang jadi viral pastinya. Termasuk salah satunya adalah lagu Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal. Lagu asli berbahasa Manado ini aslinya diciptain oleh musisi Wendy Balati atau Wen the Jetski, dan pertama kali dirilis serta dipopulerin sama penyanyi Yozi Mamondol beberapa tahun yang lalu. Tapi rezekinya pas di Happy Asmara nyanyiin lagu ini viral terutama di TikTok, dan mungkin Abang Po pernah make nih lagu ini jadi sound untuk video-video di TikTok. Coba kita dengerin yuk versinya Happy Asmara di cerita dalam lagu. Ini dia Pambasilet 2 Tahun Nganasa Tinggal.
0: Cerita dalam lagu.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Cantika Davinca dengan Jangan Ngebut nih ya. Nah, Bang Po, cangcingnya Babe. Ya, mentang-mentang kita masih muda, mungkin walaupun udah tua, terus tapi gengsinya tinggi. Ah, gue bisa kok begini-gini. Hati-hati di jalan ya. Nyesel itu belakangan, kagak ada nyesel depanan. Yang pasti kudu peduli sama siapapun juga, apalagi sama orang tua kita. Ya nggak sih? Dan tetap di sini, di Pro 4 FM Suara

0: apaan nih? Buat gue.
1: Leha, Leha.
2: Iye.
1: Bentar ya.
2: Tunggu dulu.
1: Ma mau balik lagi dah.
2: Hah? Ngapain, Ma?
1: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
2: Ih, udah, Ma. Tadi Leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
1: Iye, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
2: Eh?
1: Nah, udah. Eh, iye. Kompornya udah mati belum?
2: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
1: Bener nih, Ude?
2: Iya.
1: Mak cek lagi ya. Malu ini kan pelupa. Padahal belum tua.
2: Eh, si emak. Nih, Mak ya. Kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih, Mak. Bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa, Mak.
1: Maksud lo apaan, Ha? Terus apaan tuh?
2: Di ilmu psikologi ada tuh, Mak. Yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh. Terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
1: Oh gitu ya, Ha?
2: Iya.
1: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
2: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Pak.
1: Ya udah, emak ngerti. Kasih ya, Ha.
2: Iya, Mak.

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih, dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama ya Bang Wawan Dimari. Udah hadir juga Uda Wahyu di dari Bintaro. Uda Wahyu, assalamualaikum Uda Wahyu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan.
1: Selamat pagi Bang Wahyu. Iya. Siap-siap ya buat pendengar Minang Bakabah ya. Minang Bakabah dan Uda Wahyu di sini ditampuk sebagai ketuanya ya Uda Wahyu ya.
2: Wah.
1: Amin. Uda Wahyu, persiapan gimana Uda Wahyu?
2: Persiapan alhamdulillah sudah 100% ya. Ini kerjasama dengan rumah manajemen RAI Jakarta, alhamdulillah difasilitasi. Mudah-mudahan acara ini terus eksis, dan ini acara juga ditunggu nanti juga ya para fans fan
1: Pro 4.
2: Iya betul. Ada juga ada uang ngapak juga.
1: Iya betul.
2: Ada uang Sunda, uang mana, uang Bajumas juga yang lain.
1: Dan pastinya ini bertepatan dengan teman-teman dari Papeling uang ngapak di lantai 2 nanti.
2: Oh,
1: mereka
2: iya,
1: juga akan ada rapat begitu. Yang pasti senangnya Uda Wahyu ya.
2: Betul.
1: Uda Wahyu, ini kan kita tema kita kali ini kaitannya ayo tahun Uda Wahyu.
2: Kenapa ya? Saya belum baca temanya.
1: Peduli orang tua atau lansia. Nah, seberapa peduli sih dan perhatiannya Uda Wahyu terhadap orang tua nih? Masih ada enggak sih orang tua?
2: Orang tua masih ada, ibu masih ada.
1: Orang tua mertua?
2: Mertua masih ada dua-duanya.
1: Masih ada juga masih. Ya. Nah, yang pastinya mungkin sudah orang tua sudah tua mungkin, tetapi mungkin gini, masih ingin beraktivitas. Apakah Uda Wahyu masih terus mendampingi atau bagaimana dari Uda Wahyu sendiri sama abang sama adiknya? Gimana itu?
2: Gini, karena kita pusingnya di rantau ya, di Jakarta, mungkin orang tua
1: di kampung
2: dan mertua itu? Di kampung juga. Jadi ya kita saling mendoakan ya. Kalau sekali-sekali pulang kita mampir ke rumah mertua, kadang ibu gitu. Dan itu ya, karena orang tua itu kan kalau masih ada kita bisa sambangi gitu loh. Kalaupun kita tidak apa namanya belum tatap muka, kita bisa by telepon.
1: Iya,
2: kita udah canggih kan,
1: udah video call. Banyak gitu. Cara ya Uda Wahyu, video call seperti itu ya. Oke. Kalau anak-anak sendiri Uda Wahyu mendidik anak-anak seperti apa untuk agar supaya peduli sama Uda Wahyu dan kakek neneknya?
2: Kalau untuk anak sendiri ya kita mengajarin tuh kita ibar kata orang Minang tadi, kata nanampe
1: daun ya. Kata nanampe, iya.
2: Yang
1: menurun, mendatar.
2: Apalagi satu mendaki dan kata melereng.
1: Melereng.
2: Kadang-kadang tiap kena sama orang yang kecil kita sapa panggil namanya. Kalau yang sama besar sama dia.
1: Iya.
2: Kemudian kalau yang lebih tua itu kayak ibu, tante panggil. Sukamin,
1: betul. Hmm. Jadi ada sebutannya agar sopan santun memang ditingkatin ya Uda Wahyu ya
2: betul,
1: di sini ya. Yang pasti begitu. Uda Wahyu mau kirim salam buat siapa Uda Wahyu?
2: Iya nih, saya minta izin dulu nih.
1: Diizinin Uda Wahyu.
2: Izin ini. Tadi kan bisa dapat telepon dari Bu Sri nih.
1: Lupa
2: baca ya Bu Sri mau pengen kesini. Waduh Bu Sri,
1: mudah-mudahan ya.
2: Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa jumpa lagi. Karena saya pas baca WA itu pas nyampe di studio ini Bu Sri. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di ini di RRI. Dan terima kasih juga yang sudah para pendengar semua Pro 4 yang hari ini hadir di studio nantinya di lantai 5. Mudah-mudahan cara kita dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu gitu
1: dawannya. Amin itu ya Allah. Ya.
2: Salam juga Bu Retno yang di Bekasi nih, kabarnya mau ikut nih.
1: Mau hadir ya, tapi karena ada suatu hal
2: dan hal kita enggak bisa tidak bisa berjumpa lagi.
1: Mudah-mudahan lain kesempatan enggak apa-apa.
2: Iya, terima kasih Bu Sri juga. Bu Helmi juga jalan.
1: Bu Helmi juga on the way, Bu Muji dan Bu Anisal pun juga seperti itu. Iya.
2: Sehat Bu Anisa alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Bu Anisa.
1: Iya, baik deh. Itu aja Uda Wahyu. Pun halnya Uda Wahyu juga dapat sapa salam ini dari Kakung Jo di Lamandau. Pagi Uda Wahyu. Mana nih? Pagi Uda Wahyu sehat pagi. Selalu ya katanya. Iya, pagi Ibu Umi juga tadi jangan lupa bahagia seperti itu. Wow, ini mana nih? Bentar. Iya, Bang Baik, terima kasih pagi Uda Wahyu, salam sehat dan tetap semangat yo katanya.
2: Iya, sama-sama gitu. Uda Wahyu sehat selalu.
1: Iya, Uda Wahyu mungkin boleh sampaikan ayo yang mau datang hadir dengan bla bla bla bla silakan.
2: Oh iya, baik yang pendengar semua di pendengar Pro 4 RRI Jakarta di
1: mana berada.
2: Kita pendengar Minang Bakabah. Ayo kita ngumpul di studio pada hari ini di jam 11 ya setelah siaran Uda Wahyu ini. Mudah-mudahan kita tunggu. Jangan lupa atensinya, kehadirannya mensupport kegiatan ini.
1: Betul.
2: Ini merupakan satu rangkaian acara yang terakhir di 2026 ya.
1: Iya, betul.
2: 2027 lagi.
1: Insya Allah seperti itu.
2: Ya. Saya baca Dawa ini merupakan pertemuan yang ke-6 kalinya
1: kita. Iya, masya Allah. Kagak nyangke Dawa ya.
2: Nyangke ya.
1: Terus apa aja agar supaya menambah supaya apa ya agar mendukung apa acara di Minangkabau, apa aja yang harus dilakuin, persyaratan yang
2: persyarat, gimana
1: nih?
2: Iya, kemarin yang kita sampaikan, jangan lupa ya, nanti kita ada acara yang hiburan, jangan lupa buat kado, minimal 20.000
1: kado. Ini acaranya tidak diwajibkan untuk
2: berada kado ya. Iya. Ini ada kita inilah buat apa berkonsumsi nanti ya. Ntar
1: ini satu orang diwajibkan mungkin
2: 50.000 tim belum makan siang kita
1: nantinya.
2: Gitu. Baik, ini ada datang Kong Dan juga.
1: Kong Dan ya, ya baik deh kalau kita siap kalau gitu.
2: Dawan.
1: Siap, semangat ya Dawayu ya.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi di Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
2: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
1: Emangnya bekalnya apaan Din?
2: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
1: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
2: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
1: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga, jadi pengen bikin.
2: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
1: Ih, gar aja lo.
3: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.

Mongpon cangcinya babe yang pasti kita kudu yang namanya selalu peduli sama orang tua kita siapapun itu. Yang pasti kita harus berbakti kepada orang tua dan pasti kita pun halnya juga menuju usia mereka. Peduli sesama itu penting, saling menghargai itu penting. Abang Pon cangcinya babe, akhirnya ayo kudu pamit ya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Setelah sini nanti ada Pon Naswa untuk temenin Abang Pon cangcinya babe. Tetap semangat selalu dan pastinya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan

Halo, saya Mista Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Evi Masamba.
7: Saya Tiro Dan.
8: Saya Winaga Cima.
9: Saya Fianti Arfi.
10: Saya Risa Amelia.
11: Saya Sule.
12: Yeri Susan.
13: Saya Jirayut.
14: Saya Jelita Jeli.
15: Saya Irene Kea.
16: Saya Malaga.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Abang Po bersama Aye ye nanti sampai jam 10 sampai jam 3 nih kalau hari ini ya Bang Po. Abang Po gimana weekendnya? Apa kabar Abang Po akhir pekannya? Ada yang CFD-an enggak atau ada yang rekreasi keluarga, apa mau jalan-jalan kemana? Atau emang di rumah aja nih ya Bang Po? Boleh ya Bang Po gabung-gabung bareng Aye di 0812-1124-928 kalau misalkan mau telepon biasa di 021-350-4510. Ayo tunggu ya partisipasinya.

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih, karena dia menampung.
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Mihal Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya, berarti dia sudah bisa disiapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga barunya.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi taran-taran yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan datang isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.

0: Sebelumnya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po, ngomong-ngomong soal pergi ya Bang Po. Aduh, agak serak-serak nih ini Abang Po, gimana ya ini minggu-minggunya malah serak ini, ayah butuh minum ini harusnya nih. Tapi ya Abang Po, ngomong-ngomong soal pergi, ngomong-ngomong soal main ataupun berekreasi nih, Abang Po sering gak sih Abang Po ngerasa gak punya baju? Itu sering banget dah, kayak aduh kagak punya baju ini gitu kan, padahal udah mau pergi nih Abang Po, padahal itu lemari isinya baju semua ya. Kalau misalkan bukan baju, apaan ya, kenangan mantan kali ya, dah begitu tuh isinya. Nah abis itu udah bongkar-bongkar dari atas sampai bawah nih ya, terus abis itu udah dipindah-pindahin semuanya dari ujung palem ke ujung kaki, udah dicocok-cocokin tuh, kayak ngerasa nggak ada aja gitu. Tiap mau pergi kayak beli lagi ya. Padahal kan boros ya Bang Po ya. Ya kagak setiap pergi beli sih ya Bang Po. Nah kalau Bang Po nih merasa nggak kayak gitu, atau kayak ayah nih tiap mau pergi beli gitu kan? Nggak tiap pergi ya, maksudnya ada beberapa yang tiap mau pergi beli apa, ya udah dah dicocok-cocokin aja gitu kan. Sebenarnya tuh pengen dah dicocok-cocokin aja ya kan. Tapi gimana ya Bang Po, sekarang tuh zamannya yang udah dipakai, udah difoto gitu. Padahal tuh nggak bagus tahu Abang Po, sejujurnya nih ya Abang Po gitu. Tapi nggak apa-apa Abang Po. Coba ya komen-komen Abang Po. Ayo tunggu.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
1: Soldier-soldier. Bukan soldier, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atuh.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuman buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.

Jangan tunggu lama-lama dari Cici Paramida, Bang Po. Ya ini sih emang semua orang gak mau ya nunggu lama-lama, Bang Po. Sama halnya nih sama kalau mau pergi-pergi. Kayak orang-orang udah nungguin lama. Misal kita janjian sama keluarga, sama siapa, gara-gara kagak ada baju gak jadi pergi. Padahal tuh baju lah banyak banget itu selemari. Wah kayak gitu sih udah parah sih. Kayaknya sampai berpikir udahlah di rumah aja. Padahal udah siap-siap nih ya Bang Po, udah matching-matchingin gitu kan. Eh sebelum lanjut nih ya Bang Po ya, ini ada dari Bang Iwan nih, katanya kalau suaranya serak minum rebusan air asam sama gula merah diseduh. Oh iya, makasih ya Bang Iwan ya. Bang Po nih, tapi emang gak boleh apa ya boros-boros baju Bang Po, soalnya ternyata 2,59% total sampah di Indonesia itu tuh sampah tekstil atau sampah kain ya Bang Po. Kalau misalkan ditung-hitung sekitar 92 juta ton. Waduh, banyak banget itu ya baju-baju kita berarti ya. Nah, kalau lebih baik mungkin apa dikasih-kasihin ya. Kalau ayah sih tipe yang dikasihin ya Bang Po. Cuma sama sih, dikasihin juga nanti kan ujung-ujungnya kalau emang udah tidak layak tetap dibuang-buang juga ya Bang Po ya. Nah, yang sampah tekstil tuh kayak kain, benang, baju, celana, tas, anduk, spray, gorden, yang kayak gitu-gitu. Nah makanya gak usah ngikut-ngikut tren deh gitu kan. Gak usah ngikut-ngikut kayak dikit-dikit beli baju. Udah ayah sekarang mau berubah ah Abang Po. Mau lebih matching-matchingin lemari yang baju yang ada di lemari aja nih Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Pok, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.
4: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat, sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda, sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.

nih, benar banget ah Bang Po, kita harus jaga lingkungan kita, Jakarta kita rame-rame ya Bang Po. Tadi kan juga masalah sampah tekstil nih itu juga mempengaruhi kan Bang Po, soalnya nih bisa mencemari tanah, air, terus juga ngasilin gas rumah kaca yang dampaknya nih gede banget nih ya Bang Po buat lingkungan. Makanya kita saling jaga satu sama lain ya Bang Po ya. Padahal tuh kayak kelihatannya hal kecil ya, kayak ah kan duit-duit aye gitu kan, mau beli juga terserah aye. Tapi ternyata enggak Bang Po, nanti kedepannya nih berdampak juga ya ternyata Bang Po. Makanya setiap kegiatan tuh harus tahu lah ya resikonya ya Bang Po.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Sosial Iqbal Akbarudin memberikan apresiasi atas kontribusi warga lanjut usia dalam membangun Jakarta menjadi kota global saat menghadiri peringatan Hari Lansia Internasional di Plaza Monas, sisi selatan Sabtu kemarin. Kegiatan yang diikuti ratusan lansia dari 5 wilayah Jakarta ini diselenggarakan oleh BP Lansia bersama Yayasan Jantung Indonesia melalui senam sehat, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan. Pemprov DKI juga mendorong organisasi lansia untuk berpartisipasi menyambut HUT ke-500 Jakarta pada 2027 serta mengajak masyarakat menghormati lansia dengan memberikan tempat duduk di transportasi umum, membantu menyeberang jalan, dan mempermudah akses layanan publik. Beralih ke berita lainnya, PT Pertamina Persero memberikan bantuan 45 alat tenun dan pelatihan kepada perajin Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat untuk memulihkan ekonomi setelah kebakaran pada Agustus 2026 lalu. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Komisaris Utama Pertamina, Muhammad Iriawan, sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pada Sabtu kemarin, melalui bantuan ini, Pertamina berharap para perajin dapat kembali berproduksi, meningkatkan pendapatan keluarga, serta melestarikan tradisi tenun Sasak dan menghidupkan kembali wisata budaya Desa Adat Sade. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 12.

pengen banget jajan. 92,8/4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Ayen ya Bang Po. Tadi kan ngomong-ngomong soal sampah nih ya Bang Po ya. Tiap hari kan kita gak lepas ya dari sampah. Tadi kan kita ngomongin sampah tekstil gitu kan. Tapi kan kita juga tiap hari nih berurusan sama sampah kan gitu. Kayak abis masak terus ada kulit bawang, abis makan ada kertas nasi atau bungkus-bungkus plastik. Nah biasanya kan kalau dijadiin satu gitu nih Bang Po, kayak ujung-ujung kayak bau gitu ya Bang Po kan. Terus kayak gak enak, apalagi kalau udah ditumpuk-tumpuk gitu kan. Nah ternyata kan kalau Bang Po tahu nih, sampah kita kan banyak nih ya Bang Po jenisnya. Mungkin kalau misalkan kita bisa kelompokin sesuai jenis-jenisnya tuh gak akan bau. Terus juga nanti juga di pembuangan akhirnya juga lebih rapi gitu kan ya Bang Po. Nah kalau misalkan diolah dengan benar, ini tuh bisa dijadiin pupuk tanaman ya Bang Po. Kayak misalkan dari apa namanya tuh daun-daunan gitu kan. Terus kayak yang di depan nih, kertas nasi, sisa nasi, kulit pisang, sayuran. Nah itu tuh nanti bisa dijadiin buat pupuk. Kan lumayan ya Bang Po ya, gak usah beli-beli pupuk lagi. Terus juga ada sampah anorganik nih namanya. Itu tuh dari botol, kardus, kaleng, botol kaca gitu kan. Nah kalau dikumpulin tuh bisa dijual tahu Abang Po gitu kan. Kan itu juga lumayan gitu, daripada nanti ditumpuk-tumpuknya nih. Kalau udah jadi satu kan jadinya semuanya nih bau ya Bang Po. Kalau misalkan dipisah-pisah rapih, bisa itu ada yang dijual, ada yang jadiin pupuk. Untung dah kita.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya, bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih, mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Abang Empok, pada mau kemana sih?

92,8 POMPLAT juara budaya Jakarta. Nah, Bang Po, tadi dua lagu tadi tuh sangat-sangat apa ya, menggambarkan Jakarta sih. Yang satu tentang kerja bakti, yang satu tentang pesona Jakarta nih ya. Itu cocok banget nih kalau kata Bang Iwan nih ya. Katanya Jakarta itu got-gotnya atasnya rapih gitu kan, tapi got-gotnya tuh bawahnya sampah semua gitu. Nah itu dia Abang Po. Nah, buang sampahnya nih jangan sembarangan Abang Po. Kalau bisa tuh tiap rumah tuh ada tong sampah. Gak usah beli yang mahal-mahal Abang Po, yang kayak dari plastik juga gak apa-apa. Yang penting punya tong sampah nih Abang Po di rumahnya gitu kan. Apalagi kalau misalkan sampai dipisah-pisah tuh sampahnya, wah itu lebih bagus lagi ya Bang Po. Karena nanti juga kitanya kan untung ya, tadi tuh bisa dijual gitu kan. Kalau misalkan yang punya-punya botol-botol plastik gitu kan, kosongin dulu isinya, airnya ditumpahin atau dihabisin gitu kan. Kalau ada sayur-sayur, kulit buah, dijadiin kompos, pupuk tuh, itu kan lumayan Abang Po kan. Jadi kalau misalkan sampah ini bukan cuma tugas petugas kebersihan aja ataupun kayak pemerintah daerah, dari diri masing-masingnya juga harus Abang Po sadar diri akan lingkungan sekitar.

0: ketipukan lu, Neng.
1: Cerita dalam lagu. Mace Purba atau pemilik nama Sutriska Rosalia Veronica Purba adalah penyanyi asal Jayapura yang lahir pada tahun 1994. Mace Purba adalah salah seorang peserta X Factor Indonesia yang mencuri perhatian karena suaranya yang merdu banget. Walaupun kurang berhasil di ajang X Factor, Mace Purba justru lebih sukses setelah video lagu-lagu covernya viral banget nih Abang Po. Ia pun juga makin terkenal dengan lagu-lagu daerah yang ia upload di akun YouTube-nya seperti Baju Hitam, Kakak Baju Biru, Sama Menyerah, dan lain-lain. Oh iya, channel YouTube-nya udah punya banyak subscriber loh, kurang lebih 300 ribuan.
2: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

Jakarta. Nah Bang Po, jadi yuk mulai sekarang. Biasanya nih Bang Po pilih-pilih sampahnya gitu kan, dirapihin lagi di sekitar rumahnya. Jangan asal buang, apalagi mungkin yang rumahnya nih di sekitar sungai gitu kan. Nah jangan langsung dibuang ke sungainya nih Bang Po. Buang dulu ke tempat sampah atau plastik sampah, terus dibuangnya juga ke TPA ya Bang Po. Soalnya kalau ke sungai nanti banjir, nanti dampaknya kemana ke Bang Po lagi gitu kan Abang. Jadi harus dari diri sendirinya juga gitu. Jangan terlalu menyalahkan si ini, si itu, si ini, si itu gitu kan. Nah, dari diri sendiri dulu nih biar semuanya juga aman, damai, tanpa sampah yang berserakan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Buset. Oh ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Edah, Bang. Bosen, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan. Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini Pan baru dipugar, Bang.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Kolbina, pada Jumat kemarin mengapresiasi program pengolahan sampah organik menggunakan magot yang dikelola oleh Ketua RT 10, Yustian di Karetengsin, Jakarta Pusat. Karena mampu mengelola hampir 30 kg sampah setiap pekan, pengolahan dilakukan menggunakan 20 biopoint, alat pencacah sampah dan 2 kandang lalat, dan silinder biopori. Dengan magot dimanfaatkan sebagai pakan ikan agar hasil pengolahan tidak menumpuk. Namun, warga masih membutuhkan alat pencacah berkapasitas besar dan saringan pupuk, sehingga Elva berharap Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup memberikan dukungan untuk memperkuat pengelolaan sampah mandiri di tengah persoalan penumpukan sampah akibat pembatasan penerimaan sampah organik di tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang. Beralih ke berita yang lain, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,7 mengguncang wilayah Barat Daya, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari ini pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut sekitar 193 km arah Barat Daya Sukabumi dan kedalaman 10 km. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di pesisir selatan Jawa Barat. BMKG mengimbau masyarakat pesisir Sukabumi dan sekitarnya tetap tenang, mewaspadai gempa susulan, serta memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali beraktivitas di dalam ruangan. Sementara hingga laporan diterbitkan, belum ada laporan resmi mengenai kerusakan maupun korban jiwa. Sampai di sini beritanya, kembali lagi di berita jam 13.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Pong, gak berasa ya, udah siang ini kan, udah mulai lapar, udah ngantuk. Lagi-lagi lapar dan ngantuk nih jam 12 itu. Emang pergantian-pergantian siang yang mau ke sore-sore tuh gampang banget lapar, gampang banget ngantuk nih Abang Po ya kan. Abang Po nih, ngomong-ngomongin makan, Abang Po mau pada makan apa siang ini Abang Po? Ayah tuh tadi dikasih ini Abang Po makanan sama ini Bang Awan, Bang Wawan tuh, katanya lagi ada acara di bawah Abang Po. Ya lumayan ya rezeki, tapi itu makanannya mie Abang Po. Nah gimana nih Abang Po, menurut Abang Po makanan yang gak sehat mie itu sebenarnya sehat gak ya? Mungkin tergantung konsumsinya ya Abang Po. Abang Po, menurut Abang Po makanan gak sehat apa nih yang harus dikurang-kurangin, yang harus nggak terlalu tiap hari kayak sebelakah gitu-gitu nih Abang Po. Boleh ya Abang Po gabung-gabung nih di mari ya Abang Po, kalau misalkan emang mau komen di 0812-1124928. Kalau misalkan di telepon biasa boleh di 021-350-4510.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Indakus nih Abang Po yang nemenin siang hari kita tadi. Abang Po nih ngomong tadi kan kita udah membuka pembicaraan tentang makanan yang harus dikurang-kurangin ya Abang Po. Nih, sebenarnya nih makanan-makanan yang 50-50 nih, ini bisa dijadiin makanan tradisional juga, tapi sekarang tuh udah banyak dikembangin nih sama orang-orang sekarang, penjual-penjual sekarang nih. Yang pertama tuh ada donat nih Abang Po. Donat kan dulu ya udah nih Abang Po kan, donat pakai tepung, pakai gula gitu. Sekarang nih kan banyak nih donat-donat yang apa ya, topping-toppingnya nih bermacam-macam, kayak banyak susunan-susunannya gitu kan. Ada kunafanya, ada coklatnya, ada kacang-kacangan, ada ininya, ada itu, ada anu ini itu, banyak banget nih di dalam satu donat nih karena Bang Po. Nah, itu tuh yang bikin gak bagus. Kalau misalkan emang sesekali boleh, atau kayak seminggu ya 2 kali lah mungkin maksimal ya. Soalnya di dalam kayak gitu tuh dari donat, satu donat ini bisa ngasilin lebih dari 26 gram gula, dan juga kalorinya nih gede banget Abang Po, sampai lemaknya tuh bisa berpuluh-puluh gram. Nah, itu tuh bikin kita nih kolesterolnya nih naik gitu, menambah gulanya juga. Wah, ini mas semua penyakit nantinya ditampung nih kalau kita tiap hari, bahkan mungkin sehari bisa lebih dari 2 kali 3 kali makan donat ini gitu kan. Terus juga ada kentang goreng nih ya Bang Po. Kentang goreng mungkin kita mikirnya, kentang goreng kenapa emang gak sehat? Kan dia kentang protein gitu kan. Cuma kalau digorengnya nih yang minyaknya banyak banget, itu juga ada 2,7 gram lemak jenuh jadinya di dalamnya itu. Terus kalau misalkan emang ada anaknya nih yang, "Mak, cobain mak nih burger mak, ayah tadi beli," gitu kan. Biasanya anak-anak zaman sekarang ke orang tuanya tuh bikin orang tuanya nih suka sama makanan yang dia suka nih gitu kan. Nah, itu juga gak boleh sering-sering Abang Po kalau misalnya emang doyan ya. Biasanya kan emang Abang Po nih ada beberapa yang doyan, ada yang enggak. Kalau doyan tuh yang kentang goreng beli di luar gitu kan. Kalau mau emang ya udah goreng aja di rumah, atau kentangnya direbus dah biar sehat.

0: Bang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja bang. Yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicak, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak bang. Bahkan ye, ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: gampang
1: Leha?
0: Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
0: Buset dah, cuma 4.000 bang.
1: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana?
0: Nah,
1: adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya bang.
1: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Ayo lanjutin lagi ya Bang Po, makanan-makanan yang harus dikurang-kuranginnya ini gitu kan, demi menjaga kesehatan tubuh kita. Dimulai dari sekarang nih ya Bang Po, daripada nanti menyesal nanti gitu kan. Mending dari sekarang kita kurang-kurangin deh gitu. Sesuka-sukanya juga tetap harus ditahan ya Bang Po ya. Apalagi makanan yang satu ini nih, siapa sih yang gak suka seblak nih ya Bang Po. Seblak ini juga salah satu makanan yang kurang sehat, karena kerupuk ini emang tidak ada nutrisi sama sekali ya gitu kan. Terus juga dia tuh gak nyerap banyak minyak, jadi kalau digoreng ataupun direbus dijadiin seblak gitu-gitu tuh bisa bikin kolesterolnya melonjak drastis. Kalau kata dokter Yunita Indah nih ya, ada beberapa masalah yang bisa dialamin orang kalau misalkan sering-sering konsumsi makanan yang tepung-tepungan kayak seblak gitu. Kayak radang pankreas, diabetes tipe 2, sampai kolesterol tingkat tinggi. Wah ini harus dikurang-kuranginnya banyak sih. Kalau ini ya sebulan sekali mungkin bohong, ayah juga belum tentu bisa. Tapi kita berusaha ya Bang Po untuk kesehatan kita juga. Terus juga ada cemil-cemilan yang ada keju-kejunya nih, kayak corn dog ataupun apalagi yang mie instan toppingnya pakai keju gitu kan. Kalau dikutip dari Farewell Health, keju mozzarella itu terdapat kandungan 18 mg kolesterol. Kalau misalkan keju biasa itu bebas lemaknya itu hanya 5 mg. Jadi orang-orang tuh yang makan-makan banyak keju itu gak boleh banyak-banyak gitu. Nah Bang Po, pokoknya kita harus jaga kesehatan kita gitu kan. Makan tuh makan makanan yang sehat. Mungkin sekarang lagi viral tuh kukusan-kukusan. Terus kurang-kurangin yang berlemak-berlemak, kayak mie, seblak, yang pasti-pasti dulu deh gitu kan. Kayak mie seblak kan itu udah kelihatan banget gak sehatnya gitu. Sesekali boleh, sebulan sekali, seminggu sekali mungkin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa kapak sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Din, biasa aja kali. Air masih ngalir deras, ngapain juga diirit-irit, lebay lo.
3: Jangan begitu, Yan. Ini musim kemarau, air bisa makin susah. Kalau lu boros, nanti yang lain ikut susah juga.
2: Masa sih?
3: Iyalah, sumur bisa kering, tanaman pada layu. Kita semua kena dampaknya.
2: Terus gue harus ngapain?
3: Gampang, mandi jangan kelamaan ya. Keran ditutup kalau kagak dipakai. Oh. Pakai air secukupnya aja.
2: Oh gitu. Ya udah deh, ikuti saran lo.
3: Nah gitu dong, hemat air biar semua kebagian.

Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema atau GCC yang digelar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya menghibur warga dan wisatawan di Pantai Jembatan Cinda, Kepulauan Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu pada hari ini. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi film karya sineas lokal, mendorong kreativitas generasi muda di bidang perfilman dan budaya, serta memberikan edukasi dan hiburan alternatif bagi masyarakat. Melalui pemutaran film pendek hasil karya komunitas, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap kolaborasi lintas sektor dapat mengembangkan potensi budaya serta ekonomi kreatif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Abang Po Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KP3A memberikan penilaian pembinaan selama 6 bulan terhadap anak yang terlibat kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah. Hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah kejadian serupa. Pembinaan tersebut didampingi dan diawasi Balai Pemasyarakatan atau Bapas Pekalongan, sementara KP3A menekankan pentingnya peran keluarga dan satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: krolihna
1: nyongkok
0: kau bolongannya bulan yang ada dulu
1: satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
2: Tapi sekarang anak-anak muda nggak mau lagi karena zaman sudah berubah.
3: Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan tradisinya. Tradisi ini hadir sebagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang di bumi etam yang semakin memperkaya hasanah budaya Indonesia. Keberagaman tradisi yang ada menciptakan kebudayaan yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu tradisi unik yang ada di Kalimantan Timur adalah tradisi memanjangkan telinga oleh masyarakat suku Dayak yang merupakan salah satu suku asli di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Di kalangan masyarakat Dayak, pemanjangan telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Di desa-desa yang berada di hulu Sungai Mahakam, telinga panjang digunakan sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Begitu bayi lahir, ujung telinganya diberi manik-manik yang cukup berat. Jumlah manik-manik yang menempel di telinganya akan bertambah setiap tahunnya. Pagi ini, kami menuju Desa Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Di desa ini, kita bisa menemukan wanita bertelinga panjang. Akek Bulang, salah satu wanita telinga panjang yang ada di Kampung Tiung Buu, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurut Akek Bulang, sejak ia masih bayi, telinganya sudah ditindik atau dilobangi dengan ukuran cukup besar dan dipasang anting.
1: Jadi dari kecil, ya mungkin umur berapa ya sudah mulai pakai? Mungkin sekitar urun kam tok panu, hak kayak 6 kam pakai.
0: Iya angkerolihna.
1: Yang kok kita?
0: Bolongannya, cilian yang ada dulu.
1: Satu bulan setelah dilahirkan sudah dibolongin.
0: Ini
1: roli. Segini dibolongin sebesar kelingking. Oh baru agak besar besar. Nah, kalau sudah sejempol kaki, mulai masukkan telinganya, anting-antingnya satu persatu
0: dari pecahan kepingnya, untuk di Along. Jam nemudok.
1: Oh, saudara yang lain ada nenek Ping, nenek Along itu dipotong.
4: Dipotong.
1: Yang ini potong mudok.
0: Iya,
1: di kau di puskesmas.
4: Kau tahu kan kenapa dipotong?
1: Kalau anda pernah ketemu mudok?
0: Ya, ada mau orang kok.
1: Oh, mereka malu pakai telinga panjang, gak mau lagi.
3: Masih di Kabupaten Mahakam Ulu, kali ini kita menuju Desa Long Isun, Kecamatan Long Pahangai. Salah satu wanita yang juga masih mempertahankan telinga panjangnya, yaitu Nenek Ye Laing. Menurutnya, tradisi telinga panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, akan tetapi juga untuk laki-laki.
2: Ini memang pakaian tradisi dari dulu nenek moyang kita, jadi kita harus bikin ini. Karena memang dulu itu laki-laki juga bikin. Ya, dari nenek moyang kita ada laki yang bikin dilubangi di sini kan. Itu laki-laki umur 3 tahun. Ibu saya merawatnya, bikin dikasih 5, dikasih 10. Sampai 30, sampai seumur begini kan ibu tak ada lagi, sudah panjang begini.
3: Proses pemanjangan telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga panjang menunjukkan orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, Telinga panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Tetapi ada juga anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang bukanlah untuk menunjukkan status kebangsawanan, namun justru untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita akan semakin kuat. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal beberapa orang Dayak yang masih memiliki telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.
2: Tapi sekarang anak-anak muda tidak mau lagi karena zaman sudah berubah. Gitu. Itu tidak ada yang bikin telinga panjang lagi. Saya suruh cucu saya bikin, tidak mau, dia malu. Perempuan. Saya pesan, tapi mereka malu. Saya bilang kalau kita tidak melestarikan telinga panjang itu, mungkin kehilangan apa ya, motif kita Dayak, Dayak asli begitu. Saya bilang, tapi mereka memang sudah tidak mau.
3: Kekayaan tradisi ini hendaknya dijaga, dipertahankan, dan dilestarikan. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sudah menjadi hukum alam. Namun kebudayaan dan tradisi leluhur hendaknya tak tergerus oleh peradaban. Saya Safarudin untuk Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, udah 1:30 nih ya Bang Po. Lagi pada ngapain ya Bang Po? Minggu-minggunya ada yang mau pergi gak? Abang Po, ngomong-ngomong pergi nih ya Bang Po, Abang Po ada gak sih kayak harapan atau mau ke negara mana gitu kan? Kira-kira tiba-tiba hujan duit gitu, kalau misalkan dapat rezeki gitu mau kemana? Ayah kayak pengen lihat-lihat bunga sakura dah Abang Po gitu kan. Tapi kayaknya kalau ke Jepangnya langsung nih Abang Po jauh dan butuh ongkos. Katanya sih di Jakarta Utara nih ada sakura Abang Po. Abang Po tahu kagak itu? Ada bunga-bunga bermekaran itu di Jakarta Utara, di sekitaran perumahan, di klaster-klaster pik nih katanya. Namanya bunga cabe buya Bang Po. Bukan bunga sakura sih, bunga cabe buya, tapi katanya mirip. Aduh, ayah pengen lihat-lihat gitu dah. Bang Po pengen enggak lihat-lihat? Nanti dah. Ayah mau lihat-lihat dulu, mau cari-cari dulu apa kita pakai baju-baju yang kayak di Jepang-Jepang juga. Sekalian foto-foto tuh di bunga cabe buyanya.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

104 Suara Budaya Jakarta, masih bareng Aye nih, Mpok Awa ya Bang Po. Ngomong-ngomongin bunga tabe buya, bunga tabe buya ini ternyata punya ini ya Bang Po, fakta-fakta menarik gitu. Kayak ada cerita di balik bunga tabe buya ini yang ternyata kita kira gini, ternyata bukan gini gitu. Tadi kan Aye ngomong bunga tabe buya ini mirip-mirip bunga sakura. Pasti kan orang-orang mikirnya ya, ini tabe buya kayaknya dari Jepang juga dah gitu kan. Ternyata bukan nah Bang Po. Nih si tabe buya ini walaupun mirip bunga sakura, bukan dari Jepang. Tabe buya ini jenis pohon-pohonan, nama ilmiahnya tuh ada Hanrauanthus cristicrius. Nah dia tuh tumbuh di 8 meter, setinggi 8 meter nih tumbuhnya gitu. Dia ternyata dari Meksiko, wilayah Amerika. Nah spesifiknya di dari Brazil nih ya Bang Po. Jadi habitat aslinya tuh tumbuhnya tuh dikenal sebagai pohon trompet. Ternyata cuma mirip doang ya. Ayah kira sih dari Jepang juga. Ternyata enggak Bang Po, dari Brazil malah nih. Terus katanya dinamainnya pohon semut karena di situ tuh banyak sarang-sarang semut di ranting-rantingnya biasanya, makanya dinamain pohon semut gitu. Lah emang pohonnya manis apa ya? Apa gimana itu? Kok bisa ada sarang semut di situ?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo lanjutin nih tadi yang tentang bunga-bunga tabe buya nih Abang Po. Ternyata dia tuh juga ini Abang Po, tumbuhnya tuh di musim panas. Pantes sih tumbuh di Indonesia, karena kan Indonesia termasuk negara tropis ya Abang Po, makanya dia bisa tumbuh. Soalnya ada beberapa ini, beberapa tumbuhan tuh gak tumbuh gitu. Sekarang juga kayak kaktus tuh kayaknya udah mulai tumbuh deh di Indonesia ini. Apa jangan-jangan ini udah meningkat ini ya kepanasan Indonesia ini, makanya yang bunga-bunga atau tumbuhan-tumbuhan negara-negara tropis dan bisa di musim panas aja tumbuhnya tuh pada tumbuh nih di Indonesia. Nah terus juga si tabe buya ini banyak warnanya nih, ada 100 jenis ternyata. Wah banyak banget ya, terus warnanya tuh ada merah, pink, kuning, ungu, putih. Terus daunnya tuh gak mudah rontok. Kalau sakura kan banyak yang berjatuhan gitu kan. Kalau ini tuh enggak Bang Po, itu sih bedanya sama sakura. Sebenarnya bentuk-bentuknya mirip nih Bang Po. Terus yang gugur-gugur ini bisa dimanfaatin juga nih bunga-bunganya. Bisa jadi pupuk, terus juga bisa ditanam lagi. Abis itu ekstrak bunga tabe buyanya nih yang warna ungu itu bisa nurunin berat badan. Ya ampun, ini buat yang mau diet-diet gitu kan, bisa nih minum ekstrak bunga tabe buya.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabai sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah, mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

atlet dari 15 provinsi mengikuti kejuaraan Sobat GAS Pencaksilat Championship 2026 di Gor Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Untuk menjaring bibit atlet berprestasi sekaligus melestarikan budaya bangsa, pembina acara Suhadi Rizky Hardianto atau Gus Ahmad Suhadi mengatakan kejuaraan ini menjadi wadah bagi anak-anak dan remaja untuk meraih prestasi non-akademik serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Pertandingan yang diikuti peserta tingkat SD hingga mahasiswa ini mempertandingkan kategori tanding, tunggal, ganda, dan regu dengan hadiah berupa piala, medali, sertifikat, serta uang pembinaan bagi para pemenang. Beralih ke berita lainnya, Gerakan Nasional Anti Narkoba atau Ganas Anar MUI Pusat melalui ketuanya Nur Sidrata mengapresiasi Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto yang menginstruksikan operasi pemberantasan narkoba secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kampung Ambon dan Kampung Boncos pada Jumat lalu. Nur menilai langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemberantasan narkoba dilakukan secara tegas, sistematis, serta berkelanjutan melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan edukasi masyarakat. Sementara itu, dalam penggerbekan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos, Jakarta, Polri bersama BNN, TNI, dan unsur lainnya mengerahkan sekitar 700 personel serta menangkap 20 orang yang kini masih menjalani penyelidikan. Sampai di sini beritanya, ketemu lagi di berita jam 15.

0: Budaya Jakarta.
1: Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah dua sama dengan enam. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Pompo Awan. Nih udah mau sore nih ya, udah jam 2 lewat gitu, udah mau jam 3. Nanti udah mulai-mulai agak perpindahan ini nih, orang gitu kan, buat ke yang sore. Abang Po, ini kan sore-sore gini Ayah kan udah mau kelar nih jam siarannya. Abis itu Ayah kemana nih ya enaknya? Abang Po kepikiran gak kalau misalkan sore-sore ke museum? Emang ada ya museum yang buka sore-sore? Kayak kepikiran aja gitu. Abang Po terakhir ke museum kapan dah? Jangan-jangan pas ini ya, pas tur SD apa SMP gitu-gitu kan. Hei juga kayaknya terakhir ke museum pas ini dah, tur-tur kayak gitu, study tour sama sekolah kayak gitu. Makanya nih Ayah kayak pengen lihat-lihat dulu dah referensi museum yang buka tengah malam nih sampai tengah malam.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: nasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong.
1: Rompang FM, suara budaya Jakarta.

104 Suara Budaya Jakarta. Abang Pak, ya udah nemuin ini ya Abang Pak, museum-museum yang bukanya sampai malam. Nah, jadi museum itu bukan cuma buat anak-anak study tour gitu-gitu, buat yang main-main, belajar. Iya sih, buat belajar juga pasti ya, namanya museum kan buat belajar. Cuma ya sumuran-sumuran kita juga emang ngapa ya kalau ke museum gitu kan. Ini tuh museum-museum yang dimulai dari jam 9 sampai jam 8 malam nih ya Bang Po. Ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Bahari, ada Museum Betawi juga ini Abang Pon di Setu Babakan. Nah buat Abang Pon yang bingung mau jalan-jalan kemana, kan udah jam segini ya, kayak yang tiba-tiba aduh pengen kemana ya jam segini, nah boleh tuh coba-cobain ke museum. Jadi pulang-pulang tuh gak cuma bawa foto doang, tapi bawa sejarah juga nih Abang Pon.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng. Lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Abang Pak tahu nggak apa bedanya museum siang hari sama malam hari nih? Kenapa Pemprov DKI ini pengen ada museum di malam hari? Soalnya kalau misalkan malam nih Abang Pak ya, suasana museum tuh ada pengalaman bedanya gitu. Biasanya lebih tenang, terus lampu-lampunya kan redup-redup gitu tuh. Jadi kalau misalkan pengen yang ketenangan, orang-orang yang introvert pengen jalan-jalan sendiri gitu, kan lumayan nih malam-malam daripada jalan-jalannya ke mall, kan mending ke museum sekalian ngeliat-ngeliatin sejarah. Yaudah dah Abang Po, sekarang pikir-pikir dulu mau ngajak siapa nih ke museum Abang Po.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Yeah, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.

92,8 per 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kayaknya ini waktunya Ayo buat pamit nih. Abang Po, Ayo udah nemenin dari jam 10 ya tadi, setengah hari di hari Minggu ini nih Ayo temenin Abang Po gitu kan. Tadi tuh ada chat nih dari Mpo Siska, katanya semangat siaran, semangat kerja, jangan lupa makan, minum, pulang kerja hati-hati, semangat. Makasih Mpo, maaf ya baru dibacain, soalnya Mpo Siska ini requestnya lagu Dangdut ini dari Avandea. Nah kalau misalnya mau lagu Dangdut, abis ini ya Bang Po, nanti bareng Po Nana, biasa dari jam 3 sampai jam 8. Kalau misalkan emang mau request lagu Dangdut ke nomor biasa nih ya Bang Po, ya udah deh nanti langsung lanjut ke Po Nana ya Bang Po. Ayo pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Haturan akhir pekan Abang Po bakal lebih syadu bareng pagelaran wayang golek yang merdu. Kapan lagi bisa dengerin cerita legend sekaligus ngelestariin budaya wayang Indonesia? Apresiasi budaya wayang golek setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Malam Senin teh pada ngantosan dina acara wayang golek mekanik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, katakan sejujurnya, kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah, jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

Nusa Tenggara Barat. Hal ini sebagai alternatif tempat menginap bagi komunitas riders dan kru selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Camping ground yang berada di sekitar area sirkuit tersebut memiliki kapasitas hingga 150 orang. Fasilitas ini disiapkan untuk menampung komunitas otomotif yang melakukan perjalanan touring menuju Mandalika, yaitu komunitas yang berangkat dari Jakarta pada 3 Oktober lalu. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bompo. Ketemu lagi nih bareng Aipo Nana di Dangdutnya. Nyak. 11 Oktober 2026. Ih. Cakep ya. Siapa yang cakep? Masa penyiarnya? Iya. Tanggalnya kemarin cakep ya, tanggal yang kemarin ya. 10/10/2026. Udah gitu hari Sabtu. Banyak hajatan kemarin tuh, berarti orang-orang pada kondangan, kata ini pada kok ini berdandan sih. Terus teman-teman aja banyak yang posting acara pernikahan gitu. Pas kita lihat tanggal, lah iya tanggal cakep, 10/10/2026. Cuma kan sekarang tanggal 11 nih ya Bang Po. Yang pasti hari ini juga mungkin ada agenda datang ke acara pernikahan, acara keluarga atau apa nih yang Abang Po kerjain di hari Minggu ini. Boleh diceritain di mari. Yang lagi OTW juga, yang lagi dalam perjalanan, bisa update informasi lalu lintas dan cuaca di sekitar Abang Po. Bisa langsung WhatsApp aja sembari request lagu dangdutnya di 0213504510 atau WhatsApp di 0812 1124928.

0: Ada berita rame. Katanya harga BBM mau naik lagi minggu depan, Po.
1: Hah? Lu dapat berita dari mana, Po?
0: Dari grup WA sih. Udah banyak, Po, yang ngirim. Kan berarti bener.
1: Yeh, belum tentu, Po. Coba deh. Itu berita banyak yang nyebarin, tapi belum tentu kebenerannya, Po.
0: Oh gitu ya?
1: Ya iyalah.
0: Lah terus kudu gimana?
1: Ye, kita tuh kudu cek dulu kebenarannya, Mpo. Kudu lihat dulu tanggalnya, terus baca deh isinya sampai habis. Jangan cuma lihat judulnya doang.
0: Iya juga sih. Gua mah kadang baru baca judul doang, Ge, langsung percaya dah.
1: Nah, makanya nih, Mpo, ye, sekarang informasi pan banyak banget nih. Kalau kita kagak teliti, terus kita gampang kemakan berita palsu. Terus literasi aja kan bukan cuma buat bisa baca doang. Tapi kita juga kudu ngerti, kudu milih, kudu berpikir sebelum kita percaya.
0: Iya deh, Mpok. Mulai sekarang gua cek dulu deh sebelum gua share.
1: Nah gitu.

0: Masih di dangdutnya, nyo. Siapa yang hari ini ikutan Car Free Day? Rada bingung gak? Kok udah kelar jam 9? Emang Abang Po, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB atau Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, hari ini tuh cuma sampai jam 9 doang. Karena apa? Karena ini kalau katanya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaludin, perubahan waktu pelaksanaan Car Free Day hari ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran lalu lintas selama kunjungan kenegaraan berlangsung. Jadi memang ada kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta di tanggal 10 sampai tanggal 11 Oktober 2026. Jadi Car Free Day-nya udahannya dimajuin gitu. Biasa kan jam 12, ini jam 9 udah pada kelar gitu Abang Po. Ya selamat datang deh ya buat kunjungan kenegaraan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Jakarta. Welcome to Jakarta. Mudah-mudahan banyak hal-hal positif lainnya ya selama kunjungan beliau kemari ya Bang Po ya. Tapi ngomongin soal kunjungan artinya tamu ya kan. Orang gak berkunjung bertamu ya. Ayo pengen tanya nih ya Bang Po, kapan terakhir rumah Abang Po kedatangan tamu? Soalnya ayo ngerasa ya, ngerasa nih ya, gak ngerti kenapa kok makin kesini makin jarang orang nenamu ya. Kenapa ya Bang Po ya? Apa karena zaman udah makin canggih, yang namanya silaturahmi udah lewat WhatsApp aja, ada telepon, semakin teknologi gitu ya. Kalau dulu kan buat silaturahmi orang datang ya Bang Po ya, namu gitu. Datang langsung ke rumah, duduk, ngobrol, berbagi cerita, terus pulang gitu ya. Tapi sekarang memang kebiasaan tersebut kayaknya udah mulai berkurang gitu. Kalau ayah ngerasa begitu ya. Kalau Bang Po bagaimana? Ngerasa juga gak sih rumah udah jarang kedatangan tamu, entah itu tetangga, saudara ya. Nah kalau Abang Po gimana, atau temen ya? Nah silakan dah kasih komentar di sini, kapan terakhir rumahnya Abang Po kedatangan tamu? Nah coba dah kasih komentar sebagai request lagu dangdut 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ini di WhatsApp sih udah ada yang manggil nih, manggil kita ya nih dari tadi nih. Ada Bang Nur di Gaffer, requestnya Ayu Ting Ting Sambalado katanya. Assalamualaikum buat pendengar perempat aja lagi stay tune untuk Ponana Gemoy, makasih ya. Saya terus amin, makasih ya. Bang Ican, assalamualaikum. Ponana jumpa lagi nih, cuaca di sini lagi panas banget Po. Minta lagunya Po, Kawin Kontrak. Salamnya buat semua pendengar setiap perempat FM Jakarta aja, dari A sampai Z katanya nih. Ini saya lagi hobah nih Po di acara dangdutan Adela. Di mana ini? Di Sawangan, Kota Depok lagi ada acara dangdutan tuh Abang Po. Di Jalan Haji Sulaiman Perigi Bedahan, Gang Haji Kiung ya, RT 03 RW 08 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan Kota Depok tuh. Ada di Farina Indra tuh biduannya. Dari Adela ya, ih seru banget ini pasti nih. Kalau deket mah ya samperin ini, kita dangdutan bareng Bang Ican. 0213504510, nyapa dulu Abang Po yang udah gabung di telepon. Halo, assalamualaikum, dangdut nyok.
1: Waalaikumsalam, dangdut nyok.
0: Bumi.
1: Ya.
0: Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang nih dari RRI.
0: Oh iya, hari ini ada acara ya.
1: Iya, tadi jam 2 selesai gitu.
0: Oh alah, kita kagak sempat ketemu ya.
1: Iya, habis terus pada pulang, saya aja terakhir tadi tinggal berempat itu.
0: Iya. Iya dah.
1: Kemarin yang ngincipin enggak?
0: Ah, betul.
1: Ah, kirain ngincipin.
0: Kagak.
1: Aku kemarin sore kan bikin acar. Terus tadi malam motong-motong bakso sawi itu. Tadi pagi bikin mie goreng. Iya.
0: Kagak Bu, cuma gak apa-apa dah. Yang lain kayaknya ngicip dah tuh, yang lain aja gak apa-apa.
1: Oh iya. Ya. Tadi.
0: Iya, udah gak apa-apa Bu.
1: Dibawa naik saya salam buat yang lagi siaran ya. Itu jam. Jam setengah satu.
0: Iya. Bumi, ini kita lagi ngebahas soal tema di dangdutnya nih Bu. Ngomongin ya. Soal bertamu. Ah, Ibu Umi kan habis bertamu ke RRI ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Ah, kalau mau nanya nih kita nih, Bu Umi pengen tahu deh, terakhir kapan sih rumahnya Bu Umi didatengin tamu, entah itu saudara, teman, tetangga gitu. Namu ya, Bu, datang rumah ngobrol duduk gitu.
1: Teman ada.
0: Kapan ada terakhir datang?
1: Tiga minggu kali ada.
0: Tiga minggu yang lalu?
1: Iya, Bang Iwan nganterin gaduh-gaduh.
0: Waduh, mantep itu.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Gaduh-gaduh, banyak saya habis ya udah.
0: Alhamdulillah.
1: Tangga aja saya.
0: Iya. Oh, berarti sekitar tiga minggu yang lalu berarti baru ya, Bu ya?
1: Iya, iya sekitar tiga mingguan kali.
0: Tapi menurut Bu Umi... Tapi menurut ya. Bumi, benar nggak sih makin kesini makin jarang orang namu ke rumah? Gimana?
1: Jarang.
0: Ya, ngerasa gitu juga.
1: Juga. Iya, jarang. Tapi dulu waktu saya tinggal di RT sebelah tuh, tetangga sering datang nganterin.
0: Kan? Nah kan, kalau sekarang udah berjarang ya pada namu ya Bu ya?
1: Jarang. Saya... Ya kalau memang seringnya kan namanya sendirian, makanan tapi udah saya bagiin tetangga. Ya tapi tetangga jarang namu ngobrol juga. Ya saya nggak ngarepin makanan ya, umpama dateng nengok-nengok saya sendirian, lansia gitu kan, seneng jajak ngobrol. Tapi sekarang udah seringnya tutup pintu sama keluarganya masing-masing aja udah. Saya ikutan tutup pintu ngobrol sama perempat aja dah.
0: Iya, nggak apa-apa. Udah kita mikirin mereka ini aja apa namanya punya kesibukan sendiri. Iya, punya urusan sendiri.
1: Saya kan sendirian, ntar saya main terus nggak enak juga. Ada yang ngomong, ada yang gini salah paham. Udah aman di rumah aja sama perempat, nggak ada yang curiga.
0: Oke deh Bu Umi. Oke deh, sekalian kita request lagu dangdut nih. Lagunya apa Bu?
1: Apa digoyang sayang itu, Pak? Jabrik di itu, Pak.
0: Digoyang sayang. Oh, Jabrik. Iya. Ada. Oke deh.
1: Nyanyi-nyanyi tadi. Wah, seneng banget. Sayang. Kedua udah selesai.
0: Personilnya Jabrik siaran di sini loh, di RRI.
1: Kapan, Pak?
0: Lah iya, itu penyiarnya tangga sebelah. Kan salah satu personilnya. Bamsari.
1: Oh, jadi...
0: Salah satu personilnya. Iya, salah satu personilnya, salah satunya namanya Bams. Kita kasih tahu aja nih salah satu personilnya. Oh, gitu.
1: Lah, saya kadang malam kan ini suka nelpon tapi ya jarang. Pas ketemu juga itu Bang Bang Ferry.
0: Iya, gitu. Mas Bam.
1: Andes, Bang Andes juga.
0: Oke dah kalau gitu Bumi. Siap lagunya tunggu ya.
1: Salam ya, Pak. Tadi ketemu Tami, Kong Dani, terus juga TFV sama suaminya datang juga. Ibu Helmi, Omaneti, ya semua aja yang tadi udah Wahyu, ada juga Bang Wawan, udah Rudi. Ya semua aja lah yang
0: oke dah Bumi.
1: Datang Minang. Sehat selalu. Kalau nanti semua yang akan datang ketemu lagi buat Pak Mariana sehat selalu. Terima kasih ya, Pak.
0: Iya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau kata Bumi, iya ngerasa juga makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah. Terakhir 3 minggu yang lalu tuh dianterin apa tadi ya Bang Iwan. Enak ya kalau namu dibawain sesuatu ya Bung Po ya. Tapi ya itu dia ya, ngomongin soal tema sore hari ini, barangkali ya Bang Po hari ini ada tamu yang datang ke rumah. Atau Abang Po sama kali ngerasa kayak Aye, makin kesini makin jarang orang bertamu ke rumah. Kenapa ya alasannya ya? Coba dah kasih komentar di sini. Sebagai request lagu dangdutnya ya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Bang Daryono nanti ya, mau lagu dulu. Tetap di dangdutnya. Nyok.

0: Romat Suara Budaya Jakarta, Bompo, ngerasa gak sih udah makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah? Ah, kalau Abang Pong rasa, kira-kira kenapa ya kalau kata Abang Pong nih alasannya? Tadi Bumi juga bilang gitu, iya sekarang tuh orang jarang nenamu, pada tutup pintu. Ya kita positive thinking aja ya Bompo ya, siapa tau emang maksudnya pengen istirahat kali ya, libur gitu ya. Ya macam-macam lah ya, namanya orang banyak aktivitas kali ya. Tapi kalau Bompo ngerasa juga gak begitu, makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah, nenamu gitu ya, ngobrol kayak orang zaman dulu gitu, silaturahmi kudu datang kan ke rumah ya kan. Kalau sekarang kan emang udah semua ditunjang sama teknologi, kita bisa telepon, WhatsApp gitu ya. Nah kalau Bompo gimana komentarnya? 0213504510, WhatsApp di 0812-112-4928. Ini ada gabung di WhatsApp call nih, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyok.
0: Cakep. Apa kabar Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah. 31 derajat Pok Nana.
0: Mantap. Ya. Mantap. Dinikmatin aja dah. Iya.
1: Iyalah. Kalau kita enggak nikmatin mau ngapain lah?
0: Lah iya. Lah iya. Pak, gimana nih Pak? Ayo lagi ngebahas soal bertamu. Bapak ngerasa juga gak sih makin kesini makin jarang orang bertamu ke rumah?
1: Iya, karena kan sebenarnya alasannya cukup sederhana Pok Nana.
0: Apa itu?
1: Sudah dimanjakan dengan gadget. Kalau zaman dulu orang itu kan karena belum ada gadget, misalkan mau istilahnya mau ngundang kenduri lah, itu kan datang ke rumah.
0: Iya.
1: Nah istilah Jawa kan kulon wun kan gitu toh.
0: Iya.
1: Nah sekarang dengan adanya gadget itu kan orang nggak perlu ribet kan, tinggal besok datang ke rumahku ya tanggal ini jam ini. Nah terus pesan itu diteruskan kan lama-lama jadi banyak kok. Nah itu jadi untuk bertamu itu sekarang ya seperti itu. Kurang.
0: Bapak kapan terakhir rumah kedatangan tamu?
1: Saya kedatangan tamu itu kemarin. Temen ya main lah. Main.
0: Baru buat kemarin. Terus, nih? Oh. Lah iya, mendingan dah ya ada yang datengin gitu.
1: Lah iya. Okay. Karena kalau sekarang ya, kalau dulu itu apa saja itu pasti datang ke rumah. Misalkan memberi kabar juga. Ini misalkan si Udin gak ada tadi malam jam sekian, jam sekian. Nah, kalau sekarang tinggal dipoto terus diteruskan.
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Iya. Oke dah. Jadi Pak Tupar juga punya pemikiran yang sama kaitannya dengan kemajuan teknologi ya Pak ya, yang bikin orang sekarang jarang nenamu gitu ya. Oke.
1: Jangankan kok sekarang di momen penting seperti Idul Fitri itu sekarang juga sepi kok Nana.
0: Iya gitu.
1: Mungkin hanya keluarga-keluarga terdekat ngumpul-ngumpul makan-makan bareng. Kalau dulu kan sampai muter sekampung, dua kampung sampai dua hari itu baru selesai, tiga hari baru selesai kok.
0: Iya. Okay dah, kalau gitu Pak Tupar. Terima kasih komentarnya. Jadi mau lagu apa nih sore hari ini nih?
1: Aku diputerin lagunya Rita.
0: Bunda Rita Sugiarto yang mana tuh?
1: Mati lampu.
0: Waduh, kenapa tokennya belum diisi?
1: Enggak, tadi pas ada angin mati lampu.
0: Yowes deh, kalau gitu ditunggu lagunya.
1: Oke, Pok Nana, terima kasih.
0: Sami-sami, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta yang sama ngerasa gitu juga. Makin kesini makin jarang orang nenamu ke rumah. Halo, assalamualaikum dangdutnya. Halo.
2: Dangdutnya. Nya.
0: Oke, Ica. Ica, iya. Sama juga nggak ngerasa rumah jarang didatengin tamu?
2: Halo Pok Nana, apa kabar dulu dong?
0: Oh iya, kabar baik. Kalau udah nelpon mah sehat mudah-mudahan mah ya, nggak usah ditanya kabar.
2: Ya, kita namanya aja basa-basi gitu.
0: Oh, halah.
2: Jangan langsung to the point.
0: Ya udah ditanya kabarnya. Sekarang ayo nanya, jawab dong.
2: Tadi pagi.
0: Disamperin siapa rumah? Didatengin tamu siapa?
2: Tadi pagi ada sepupu. Halo, Bu Nana, kan aku lagi ini, lagi aku lagi bukan di Bone ini, lagi di Makassar.
0: Oh, lagi di Makassar. Ngapain ke rumah saudara?
2: Sudah lama di sini, udah ada 1 bulan lebih.
0: Karena ngapain pindah?
2: Pindah. Kakak itu takut aku sendirian di sana, nanti ada apa gitu,
0: iya.
2: Lihat gitu. Jadi aku tinggal di sini dulu deh sementara, nanti nggak tahu deh ke depannya gimana gitu.
0: Okay. Moga-moga betah deh ya.
2: Tapi kadang sih waktu aku di Boni yang Ponana ya, kadang juga itu kadang nggak ada gitu yang ke rumah. Pokoknya beda banget waktu mama masih hidup gitu Ponana.
0: Iya.
2: Mama masih hidup itu banyak yang datang, kayak adiknya, tante, ponakan apa gitu kan semuanya. Tapi semenjak mama nggak ada, sudah itu juga kayak nggak ada juga, kayak sepi, paling sekali-sekali aja gitu.
0: Oke, jadi
2: karena kesibukan masing-masing juga sih.
0: Iya, jadi momen orang tua udah nggak ada juga pengaruh ya, rumah jadi sepi sama tamu
2: betul,
0: ya.
2: Iya betul, betul.
0: Kalau dulu mungkin itu, dulu mungkin ramai karena tamunya mama kali ya, waktu mama masih ada ya.
2: Iya betul sekali, karena itu kayak ada adiknya gitu kan.
0: Iya.
2: Dan sepupunya mama kayak pengen jenguk gitu, pengen lihat, tapi selama mama nggak ada sudah itu juga udah kayak sepi gitu.
0: Iya.
2: Paling kalau tante itu kayak jauh-jauh paling telepon aja sih, kayak video call gitu udah.
0: Oke dah kalau gitu. Yang betah ya Ica di Makassar ya.
2: Iya, tapi aku pulang dua sekali-sekali sih karena kasihan juga di sana. Kosong rumahku, kosong.
0: Iya, jangan-jangan sampai kosong loh. Jangan sampai kosong.
2: Kenapa?
0: Ya rumah tuh gak boleh sampai kosong setahu aye, nanti rusak,
2: ya,
0: cepat
2: betul.
0: Rusak, harus
2: katanya
0: tempatin.
2: Katanya suka ada itunya, suka kayak kenapa? Ada jinnya gitu yang Ponana ya.
0: Ah gak tahu deh, kulit.
2: Emang kayak gitu.
0: Iya.
2: Apalagi gelap. Tapi aku di depan tuh.
0: Oke deh.
2: Nyala sih, iya. Dua lampunya nyala dua.
0: Iya. Gitu. Oke Ica, sekali mau request segudangdut apa nih Ica?
2: Lagunya Lesti dong
0: yang
2: sedih-sedih.
0: Mana dong? Ya Allah, yang sedih-sedih.
2: Yang judulnya Purnama ya.
0: Lesti Purnama. Kenapa ya, lagunya sedih nih? Yang sedih dong.
2: Karena kemarin akan itu, karena jagoan aku pulang nyanyi lagu itu.
0: Ya Allah, di Dangdut Akademi ya.
2: Sama
0: siapa jagoannya? Jagoannya siapa yang pingsan itu ya?
2: Ya Susana lah.
0: Oh Susana.
2: Kadang pulang kemarin jadi lagu itu 4SO malah pulang karena kesalahannya kemarin.
0: Ya udahlah. Iya.
2: Sampai nangis.
0: Deh. Oke Da Ica, ditunggu lagunya ya Purnama.
2: Ada lo lagunya?
0: Ada dong. Ada.
2: Makasih, salam semuanya aja Purnama.
0: Oke. Makasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya emang iya ya Mompo ya, kehadiran orang tua tuh juga mempengaruhi suasana rumah gitu ya. Ya seperti tadi Ica bercerita gitu ya, waktu almarhumah ibunya masih ada, rumah tuh selalu rame sama tamu-tamu kerabat, temen ibunya. Tapi setelah ibunya sudah berpulang, rumah jadi sepi, bahkan gak ada lagi yang datang gitu. Itu juga mempengaruhi ya Bompo ya. Nah tapi kalau Bompo sendiri punya cerita apa nih? Ayo lah ngebahas soal makin jarang ada yang bertamu ke rumah. Kenapa ya? Abang Po ngerasa juga gak sih? Kenapa ya orang jadi pada jarang nenamu nih? Kalau ayo sih demen ya didatengin ke rumah. Kan katanya tamu pembawa rezeki, ya gak? Nah, kalau Bompo gimana? Kasih komentarnya dah di sini sambil request lagu dangdut ya. Di dangdut nyok, nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta akan memulai gerakan bersama atasi kemacetan pagi atau gebrak pagi pada Senin besok 12 Oktober 2026. Program ini memperkuat pengendalian lalu lintas melalui kehadiran langsung pejabat dan jajaran Dishub DKI yang pastinya berada di titik-titik prioritas kepadatan pada jam sibuk pagi dengan semangat hadir di jalan hadirkan kelancaran. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan, gebrak pagi menjadi upaya memperkuat respons terhadap persoalan lalu lintas melalui pemantauan langsung dan koordinasi di lapangan. Gebrak pagi dilaksanakan setiap Senin, Selasa, dan Kamis pukul 6.30 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini melibatkan pejabat struktural, yaitu mulai dari kepala dinas, wakil kepala dinas, para eselon 3, para eselon 4, staf dan penyedia jasa layanan perorangan atau PJLP sebanyak 1.420 personel. Beralih ke informasi yang lain, program Braga Beken alias Braga Bebas Kendaraan siap menyambut kedatangan wisatawan yang menghabiskan libur akhir pekan di Bandung. Pemkot Bandung kembali membuka program Braga Bebas Kendaraan atau Braga Beken. Setelah beberapa bulan dihentikan, program ini akhirnya kembali bisa dinikmati oleh para wisatawan. Braga Beken sempat dihentikan akibat masalah tata kelola anggaran. Namun dari hasil evaluasi, program tersebut akhirnya bisa dilaksanakan kembali pada Oktober 2026. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Masih di dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Masih barengan Aipo Mariana Suendi alias Ponana di Maria Bempo. Namanya aktivitasnya Bempo di hari Minggu sore nih, enak nih ngapain ya jam segini ya, ngerujak kali seru ya. Ayo dari kemarin pengen buat rujak nggak Bempo? Belum kesampean ini. Pengen nyari rujaknya sedep gitu. Gimana ya yang enak ya? Barangkali ada rekomendasi boleh dah dikasih tahu di mari. Tapi ngomongin soal hari ini ya, Bempo dari BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta sepanjang hari Minggu ini ya Bempo. Jadi buat yang udah mulai mendung-mendung, kali udah mulai hujan-hujan, boleh diinfoin di mari ya. Cuacanya gimana nih, yang lagi dalam perjalanan juga, lalu lintas seperti apa. Bisa langsung WhatsApp aja sambil request lagu dangdutnya di 0812 1124928. Yang mau telepon juga boleh 0213504510. Ini lagi ngebahas soal bertamu. Abang Pong ngerasa gak sih kok makin jarang ada tamu yang ke rumah ya? Kenapa ya kira-kira ya? Langsung aja nih di telepon studio udah ada yang gabung. Assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyak-nyanyak
0: Mas Roni.
1: Ya warahmatullahi.
0: Mas Roni ngerasa gak sih makin kesini makin jarang orang bertamu ke rumah?
1: Ironis sekali kalau punya aku mau tiap hari. Iya, teman main, tapi kalau tamu mau cari kuliner mau pindah rumah, senang sekali.
0: Terakhir rumah kedatangan tamu kapan Mas Roni?
1: Ya hari ini ada, kemarin ada. Ada yang...
0: Enak itu Mas, sering pada tamu.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau bisa ya ngasih ngopi, ngajak ngobrol.
0: Asik. Berarti masih sering ya rumah kedatangan tamu ya Mas Roni ya?
1: Alhamdulillah kalau Pak Nana jarang ada tamu lah, situ kerja terus sih jarang di rumah.
0: Iya bisa jadi karena kita kerja aja orang namu juga bingung ya. Iya.
1: Kantor lagi mana coba?
0: Iya. Ada benernya juga nih si Mas Roni nih. Oke dah kalau gitu Mas Roni. Lagunya apa nih Mas?
1: Kalau lagunya Cinta Biru nggak ada, birunya cinta dah.
0: Dibalik doang gitu mah ya. Coba ya, ayo cari ya. Kayaknya ada birunya cinta.
1: Birunya cinta. Daumi. Bunda Uti, terus Bunda Yati sama siapa itu di Solo, Pak Mukimin, Pak Tupar di Jogja, terus ada Bang Jamal
0: di Banten,
1: Bang Aldi Topan juga sore. Buat Ucup, terus Ican juga, selamat sore. Obat awan-awannya sama tugas, semangat selalu.
0: Makasih Mas Roni, tunggu lagunya ya.
1: Oh, besok ada tamu datang.
0: Oke dah, iya. Makasih Mas Roni ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener juga apa kata Mas Roni? Iya gimana pun anak mau banyak tamunya di rumahnya, orang kerja mulu. Ya bis gimana Mas, kita gak kerja, kita kagak bisa beli itu berlian. Iya. Hai. Iya enggak? WhatsApp dulu deh, ayo mau nyapa nih. Dari tadi ada yang chat WhatsApp nih, kita kagak sapa-sapa ini. Ada Mas Richard, selamat sore. Yang katanya begini. Iya, Po, kok sama ya? Saya juga baru menyadarinya. Terakhir kedatangan tamu tuh April loh, Po. Itu aja dalam rangka halal bihalal. Setelah itu cuma tetangga doang, itu pun cuma mampir depan pintu doang katanya Mas Richard tuh. Iya Mas Richard ya. Tuh kan Mas Richard juga ngerasa begitu Abang Po ya. Makasih komentarnya Mas Richard. Ada juga Uni Linda di Kedoya Selatan. Bang Daryono yang tadi belum sempat masuk ya. Mang Tono selamat sore Mang. Kirim fotonya Kong Dani lagi makan tuh tadi acara di bawah ya. Selamat sore Kakung Jo di Lamandau. Selamat menjalankan aktivitasnya di hari Minggu. Mohon maaf kalau misalnya teleponnya rada-rada padet nih ya Kong ya. Kong dan Tukung ya. Halo Assalamualaikum Bang Haris.
2: Waalaikumsalam. Dangdut nyok, nyok.
0: Iya, Bang Aris apa kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, Po.
0: Oke. Okay.
2: Pinggang sakit, Po.
0: Apanya?
2: Pinggangnya sakit.
0: Ngapa? Biar macul. Kebanyakan balet nih, jadi pinggangnya sakit.
2: Oh, bener-bener.
0: Bang Aris, saya mau nanya nih,
2: ya.
0: Setuju nggak makin kesini makin jarang ada orang bertamu ke rumah?
2: Iya bener po, bener iya.
0: Ngerasa juga Bang Aris begitu?
2: Merasa bener ya po.
0: Kenapa tuh ya, kalau kata Bang Aris ya?
2: Karena ayah udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa kerja.
0: Oke. Okay. Jadi rumah aja ya.
2: Mau gitu po ya.
0: Mm-mm.
2: Terus ya ada si tamu alhamdulillah, adik ayah datang gitu.
0: Adik, alhamdulillah masih silaturahmi datang mah, datengin abangnya.
2: Iya benar-benar.
0: Oke, okay. Abang mau lagu apa sore hari ini bang?
2: Request lagu dari ini aja deh, Rojali, Rojali.
0: Rojali Asrap ya.
2: Iya. Yeah.
0: Lagu buat siapa nih?
2: Ini buat Ponana, ya sehat selalu po ye.
0: Amin, makasih bang.
2: Dari Pro 4 FM, tetap sehat dan semangat tanpa terkecuali gitu aja po ye.
0: Amin, oke dah. Ditunggu Rojalinya ya.
2: Ya, makasih banyak Ponana.
0: Sami-sami. Iya, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Bang Harisma katanya udah di rumah aja karena emang kondisi kesehatan ya. Jadi ya kalau nggak ada yang nenamu kesianan ya, kita di bumi juga begitu Pana Bang Po. Makanya nih buat Bang Po yang udah lama nggak nenamu, kenapa sih alasannya? Karena ternyata nih ya Bang Po, ada beberapa alasan orang enggan menerima tamu di rumah. Bukannya dia nggak mau didatengin tamu, tapi dia emang nggak mau gitu Bang Po. Gimana sih? Bukannya dia kagak ada tamu, maksudnya begitu ya. Tapi dia emang kagak mau nerima tamu di rumahnya. Ngapa tuh kira-kira orang begitu ya? Terdah kita bahas nih. Satu lagi nih, menelpon nih jauh nih soalnya di Kalimantan nih. Sapa dulu ah. Halo, assalamualaikum, dangdutnyo, Kakung Jo.
3: Waalaikumsalam, Pak Mariana, dangdutnyo, nyok nyok nyok.
0: Kung, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, Pak. Aduh banget sih, Pak.
0: Apa?
3: Maksudnya susah banget sih maksudnya.
0: Oh, emang kalau dangdutnya begitu, Kung, perlu perjuangan.
3: Masa. Masa yang bener.
0: Iya. Tahu diri.
3: Nih, tahu diri, kagak buktinya nih.
0: Iya,
3: susah masuk.
0: Makanya kalau lagi bisa-bisa, kalau lagi mah kagak bisa susah emang, Kung.
3: Makanya kadang-kadang aku nyerah aja dah.
0: Kung, kalau gitu kan? Iya, kalau di mari di dangdutnya sistemnya rezeki-rezekian dah, Kung. Kalau rezeki kita bisa jumpa, kalau enggak mah ya udah.
3: Yang penting intinya modalnya sabar, Po.
0: Oh, bener banget, Kak.
3: Iya. Dibelain keriting-keriting dah.
0: Lah iya, bener banget. Kung, ini kita lagi ngebahas soal bertamu, Kung. Kak, Kung ngerasa enggak sih makin jarang ada orang yang bertamu ke rumah?
3: Sebetulnya kata Pak tadi benar ya.
0: Nah.
3: Semakin kesini semakin berkurang, tapi untuk mitra kerja ya.
0: Ah.
3: Untuk kolega ya, untuk kolega ya.
0: Iya, iya.
3: Tapi kalau saudara atau teman tetap, kalau saudara atau teman, tetangga tetap ya masih biasa seperti dulu.
0: Oke.
3: Okay. Jadi enggak ada beda. Cuma memang ada pasang surutnya sih ya, Tapi kalau untuk teman kerja atau kolega ya, memang betul-betul semenjak karung ini enggak ada pertemanan ya. Jarang banget nelpon pun jarang gitu. Apalagi datang kemarin memang ada datang sih ya. Tapi lama kami bertahun-tahun gak ada komunikasi. Kemarin dia sempat datang nyengokin kan. Nah itu memang betul-betul rezeki po. Teman lama itu, teman kerja lama dulu di perusahaan sama-sama, satu sepenanggung satu nasib gitu loh. Tapi kan dia termasuk orang yang sukses lah ya. Yang namanya lagi-lagi kan, nah bagi-bagi namanya juga nasib ya. Kita gak tahu sih ya. Dia agak sukses lah ya. Agak susah, udah susah jadi orang udah.
0: Benar-benar.
3: Cepat jenguk kembali ke sini kan. Okay. Alhamdulillah ketemu. Udah puluhan tahun banget ketemu itu.
0: Udah lama ya.
3: Bisa ketemu. Iya, udah nyambung. Makanya bersama-sama tua gitu loh. Rambut tuh udah tumbuh uban. Uban itu bukan di kepala tapi di kumis juga udah tumbuh uban kumis ini. Jadi uban udah merata itu loh, Pak. Jadi intinya kalau soal tamu itu tergantung tamu yang gimana gitu. Kalau saudara tetap ya, saudara tetap, dulu, teman juga tetap, tapi tanya tetap. Tapi kalau teman kerja, ya itu memang agak kurang jauh kok seperti masa itu.
0: Masalah
3: kita kan di masa ini banyak kesibukan itu loh. Kita kadang-kadang jangan untuk bertamu gitu loh, untuk saling Ini kita apa kita berhubungan kalau komunikasi data HP aja kadang memang betul-betul susah gitu loh. Kadang-kadang kaku nelpon, beliaunya repot.
0: Nah, iya.
3: Tadi kirim apa kirim di belakang, maaf ya Kang, tadi kaku lagi di sini. Kembali kemarin kaku WA kan enggak taunya di Mekah malahan lagi
0: umroh. Iya.
3: Kan ditanya ke luar negeri katanya taunya ekwah di Mekah. Nah, itu
0: dikirimin
3: untuk beliau waktu beliau apa waktu beliau ini kan melakukan apa namanya melakukan apa namanya itu sehari apa apa itu pilih gitu nah, itu
0: intinya
3: itu sama lah semua ya. Jadi dengan temannya pertama, teman seperti apa? Ya, tapi ada juga teman kadang-kadang minta-minta juga ada sebenarnya bagasnya apa-apa ya pok ya. Ya kadang-kadang ada mama tua gitu ya, janda tua gitu. Bukannya kita lagi mau ngegibah ya enggak ya? Kadang-kadang kita namanya orang tua, janda tua datang ke rumah dia minta ya udahlah. Kalau memang ada kami kasih, masalahnya ingat sama orang tua itu lupa kasih ya juga itu masalahnya guys.
0: Oke.
3: Apa adanya.
0: Iya. Oke, Kung. Lagunya mau apa nih lagu dangdutnya, Kung?
3: Lagunya mau Rumah Bambu aja lah, Po.
0: Ah, Rumah Bambu aja ya. Sama lah ya.
3: Galau Gadi ini aja.
0: Ada, Rumah Bambu ada.
3: Ya, gue bambu pun enggak apa-apa lah ya.
0: Oke dah, Kung. Ditunggu lagunya ya, Kung ya.
3: Iya. Salamnya. Tadi buat Kang Roni ya, buat Kang Roni makasih bahasa Inggrisnya, Bang Aris juga, Bang Jamal, terus Aki Yadi juga, Mbak Andang, kemudian Bu Umi, Bang Ali Topat, Bu Dindin, Bu Tami, Tepi. Tadi kan aku sempat pecah sama Tepi tadi. Apa di perempuan tadi kan, sempat pecah ya, Tepi. Sama Abang Yusuf juga, suami beliau, Tumbuh-tumbuh badan besi, bisa diatur. Terus ini apa Pak Mukimin sama Bu Yati juga ya. Terus ini jadi lupa utuh. Jadi enggak sih ngau terus di bingung.
0: Oke deh, Kung, pokoknya bisa momonya aja deh ya.
3: Iya. Banyak banyak ada di jadwal. Mohon maaf enggak saya senggol ya.
0: Iya, oke Kung. Makasih ya Kung ya. Oke.
3: Makasih banyak tentunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Kung Jo komentarnya Bang Po ya. Ya alhamdulillah dah kalau temen deket, saudara gitu masih pada nyambangin rumah bertamu, alhamdulillah gitu ya. Cuma nggak tahu deh kalau masing-masing rumah kan kita nggak tahu ya Bang Po ya gimana. Kalau Bang Po ngerasa juga nggak sih makin kesini makin jarang orang bertamu. Tapi ada satu alasan gitu ya, kenapa orang bukannya dia nggak ada tamunya, tapi katanya alasannya dia emang nggak mau nerima tamu. Nah, gimana tuh? Nanti deh informasi lengkapnya bakal kasih abis lagu-lagu yang berikut ini tetap di Dangdutnya. Nyok.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lu dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lu.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Robot Suara Budaya Jakarta masih di dangdut nyok. Rojali dari Ashraf requestnya nih Bang Haris di Jakarta Bompo. Rojali kan disingkat ada kepanjangan ya. Rombongan jarang beli katanya begitu Bompo. Dulu inget banget dah lagi belanja ke Pasar Senen yang dagang teriak begitu, Rojali Rojali ayo sama teman-teman ayo. Rombongan jarang beli ya si abang tahu aja. Kakung Jo balik lagi. Selamat sore Kung, ngapain Kung? Ada yang ketinggalan. Ya katanya ada tamu yang nyebelin yaitu sales. Kadang dia maksa masuk nawarin barang atau jasa termasuk jasa keuangan. Bikin orang jengkel deh po, katanya begitu. Iya itu mungkin salah satu tamu yang gak mau kita ini nih ya, kita sapa gitu ya Kung ya. Ini WhatsApp call ada Uni Linda. Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
1: Halo, assalamualaikum, lanjutnya,
0: Cakep, Uni.
1: Ya.
0: Uni, kapan terakhir tamu datang ke rumah Uni?
1: Hari Minggu yang lalu.
0: Betul, seminggu. Hari Minggu lalu, Minggu lalu apa Minggu? Mana sih, ayo bingung.
1: Udah dua minggu deh, udah dua.
0: Oh, dua minggu yang lalu. Siapa itu kalau buat tahu yang datang? Saudara, teman, tetangga?
1: Saudara bapak.
0: Oh, saudara bapak. Tapi Uni ngerasa gak sih makin kesini makin jarang orang yang bertamu ke rumah?
1: Makin jarang ya. Nah, apalagi kalau saudara bapak kan sekarang kan kerja punya kompleksi, ya kan? Dagang sendiri, buka sendiri gitu kan. Jadi jarang ketemu bapak deh gitu. Iya, apalagi sekarang bapak lagi sakit kan, ada nengok.
0: Oke. Jadi kalau pada nengok berarti tamu pada datang dong.
1: Ya kagak, pada sibuk masing-masing gimana?
0: Gitu.
1: Iya.
0: Ya itu mungkin salah satu alasannya karena pada sibuk masing-masing ya Un. Jadinya pada jarang bertamu ya Un.
1: Iya jarang ke rumah sekarang. Apalagi rumahnya udah jauh-jauh ya kan.
0: Benar, jarak juga mempengaruhi ya.
1: Iya udah pulang dari Tanah Abang ya udah gak mampir lagi ke rumah gitu.
0: Oke deh, Uni Linda mau lagu apa sore hari ini?
1: Tadi Pak Nana kabar gimana nih?
0: Kita udah panjang lebar baru tanya kabar ya. Alhamdulillah baik. Sehat.
1: Baik tapi panas banget Jakarta nih.
0: Udah biasa kan kita mah Jakarta panas. Ikan. Iya makanya. Udah hujannya turun di mana ya kan?
1: Tapi mungkin di rumah aku mah enggak mungkin hujan ya soalnya ada bikin kali gitu. Kalinya dipikirin buat jalanan gitu.
0: Oh lagi ada proyek ya.
1: Iya. Alhamdulillah jadi rame Kota Kedoya.
0: Mantap. Oke deh. Uni mau lagu apa jadinya nih?
1: Lagunya ke yang pertama deh.
0: Siapa yang nyanyi tuh?
1: Mega Mustika.
0: Enggak ada Un.
1: Ya kan lagu lama tuh.
0: Nah iya nggak ada.
1: Yang pertama iya.
0: Kalau Mega Mustika di sini ada lagunya Ikhlas Tersisih, Kura-kura Hitam, Hitam Bukan Putih, Di Ujung Lidah. Ayo mau yang mana?
1: Hitam Putih deh.
0: Hitam Bukan Putih ya. Ih kayaknya enak nih. Hitam Bukan Putih.
1: Itu kan tembang kenangan aku masa yang lalu.
0: Asik. Oke deh Uni.
1: Salah boleh
0: gak? Boleh buat siapa?
1: Buat semuanya pada kumpul ya. Semoga sukses ya tadi ya. Soalnya aku tadi gak ikut sih Konana. Soal bapakku lagi sakit. Ya deh. Kasih ya.
0: Oke Uni, terima kasih Uni Linda. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda. Ya abis gimana ya Uni? Uni juga baru-baru namu deh. Orang sibuk jagain bapak di rumah ya Uni yang lagi sakit ya Uni ya. Jadi mungkin itu kali ya alasan orang kenapa sekarang jadi pada jarang namu. Ya itu karena setiap orang punya urusan masing-masing, ditambah lagi kemajuan teknologi untuk sekedar silaturahmi, ya udah kita kirim WhatsApp aja, telepon juga bisa, video call juga bisa gitu kan. Cuma memang ya memang jadinya enggak kayak dulu ya Bang Po ya. Bertamu salah satu cara untuk kita menjalin silaturahmi gitu Bang Po. Tapi ada juga yang ngerasa rumahnya bukan enggak ada tamu, tapi emang enggak mau nerima tamu. Jangan tersinggung ya, ini ada beberapa alasan orang kagak mau nerima tamu di rumahnya. Yang pertama, rumahnya kurang nyaman untuk menerima tamu. Menerima tamu kan kadang memang jadi urusan yang apa ya? Iya, namanya kita menerima tamu kan bebenah ya Bang Po ya. Mungkin juga kondisi rumahnya tidak memungkinkan alias sempit, anggota keluarga banyak. Itu juga jadi salah satu alasan orang malas menerima tamu ya. Yang kedua, tetangga sering kepo, bahkan ngegosipin. Aduh. Itu pernah kejadian sih sama ayah Bang Po ya. Dia nenamu dateng gitu ya. Pokoknya nanya-nanya gak penting deh gitu. Kayak kan ada obrolan yang lain gitu. Kenapa dia nanyanya ke hal-hal yang sifatnya pribadi gitu loh. Paling males tuh kita kalau udah dikulik-kulik ya kan. Terus yang ketiga, gak suka membicarakan masalah pekerjaan di rumah. Tipe orang yang seperti ini biasanya pengennya menerima tamu ya udah sesuai keperluan aja gitu. Kalau berkaitan sama kerjaan biasanya gak mau gitu loh. Prinsipnya urusan kerjaan cukup diselesaikan di tempat kerja, gak perlu sampai dibawa ke rumah gitu loh Bang Po. Jadi ada sebagian yang mengatakan kalau ngebahas soal kerjaan ketika di rumah tuh kayak gak profesional katanya. Bingung cara ngejamu tamunya gimana tuh. Bingung mau kata kasih air putih itu sekat dukun lagi ya. Kayak gitu ya. Dikasih air putih ya, kalau kita dukun kali kasih air putih gitu ya. Abis gimana, gak ada lagi sajiannya gitu kan. Nyuguhinnya bingung nyuguhin apa gitu. Takutnya dia gak demen sama masakan kita ya Pak. Gimana ya, itu sih salah satu alasan orang malas menerima tamu ya Bang Po. Yang terakhir yaitu malas kalau jadi terbiasa bertamu tanpa janjian. Nah, kalau kedatangan pertama masih oke lah ya. Kedatangan selanjutnya kadang orang butuh ditelepon dulu apa WhatsApp gitu. Kalau datang ujuk-ujuk rumah kita lagi berantakan, kita belum mandi, kan males ya gitu. Jadi kalau emang besok mau nenamu, kalau bisa janjian dah gitu. Mau datang jam berapa, jangan ujuk-ujuk, langsung depan pintu ya gitu. Itu sih ada berapa tadi, 5 ya. 5 alasan orang malas nerima tamu di rumah. Bukan dia gak punya tamu, tapi mendasar dia malas nerima tamu.

0: Abang Po, kalau tadi kan Ayah sebutin gitu ya, ada beberapa alasan orang kagak mau nerima tamu di rumahnya. Nah, kalau sekarang nih alasan-alasan kita jarang bertamu ke rumah tetangga. Ngaku dah, siapa yang udah mulai jarang nenamu ke rumah tetangga, Abang Po? Saya. Aduh, Ayah termasuk sih ya, Abang Po. Maka itu kali ya, rumah kita kagak ada namu karena kita juga kagak mau namu. Ah, gimana sih Po Mariana? Nah, ini dia nih alasan seseorang jarang bertamu ke rumah tetangga. Mungkin ini juga dirasain sama Abang Po ya. Yang pertama yaitu di era grup WhatsApp, masih perlukah tetangga? Perlu lah. Ya kali kagak perlu ya Abang Po ya. Ya cuma begitu. Bukan berarti di grup WhatsApp aktif di dunia nyata kagak, jangan, tetap gitu ya. Di dunia nyata juga kita kudu saling sapa, saling berkunjung, kudunya mah begitu. Ya enggak Abang Po? Yang pasti ya memang kalau sekarang gimana ya kenyataannya gitu sih ya, di grup WhatsApp aktif komen, tapi giliran ketemu mah kagak gitu ya Abang Po ya. Terus yang kedua, maaf saya bukannya sombong, tapi baterai sosial saya udah habis. Nah ini kayaknya yang Ayah rasain deh ya Abang Po. Mungkin juga Abang Po ngerasain gitu ya, apalagi yang bekerja, aktivitas sehari-hari, ketemu sama orang banyak, berinteraksi sama orang banyak gitu ya. Apalagi yang kerja di bidang jasa pelayanan. Nah udah pasti nih baterai sosialnya udah pasti habis kalau udah sampai rumah bawaannya. Udah nyampe rumah, udah tutup pintu, istirahat gitu. Dengan dengan alasan bukannya enggak mau berinteraksi karena sombong, bukan, karena memang baterai sosialnya udah habis buat bekerja gitu Abang Po ya. Dan ini sih sebenarnya sah-sah aja gitu Abang Po. Ya konsekuensinya dari energi terkuras ini ya, ya itu jadinya kalau udah sampai rumah udah nggak mau diganggu sama yang lain gitu ya Bang Po ya, kecuali ya orang di dalam rumah itu sendiri gitu, anggota keluarga. Terus selanjutnya jadilah tamu yang apa ya, ini prinsip Ma Aye nih ya Bang Po. Jadi kalau kita namu ke rumah orang, kita usahakan tutup mata, tutup mulut ya. Kita apa yang kita lihat jangan kita ceritain ke orang lain, paham ya? Nah, ini sifat dasar manusia yang sering banget ngamatin dan membicarakan kehidupan orang lain membuat adab ini sulit dijalankan. Ketika Abang Po datang ke rumah orang, kan pasti ngeliat tuh ya rumahnya, kalau toilet-toiletnya, dapurnya gitu ya. Nah, itu tutup mata aja tuh, tutup mata. Jadi ketika keluar dari rumah orang tersebut, kelar bertamu, jangan diomongin isi rumahnya. Itu bagian dari adab bertamu ya Abang Po. Lalu selanjutnya ketika ini tuh sebenarnya bagian dari ya itu tadi gitu, percakapan yang nggak penting gitu ya Bang Po ya. Kadang kalau kita mau nenamu sebenarnya tujuannya pengen silaturahmi, kadang yang punya rumah malah ngobrolnya yang kagak seharusnya gitu. Jadi jatuhnya nge-gossip gitu Bang Po. Jadi itu sih alasan beberapa orang jarang bertamu ke rumah tetangga, ke rumah saudara mungkin ya. Ya pasti ada alasannya. Ya intinya walaupun jarang bertamu atau jarang menerima tamu, yang namanya silaturahmi harus tetap terjaga. Apalagi sekarang udah ada kemajuan teknologi ya, jangan sampai keputus silaturahminya. Iya gak Abang Po? Sama kayak Ayah yang gak bakal mutus nemenin Abang Po ambil nanti jelang jam 8 malam. Jadi di sini masih lanjut di program lainnya, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.
1: Dangdutnya.

0: Mineh, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Cing, dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar, kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu, nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing, padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong, petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener, ambil secukupnya. Terus abisin dah.
1: Siap, Cing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Cing belum makan nih.
1: Ya, Cing.

0: Brite jam 17.
1: Abang Po Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino meminta praktik pungutan tidak resmi terhadap aparatur sipil negara atau ASN dalam kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dihentikan. Ia menegaskan sumbangan harus diberikan secara sukarela tanpa pematokan nominal atau kewajiban yang membebani ASN. Wibi melarang hal tersebut melalui arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebab ia pun meminta seluruh pihak terkait memastikan aturan ini diterapkan di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul mencuatnya dugaan pungutan tidak resmi dalam kegiatan Bulan Dana PMI di Jakarta Selatan. Namun Wibi mengaku belum mendapatkan informasi terbaru mengenai kemungkinan praktik serupa terjadi di wilayah lain di ibu kota. Beralih ke informasi yang lain, nonton Gandrung Sewu 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur saat ini bisa lebih hemat dengan memanfaatkan promo diskon tiket kereta api sebesar 20% dari PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Daerah Operasi 9 Jember. Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Iya udah dibedakin mulu ya. Mau kemana sih emangnya? Mau kemana di jam segini udah mau maghrib? Nanti aja kali keluar rumah mah kalau udah abis maghrib. Kan kata orang dulu pamali ya Bompo, maghrib-maghrib di luar ya. Tapi buat Bompo ya memang ada agenda acara malam hari ini ya, entah mau kumpul-kumpul, mau kokong-kongko, mau kemana? Mau kondangan, apa mau kulineran, mau pacaran kali ya ah. Sambil diupdate juga ya, di jalan kondisi seperti apa ya Bang Po? Ada peristiwa penting yang terjadi bisa di WhatsApp kemari di 0812 1124928. Tapi ngomong-ngomong soal laporan ya, ini Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto buka saluran untuk nampung aduan masyarakat ya Bang Po. Beliau ini menyebarkan nomor WhatsApp pribadinya guna memperkuat komitmen polisi bersama masyarakat. Tagline-nya kan sekarang itu, polisi bersama masyarakat gitu ya. Jadi nomor aduan yang bisa dihubungi secara langsung oleh warga perlu dicatat gak nih? Ayo sebutin kayak nih kira-kira. Sebutin aja kali ya, siapa tahu butuh gitu Bang Po ya. Di 0811-8129-494 gitu. Itu nomor WhatsApp pribadinya Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto gitu ya Bang Po ya. Jadi langkah ini dihadirkan agar setiap informasi, keluhan maupun masukan terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya bisa direspons dengan cepat Bang Po. Pengumuman mengenai saluran pengaduan langsung tersebut disampaikan Komjen Dadang saat beliau hadir gitu ya di kegiatan silaturahmi bersama insan pers di gedung promoter Polda Metro Jaya hari Sabtu kemarin Abang Po. Dan yang pasti sejalan dengan semangat polisi bersama masyarakat ya, Kapolda menekankan bahwa keberadaan nomor WhatsApp aduan ini bukan sekedar formalitas. Jadi setiap informasi yang masuk bakal dipilah, dipelajari dan ditindaklanjuti bersama satuan fungsi masing-masing. Komjen Dadang juga menekankan peran penting pers sebagai mitra strategis kepolisian dalam mendeteksi potensi persoalan sejak dini. Jadi dengan adanya komunikasi dua arah yang intensif ini, potensi gangguan Kamtipmas di pemukiman warga bisa diantisipasi secara lebih presisi. Tuh, udah dicatat belum nomornya? Nomor pribadinya itu tuh Komjen Pol Dadang Abang Po ya, Kapolda Metro Jaya, di nomor WhatsApp yang tadi udah sebutin. Nah, siapa tahu Abang Po ada info terkait hal-hal penting yang mesti diselesaikan kaitannya dengan keamanan gitu ya. Itu bisa langsung dihubungi nomor yang tadi udah sebutin ya Bang Po ya. Tapi ingat, ini nomornya dihubungin buat hal-hal yang sifatnya untuk diselesaikan gitu loh. Diselesaikan yang udah enggak bisa diselesaikan sendiri secara bantuan dari pihak kepolisian gitu ya. Pokoknya laporan-laporan apapun ini bisa langsung dihubungi dah tuh nomor WhatsApp pribadinya Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto ya Bang Po. Jangan permasalahan percintaan ya. Ya, itu mah nyelesain sendiri aja.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Semua masyarakat yang ada di lingkungan sini.
3: Perkampungan Betawi satu babakan.
4: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
5: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
4: Makan di sini apa bawa pulang?
5: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu, Pak? Rame banget kayaknya dah.
4: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
5: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
4: Ini mah acara seru,
5: acara.
4: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
5: terus?
4: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
5: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
4: Iya, yang jelas nih Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ya, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ya kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
6: Pade mau kemana?

Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Oh, paling sebel sama pengguna jalan yang modelannya kayak apa sih ya Bang Po? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau aja sih jujur yang suka lawan arah ya Bang Po ya. Bang Po juga paling gedek ya ngelihat yang suka lawan arah Bang Po. Tapi tenang aja buat warga yang sering ngelihat pengguna jalan yang sering lawan arah, tepatnya di arteri Pulau Gadung, Kelapa Gading, Jakarta Utara nih Bang Po. Ini kayaknya nanti bakal agak bisa lagi dah. Karena nih ya, jalan arteri Pulau Gadung, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ini ada penyambungan gitu ya. Jadi jalan yang udah direncanakan sejak 2006 nih diharapkan segera rampung agar bisa mengurai kemacetan hingga mengurangi pengendara yang nekat melawan arus Abang Po, atau melawan arah gitu ya. Ini ada seorang warga, dia mengaku bersyukur setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau rencana kelanjutan pembangunan jalan tembus tersebut dan berharap proyek ini bisa segera diselesaikan. Karena menurut warga, belum tersambungi jalan nih membuat pengendara harus memutar ketika hendak menuju kawasan terminal Pulau Gadung. Nah, kondisi ini membuat sebagian pengendara sepeda motor tuh sering banget melawan arah untuk memangkas waktu perjalanan. Karena kalau muter kan rada jauh ya Bang Po ya. Dan warga ini menilai kebiasaan melawan arah tersebut tidak hanya berpotensi memperparah kemacetan, tapi juga ngebahayain keselamatan pengguna jalan. Jadi mudah-mudahan proyek ini cepat selesai gitu Bang Po, cepat dikelarin gitu ya, yaitu rencana penyambungan jalan arteri Pulau Gadung ame Pulau Gadung Kelapa Gading Jakarta Utara gitu Bang Po. Dan warga juga menilai ya, kebiasaan melawan arah tersebut tidak hanya potensi memperparah kemacetan yang tadi udah ayah informasiin, tapi juga ngebahayain keselamatan pengguna jalan. Perselisihan antar pengendara juga terkadang terjadi akibat aksi melawan arah atau melawan arus ini ya Bang Po. Nah, perjalanan melalui jalur memutar sebenarnya butuh waktu sekitar 20 menit gitu ya. Tapi ya kondisi tersebut ya untuk sebagian warga pada kagak mau, maunya yang cepat aja, yang pintas aja, yaitu lawan arah gitu ya Bang Po. Jadi ya berharap penyambungan jalan arteri ini segera direalisasikan sehingga jarak dan waktu tempuh menjadi lebih singkat dan gak ada lagi yang pada lawan-lawan arah.

0: Abang Boss, saya Kiro dan
1: saya Kamil Zain.
2: Saya Evi Masamba.
3: Aye Benito.
4: Aye Irsya.
5: Halo Abang Po, Aye Eri Susan.
6: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan

Po, Aye Kojeng Rap Betawi. Dengerin terus ya, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po dari tadi banyak banget yang masih mengeluhkan cuaca panas ya. Ya emang gimana ya, orang masih musim kemarau emang ya Abang Po, wih kata ape. Tapi ini ada updatean dari BMKG yang prediksi Jakarta mulai musim hujan itu November. Tapi November ini hujan di mana dulu nih Abang Po? Jakarta belah mana dulu gitu ya. Karena kalau dari penjelasan dari BMKG ya, menurut prediksi BMKG sendiri, wilayah Jakarta Selatan yang diperkirakan mulai mengalami musim hujan pada November dasarian 2. Sedangkan Jakarta bagian tengah, barat, sampai timur itu mulai Desember dasarian 1. Lah, ada yang lagi yang lebih terakhir yaitu dasarian 3, yaitu wilayah Jakarta Utara. Baru mulai memasuki musim hujan di bulan Desember, itu pun di dasarian 3 Abang Po, atau sekitar akhir Desember 2026. Jadi kondisi ini membuat Jakarta Utara menjadi salah satu wilayah yang paling belakangan memasuki musim hujan dibandingkan wilayah Jakarta lainnya. Ini menurut Ketua Tim Analisis Variabel Iklim BMKG ya Abang Po ya, Amsari Muzakir, yang menyebut Jakarta Selatan diperkirakan lebih dulu gitu ya mengalami musim hujan, tepatnya di November dasarian 2 gitu ya. Mohon maaf nih, kan kita tinggal di Jakarta Selatan. Ini buat Abang Po yang tinggal di Jakarta Tengah tuh mesti pusat ya, pusat, barat, timur, apalagi utara gitu ya. Mohon maaf banget, kita duluan nih orang Jaksel nih ya Abang Po ya. Ini dari ini loh prediksi BMKG loh ya gitu. Jadi Jakarta Utara paling terakhir turun musim hujannya di Desember akhir Abang Po, dasarian 3 gitu ya. Jadi sabar nih orang Jakarta Utara ya, kalau November bulan depan Jaksel udah turun hujan, sabar dah buat yang di Jakarta Utara. Ibaratnya nih kalau orang Jakarta Utara udah turun hujan gitu ya, sama anak Jaksel diginiin, ya anak Jakarta Utara kita udah kering, dia baru nyebur. Udah lebih dulu soalnya musim hujannya ya. Tapi gak apa-apa dah, mudah-mudahan cepat turun hujannya ya, gak mundur-mundur lagi gitu. Yaudah kalau kita Bapak sekalian juga ya mau menginformasikan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya nih, bentar lagi azan maghrib di jam 17 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Sekalian Ayah juga mau jeda, siap-siap maghriban juga, Bang Po juga ya yang beragama Islam mau siap-siap maghriban juga. Abis jeda maghrib balik lagi di Maria, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di Pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter meminta pengelola mal hingga kawasan komersial milik swasta memberikan fasilitas parkir gratis selama 30 menit bagi pengemudi ojek online. Ia menegaskan fasilitas tersebut tidak boleh hanya berlaku di lingkungan milik Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, pengelola parkir swasta juga perlu menerapkan kebijakan serupa untuk memudahkan pengemudi ojol saat menjemput penumpang maupun mengambil dan mengantarkan pesanan. Beralih ke informasi yang lain, Indonesia berhasil menyumbang 3 nama yaitu Nusa Dua Bali, Pantai Padang dan Gili Trawangan Lombok dalam kategori Pantai Terbaik se-Asia 2026. Penghargaan Reader's Choice Awards yang digarap oleh NC Travel menjadi salah satu ajang bergengsi dalam dunia pariwisata. Berbagai kategori dilombakan deret

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di Pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perompak Suara Budaya Jakarta, selamat malam Mbo. Nyambung lagi barengan Epo Marinus Wendy di Maria di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Udah sholat maghrib belum? Selamat sholat maghrib deh buat yang belum sholat. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Selamat makan malam juga, udah jam makan malam nih. Kalau ayah sih tadi sebelum siaran udah makan, jadi jam segini hawanya masih kenyang gitu Mbo Mpo ya. Tapi kalau Mbo Mpo yang belum makan, makan deh ya. Makan apa sih malam hari ini enaknya? Kalau tadi sih ayah bawa bekal dari rumah ya, karena biasanya kalau minggu kan agak ribet nyari makan gitu ya, biar nggak puyeng deh mau makan apa hari ini, bawa bekal aja gitu. Abang Po kalau hari ini libur sih enak ya, bisa nyicipin makanan rumah. Masak apa sih hari ini orang rumah? Atau Abang Po mau beli keluar aja deh makan malamnya? Makan nasi gudeg enak juga kan ya. Di Jakarta banyak tempat-tempat kuliner gudeg Abang Po. Tapi ngomongin soal gudeg nih Abang Po ya, nasi gudeg yang selama ini jadi ikonnya kuliner khas Jogja ternyata terancam sulit didapat karena produksi bahan baku utamanya yaitu nangka muda makin menurun katanya nih Abang Po. Ini kata siapa Po? Ini kata pihak Keraton Jogja Abang Po. Penggunaan nangka muda alias gori sebagai komponen utama gudeg kan ini juga erat dengan sejarah agraris Yogyakarta pada zaman dulu ya Bang Po. Jadi secara historis pada masa Kerajaan Mataram Islam, pohon nangka disebut tumbuh melimpah di wilayah Yogyakarta. Jadi ketika membuka hutan mentaok ya, para pekerja memanfaatkan nangka muda yang melimpah sebagai bahan pangan murah, mengenyangkan dan juga bisa diolah dalam porsi besar. Nah, dirangkum dari beberapa sumber, tekstur nangka muda yang mirip ame daging ini jadi alasan bahan nabati ini dijadikan isian gudeg gitu. Sebab dengan teksturnya yang sekel gitu ya, kokoh gitu ya, nangka muda kagak hancur meskipun dimasak dalam waktu yang sangat lama gitu ya. Tapi sayangnya sekarang si nangka muda alias si gori ini ya Bang Po ya, udah makin sulit didapat katanya nih. Ini dari pihak Keraton Jogja ya yang menginformasikan. Jadi Jogja lagi mengalami masalah kekurangan stok nangka muda yang merupakan bahan baku utama gudeg. Adalah Penghageng Kawedanan Hageng Nitya Budaya Keraton Yogyakarta, Gusti Kanjeng Ratu Bendara, yang menyebut Jogja saat ini kekurangan produksi nangka muda. Hal ini disampaikan dalam acara Forum Wonderful Indonesia Gastronomy Talk di Jogja, tepatnya hari Jumat lalu tanggal 2 Oktober Abang Po gitu. Ya penyebabnya sih katanya terbatasnya jumlah pohon nangka yang ada di daerah itu. Jadi hal ini membuat produsen gudeg harus mengandalkan pasokan nangka muda dari daerah lain. Beberapa produsen gudeg bahkan mulai berkreasi dengan menggunakan bahan lain sebagai bahan baku gudeg. Di Gunung Kidul misalnya nih ya katanya, pengusaha kuliner gudeg menggunakan batang pohon pisang sebagai bahan utama. Tuh saking langkanya di sono nangka muda Bang Po. Dan Gusti Kanjeng Ratu Bendara juga menyebut Jogja sebenarnya memiliki keragaman kuliner lain yang perlu dijajal oleh wisatawan. Ya cuma memang kuliner tersebut masih belum begitu populer gitu ya. Memang populer orang kalau ke Jogja ya makan gudeg gitu. Jadi pihaknya saat ini terus mendorong agar pengusaha kuliner juga ikut mengangkat dan memperkenalkan keragaman kuliner tersebut kepada pelanggan. Jadi kalau misalnya ke Jogja, kagak cuma gudeg doang ini makan, banyak ternyata makanan-makanan enak yang bisa dicicipin gitu ya Bang Po. Jadi mudah-mudahan permasalahan lagi langkanya gudeg, lagi langkanya nangka muda sebagai bahan baku gudeg ini segera terselesaikan ya Bang Po ya. Biar kalau nanti ke Jogja benar-benar bisa merasakan gudeg nangka muda gitu ya Bang Po ya. Kakak gak resep kalau nangka mudanya diganti sama yang lain. Namanya bukan gudeg kali bah kalau begitu ya.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perompat FM Jakarta.
3: Perompat FM, suara budaya Jakarta.

Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Robot Suara Budaya Jakarta. Kalau Popo tipe yang suka makanan-makanan fermentasi enggak sih? Kalau ayah tergantung ya bentukannya apa dulu gitu. Kayak yang atuh ini nih ya Popo, ayah punya beberapa deretan makanan fermentasi yang bisa menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehat Abang Po hari-hari. Kalau kefir udah sering lah ya denger ya, kefir ini kayak semacam dia tuh apa ya, kayak susu yogurt gitu ya Abang Po ya, tapi teksturnya lebih encer gitu Abang Po. Tapi gak cuma kefir, ini juga ternyata nih Indonesia. Kalau kefir kan asalnya bukan dari Indonesia, Abang Po ya. Kayak kimchi ini juga salah satu makanan fermentasi asal Korea Selatan. Kombucha, kombucha ini juga populer ya di Asia Timur ya, Abang Po ya. Nah, acar mentimun, Abang Po. Kita di Indonesia punya acar mentimun nih yang sering jadi pelengkap saat makan nasi goreng apa makanan lainnya kayak soto. Kan itu ya acar mentimun ya. Nah, acar mentimun yang dibuat melalui fermentasi menggunakan larutan garam ini bisa mengandung bakteri baik, Abang Po. Proses pembuatannya melibatkan mentimun, air garam, ame rempah-rempahnya juga campur-campur ame cabai rawit, wortel, ya enggak Abang Po ya. Tapi ya enggak semua acar mengandung probiotik ya. Acar yang dibuat menggunakan cuka tanpa proses fermentasi biasanya sih tidak memiliki bakteri hidup yang sama gitu Abang Po. Jadi buat Abang Po yang mau coba ya silakan aja gitu. Atau Abang Po termasuk orang yang suka enggak sih acar mentimun?

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Po, mau kemana, Po?
5: Ayo mau ke sono, no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po. Ah,

Judul Ciliwung, tapi ini nyanyi bukan Ayah Hamdan. Ini nyanyi anaknya ya Bang Po, yaitu Haikal Atamimi, putra dari almarhum Hamdan ATT yang terjun juga ke dunia musik gitu Bang. Haikal Atamimi ini sempat ikutan ajang Lomba Cipta Lagu Betawi 2025 yang diselenggarakan oleh RRI Perempat Jakarta Bang Po. Cakep banget suaranya, emang enak banget. Enak dipandang, enak didengar. Emang enak lagunya ya Pan, Abang Po, lagunya Ayah Hamdan ATT yang barusan Ayah puterin, judulnya Ciliwung. Emang paling enak kalau dengerin lagunya Perempat Jakarta sembari nyemil kali ya, jam-jam segini ya. Abis makan malam pengen masih ngunyah, Po. Ngunyah apa enaknya ya? Kalau Ayah boleh kasih rekomendasi dia Bang Po. Soalnya belum lama nih ada informasi dari situs kuliner Tes Atlas yang ngerilis daftar 5 dessert terbaik Indonesia di tahun 2026. Lah jajaran tradisional di mari masuk tuh ke daftarnya Bang Po. Apa aja kira-kira? Ini makanan-makanan yang udah sering banget lah warawiri ya Abang Po ya. Cuman enggak nyangka ini makanan-makanan tersebut masuk ke dalam deretan dessert terbaik Indonesia 2026 versinya Tes Atlas Bang Po. Apa aja kira-kira? Yang pertama ada pisang goreng ya. Ini si pisang goreng nempatin urutan pertama loh dalam daftar makanan penutup alias dessert terbaik Indonesia versinya situs kuliner Tes Atlas. Jajanan ini ya ilah, gampang banget ditemuin ya, kagak cuma di Jakarta. Air rasa dari Sabang sampai Merauke bisa nemuin namanya pisang goreng ya Bang Po ya. Lah di rumah juga bisa bikin diri, emang gampang banget ini. Nah ini selain versi tradisional, pisang goreng juga kemari-mari ya, udah mulai banyak modifikasinya gitu. Ada yang ditambahin gula halus, ada pakai kayu manis, coklat, sele gitu ya, sampai es krim juga ada tuh Bang Po. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua klepon. Klepon ini ada di posisi kedua deh sebagai salah satu makanan penutup khas Indonesia terbaik di tahun ini versinya Tes Atlas. Dia bentuknya bulat, hijau, ada putih-putihnya. Apa itu putih-putihnya? Kelapa parut. Isiannya kalau digigit muncrat. Ah, gula merah. Bagian luarnya kan warnanya hijau, ya cakep banget. Pake, itu hijaunya bukan sembarang hijau, itu hijau pakai daun suji ya Bang Po ya. Habis itu dibalut sampai kelapa parut ya Bang Po. Di sejumlah wilayah kayak di Sumatera, Sulawesi, sama Malaysia, jajanan si kue klepon ini bisa Bang Po temuin. Cuman ada yang bilang katanya ini onde-onde gitu, atau buah melaka sebutannya. Ya pokoknya apa kek sebutannya, kalau Ayah sih taunya klepon ya Abang Po ya. Lanjut ada odading. Odading ini urutan ketiga dia nih, jajanan manis khas Bandung Jawa Barat ini. Ini juga masuk nih sebagai makanan pencuci mulut alias dessert terbaik versinya Tes Atlas. Dessert di Indonesia maksudnya ya. Menurut Tes Atlas, nama odading diakini muncul pada masa kolonial ketika pengaruh kuliner Belanda berpadu dengan teknik memasak masyarakat setempat di Indonesia. Lanjut lagi ada serabi. Serabi, dia ini pancake-nya Indonesia kali bisa dibilang gitu ya. Serabi ini banyak ditemuin juga Bang Po ya di Pulau Jawa ya, terutama dikenal sebagai kuliner khas Bandung ame Solo. Terus variannya juga banyak, ada yang manis, ada yang gurih. Surabi oncom, enak tuh ya. Manis pakai gula merah biasanya, sama tambahan pisang, nangka, kacang, macam-macam deh ya. Terus yang terakhir adalah kue putu Abang Po. Kue putu ini jujur, dari rumah Ayah udah kagak ada yang ngider. Dulu banyak banget yang ngider di rumah Ayah, kang dagang kue putu. Sekarang kita kudu ke tempat-tempat orang dagang apa kuliner pinggir jalan baru nemu kue putu ya. Kue ini biasanya dijual sama pedagang keliling ya Bang Po. Ciri khasnya begitu Pan, bunyi kan dia. Jajanan serupa juga bisa Abang temuin di negara Malaysia dan Filipina. Tapi kalau di sono gak tahu ya namanya apa. Kalau di mari sih kita bilangnya kue putu ya Bang Po ya. Jadi itu dia beberapa deretan makanan penutup ya
alias dessert terbaik Indonesia 2026 versinya situs kuliner Taste Atlas. Makin disebutin atu-atu kita jadi makin ngiler nih ya Bang Po. Kelar siaran beli kali ah.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahirnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Pendengar.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Brite jam 19.
1: Abang Po Bioskop Keliling Jakarta Culture Cinema atau JCC memberikan hiburan tersendiri bagi warga dan wisatawan di kawasan Pantai Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah apresiasi film karya sineas lokal, serta mendorong pengembangan potensi budaya dan ekonomi kreatif masyarakat. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Culture Cinema yang digelar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperluas ruang kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda dalam mengembangkan potensi seni dan perfilman. Beralih ke informasi yang lain, laporan perjalanan Skyscanner 2027 Travel Trends menunjukkan peningkatan permintaan untuk destinasi wisata jalur bersejarah, reruntuhan kuno, dan destinasi ikonik. Skyscanner menggabungkan wawasan pencarian global dan riset dari lebih dari 28.000 wisatawan menurut laporan dari Neuronews. Laporan ini menggunakan data dari berbagai perusahaan, dan di antara tren baru untuk tahun 2027 menurut laporan tersebut adalah perjalanan bertema sejarah yang merupakan kelanjutan dari tren yang telah mendapatkan daya tarik signifikan di tahun ini. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Bang Beno Benyamin nih nyanyi ya, Po Inong Ocem. Kalau nyebutnya Po Inem Okem ya. Ocem tulisannya Bang Po. Judulnya Ngopi. Ngopi dulu kali. Yang udah kriep-kriep matanya. Tapi lagi berkendara. Waduh, kayaknya harus di istirahatkan dulu sebentar ya. Yang lagi berkendara udah kriep-kriep ngantuk, bisa melipir dulu. Yang udah nyantai, lagi selonjoran jam-jam segini, minum kopi enak nih, enak ya Bompo ya. Karena kalau lagi di jalan atau lagi beraktivitas kan emang udah andalannya banget ya, kopi gitu ya biar gak ngantuk gitu Bompo. Tapi kan itu buat yang berkendara. Kalau yang naik transportasi umum gimana? Ada kemarin sempat rame loh di media sosial. Orang udah dikasih tahu kagak boleh minum ya di dalam Transjakarta. Masih aja dia minum. Enak banget gitu. Udah di akhirnya video viral, diocehin dah tuh sama netizen. Emang harus dari kesadaran diri sendiri ya Bompo ya. Ya anggap aja dia baru naik pertama kali itu Transjakarta, jadi enggak tahu ya kalau di dalam Transjakarta tuh enggak boleh minum sama Bompo. Ngomongin soal Transjakarta, ini juga ada yang lagi viral nih ya Bompo. PT Transportasi Jakarta alias Transjakarta mengunjungi salah satu pelanggan cilik yang rutin menggunakan layanan mikrotrans bernama Kiandra. Kiandra ini tinggalnya di kawasan Jalan Raya Koja, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kunjungan tersebut, pihak dari Transjakarta menyampaikan apresiasi atas kesetiaan si Kiandra ini, pelanggan cilik ini, sekaligus menyerahkan kartu uang elektronik untuk mendukung mobilitas perjalanannya sehari-hari. Kiandra, pelanggan cilik ini, dia ini baru kelas SD ya Bang Po. Dia masih SD nih ya. Dia ngandelin mikrotrans sebagai moda transportasi utama untuk berangkat dan pulang sekolah tiap harinya. Nah, pada kesempatan yang sama, orang tua dan guru Kiandra juga menyampaikan terima kasih kepada Transjakarta atas tersedianya layanan mikrotrans serta memberikan apresiasi terhadap para pengemudi pramudi yang dinilai baik, ramah, sigap dan menaruh perhatian khusus terhadap keselamatan serta kenyamanan pelanggan terutama dari kalangan pelajar. Enak ya. Pak, saya juga nih Pak, tiap hari naik Transjakarta loh. Ini gak ada nih kunjungan-kunjungan kayak Kiandra gitu kan, dikasih kartu uang elektronik gitu. Lah ini pengguna Transjakarta sejati ya Bompo, anak TJ ya kan. Ya mudah-mudahan dah nanti ada kali ya yang lirik kita gitu. Kan kalau Kiandra pelanggan cilik. Lah kalau Aima udah kagak cilik.

0: enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Jakarta, Abang Po. Ini udah menit 34, lepas dari jam 7 malam ya. Ya Allah, cepet banget ya. Besok udah ketemu Senin aja. Tapi gak boleh begitu. Gak boleh. Kan ada apa istilahnya, I hate Monday ya, kata begitu ya. Gak boleh Bang Po. Semua hari bagus, kagak ada hari yang jelek, hari yang yang gak didemenin, jangan. Semua hari bagus. Jadi gak boleh I hate Monday, I hate Monday. Hingga gak ada hadis ya. Tapi di Islam ya, yang saya tahu Senin tuh hari bagus loh. Isnaini, bahasa ini Arab ya. Soto ini Uminana nih soto. Semua diciptakan hari itu bagus ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau yang satu ini juga gak kalah bagus nih. Kreatif nih ya Bang Po. Ini petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi menggunakan sampah anorganik jadi perahu berbentuk tank yang dikasih nama Tank Hantu Kali Cilincing. Harus sebut pakai hantu ya. Ini perahu unik yang siap memeriahkan festival cinta lingkungan alias Cilung. Ya Allah, bukan aci digulung ya, Cilung ya. Cinta lingkungan Abang Po, yang bakal digelar di Danau Sunter tanggal 18 Oktober mendatang. Ini pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, mengatakan bahwa inovasi ini adalah upaya memanfaatkan sampah anorganik yang dikumpulkan dari kegiatan pembersihan kali jadi barang yang bernilai guna. Jadi kalau katanya Pak Andre Pujianto ya, Tank Hantu Kali Cilincing ini kagak cuma jadi hasil kreativitas petugas, tapi juga simbol semangat dalam menangani persoalan sampah sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ngejaga kebersihan lingkungan. Keren. Dan tahu gak, pembuatan perahunya ini dimulai di bulan Agustus lalu, selesai hari Sabtu kemarin. Baru banget kelar kemarin, masih anget banget ibarat kata inian ya, gorengan gitu ya. Nah, proses pengerjaannya itu dilakukan secara otodidak oleh tim kreatif UPS Badan Air Kecamatan Cilincing dengan memanfaatkan material hasil pembersihan kali serta sampah yang dikumpulkan melalui bank sampah warga. Jadi seluruh material tersebut dirakit dengan memperhitungkan keseimbangan agar perahu bisa mengapung secara stabil dan aman digunakan di dalam Festival Cilung 2026. Tuh. Jadi keikutsertaan dalam festival ini bukan sekedar untuk mamerin hasil karya doang, tapi juga jadi sarana edukasi tentang pengelolaan sampah melalui pendekatan kreatif. Asik dah, Pak. Jadi penasaran, pengen lihat ya. Kalau di fotonya sini cakep ya, unik loh. Tuh. Apa sih namanya, tank gitu. Cuman dia ada gambar-gambar tengkoraknya loh. Ya namanya kan Tank Hantu Kali Cilincing gitu ya. Ya unik deh, unik deh. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi ya buat warga Jakarta nih, biar lebih kreatif lagi manfaatin sampah-sampah anorganik yang bisa dijadikan satu barang benda yang tentunya bermanfaat untuk orang-orang di sekitar.

sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja,

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Gimana nih Abang Pak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif baru bus Transjakarta Ametras Jabodetabek bakal berlaku mulai 1 Januari 2027. Pengguna Transjakarta berharap sih katanya busnya ditambah lah kalau emang mau naik tuh tarifnya. Ini ada satu komentar dari warga Jakarta Timur. Dibilang katanya pengguna rutin Transjakarta Koridor 9 dan berharap bus bisa ditambah biar waktu tunggu sama kepadatan di dalam busnya bisa berkurang saat jam sibuk. Dan berharap tarif Transjakarta kagak naik terlalu tinggi. Ya kalau mau naik gak lebih dari 5.000 dah katanya begitu sekali perjalanan. Yang pasti warga Jakarta Timur ini juga bersyukur ya Pemprov DKI bakal nambah golongan gratis naik Transjakarta menjadi 21 golongan. Dan karena ibunya si Pok Ranti warga Jakarta Timur ini merupakan pasien rutin rumah sakit, jadi bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Ya, ini juga kemarin sempat banyak yang bahas ya Bang Po ya, kalau emang mau naik jangan lebih dari 5.000 dah gitu. Kalau bisa juga 5.000 itu masih kemahalan sih gitu. Naik gope jadi 4.000. Soalnya kan lumayan juga ya Bang Po ya kalau dipikir-pikir ya. Coba 5.000 nih sekali jalan nih kan. Pulang pergi udah 10.000 ya. Lah itu yang kagak kena tap in tap out lagi. Nah ada juga beberapa halte yang ketika transit kena tap in dua kali. Ada gitu. Kan lumayan tuh begitu ya. Iya jadi mudah-mudahan jadi mudah-mudahan yang pasti maunya kan warga gitu ya Bang Po ya, jangan terlalu mahal gitu. Ya boleh-boleh aja naik, tapi jangan terlalu mahal banget naiknya gitu. Maksimal 5.000 dah gitu kalau kata warga ini ya Bang Po ya. Terus busnya ditambah nanti ininya armadanya, aku khususnya di jam-jam sibuk biar gak umpel-umpelan ya gak sih ya Bang Po. Ya mudah-mudahan pelayanan Transjakarta di tahun depan. Ih kenapa sih cepet banget ganti. Bentar lagi 2027 lah, besok udah November Abang Po, cepet banget ya. Ya Allah, ya udah kita banyak-banyak doa dah. Mudah-mudahan 2027 banyak hal-hal baik, banyak hal-hal membahagiakan datang ke hidupnya Abang Po ya. Yaudah kalau gitu abis ini bakal ada wayang golek mekanik sampai jam 12 malam. Hai pemerintah pamit, cintai dan lestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prambat FM, suara budaya Jakarta.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, apa kabar? Kabar baik tentunya di 11 Oktober 2026 ya Bang Po ye. Hari Minggu, minggu yang ke-11. Enggak lah, ini mah minggu kedua. Ye ya, kena prank. Selamat malam untuk semuanya. Saya selalu buat kita ya Bang Po ye. Udah menjelang pertengahan bulan lagi ya. Enggak berasa ya Bang Po ya. Perasaan baru kemarin deh tanggal 1, sekarang udah tanggal 11 aja. Ya udahlah ya. Sambil bebenah, sambil mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok kembali bekerja ya Bang Po ye. Yang belum mempersiapkan, persiapkan dulu Abang Po, baju kerja, sepatu, tas, buku, segala macam untuk anak sekolah juga ya Bang Po ya. Mumpung masih jam 8 ini ya Bang Po, jam segini udah pada tidur. Ya, cepet banget. Tidur tuh jam 9 atau setengah 10, paling banter tuh jam 10 nanti Abang Po ye. Nah oke dah, sambil Abang Po mempersiapkan segala sesuatunya seperti biasa, kita hadir lagi Abang Po di Wayang Golek Mekanik Abang Po ya. Kali ini dengan judul Trijaya Sampurna, dengan dalangnya Bang Po. Dalang kita pada hari ini yaitu Kang Cecep Supriyadi.

dan Teh Tini, Seni Sunda RRI Jakarta, mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: Ini Kang Atep.
1: Milu jeng wengi teh ini.
0: Kumaha damang Kang Atep?
1: Dibaring pangesto, nandangat ayeuna sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kang Atep.
1: Lan.
0: Di sagedengan Kang Atep di sarangan oge ku Teh Haja Suartini.
1: Oh, hilap aya bidadari di sebelahna. Milu jeng wengi teh Tini.
2: Milu jeng wengi Kang Atep teh Nining. Alhamdulillah sae.
0: Alhamdulillah.
1: Pekaraosnya. Tos teh urang tos tiasa napangan deui. Kalangkungan acara wayang golek mekanik.
0: Leres pisan.
1: Misalami ieu panitia Mihaat Miheman dina acara pagelaran wayang golek kalangkungan pro 4 nya.
0: Leres pisan Kang Atep. Kang Atep. Saat acan di kawitan, orang sanggakeun heula lagu anu munggaran.
1: Oh gitu. Ih, mani payus pisannya. Diantos teh ku panitian sadaya. Nah, saat acan prung magelaran wayang, biasa dibuka ku lagu anu munggaran teh nya. Lagu naon teh Tini?
2: Lagu naon teh Nini?
0: Nining teh bade ka Ciamis heula ayeuna
1: mah. Bade ka Panjalu.
0: Bade nepangan urang Ciamis.
1: Abah Eon
0: kasepuhan.
1: Sareng
0: lintas budaya Nusantara. Hadenya ngakeun lagu Papalayon Ciamis. Suantena Mama Haja Hayati.
1: Oh gitu. Mangga nyanggakeun geuleujeung.
2: Kadang ngukeun.

0: Sahabat budaya, masih di sarenganku Seni Sunda RRI Jakarta. Kang Atep, Teh Hajah,
1: mohon Teh Nining,
0: nembe lagu anu munggaran tos disanggakeun papalayon Ciamis. Ayeuna mah Teh Nining hoyong nepangan ka paniten.
2: Kesetiaan nepangan paniten, aya papalayon Ciamis, aya oge papalayon Panjalu.
0: Oh gitu. Oh,
2: aya
0: gitu.
2: Lagu papalayon Panjalu.
1: Kumaha laguna?
2: Eta mah kedah naraseun ka Bangkus.
0: Khususnya
2: eta
0: khususnya
2: lagu-lagu papalayon Cia Panjalu teh oge aya.
0: Aya nya. Da salami ieu teh nguping teh ngan papaya papalayon Cia Ciamis.
2: Satacan Ciamis Panjalu heula.
0: Panjalu heula nya. Tapi Kang Atep satacana ari papalayon teh naon kitu Kang Atep?
2: Papalayon. Ih, ari Teh Nining papalayon teh singkatan.
0: Oh, gitu. Singkatan.
2: Contohna KUD, Koperasi Unit Desa.
0: Terus
2: Kepsek. Kepala sekolah. Katanapi Puskesmas, Pusat
0: Kesehatan Masyarakat. Hari Papalayon.
2: Papalayon teh singkatan.
0: Ah, Kang Atep mah. Hayo ah, gerak gugupai heula aya.
2: Sok atuh mangga. Tugas Teh Dini mangga.
1: Mangga pada nepangan Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor. Teras Mang Nasim di Cipicung Bogor. Abah Akik di Cimanggu. Oge nepangan Pak Endang di Cipenjo. Oge Bang Jack di Bojongsari. Mama Hajah Ise di Bogor. Kang Aweng di Ciamis. Oge ayah Kang Mamat di Samarinda. Abah Agus Rasta di Rawabuaya Cengkareng. Oge ayah Kang Ajo di Cariu Bogor. Kang Mamat di Leuwiliang. Abah Engkus di Ranca Bogo di Sukakerta. Abah Eon Sami di Sukakerta. Pak Fikri sarang Ibu Atihna di Jasinga Bogor. Pak Jojo di Cipinang Jakarta Timur. Oge nepangan Pak Rohmat Darsono di Pademangan. Nepangan Pak Ali di Cinangneng. Pak Edi Hadinata di Halim Perdana Kusuma. Nepangan deui Pak Johan di Bintara Bekasi. Oge aya Mama Hajah Yati di Curug Tangerang. Pak Ahmad di Curug Nangka Depok. Sarang Kang Nana Idar Alam di Cibodas Tangerang. Teraskeun Teh Nining.
0: Teh Nining bade nepangan Abah Nana Dukat di Pasar Bo. Teras Kapadarta di Rawabuntu. Apana Aldi di Balar Raja, Mantono di Pondok Gede, Mama Hajah Rahmi di Pasar Minggu, Teh Warsi di Cibubur, Mang Bandi di Manggarai, lajeng ayah Ambu Sukaesi di Cipondoh Tangerang. Teras Kang Pradana di Pondok Gede, Ibu Nayani di Rawabuntu, Pak Jana di Ciledug Tangerang, Pak Anda di Cipicung Bogor, Abah Otong di Gunung Sindur, Akiyadi Suhada di Jonggol, Kang Mardi di Rajeg Tangerang, Kang Denkus di Ciputat, Kang Rian sareng Teh Rosna di Gunung Sindur, lajeng ayah Akina Juan di Bojong Nangka, Kang Busye di Rangkas Bitung, Bapak Dayat sareng Ibu Dedehna di Rawajaha, Kang Ayi di Sawangan Depok, Kang Ayi Askar di Balaraja Tangerang. Kasken Kang Atep.
2: Kang Atep bade langsung wae ka Teh Neni.
0: Mangga.
2: Dicari yuk ilu jenggongi Teh Neni. Aya Uyut Oka di Jakarta Barat. Aya Kang Dadang di Sawangan. Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka. Urang Ciamis oge. Pak Wahab di Karehkel. Abah Yayang di Sukabumi. Mama Anggun di Jayanti. Teh Anggraeni di Tanjung Sari. Bang Komeng di Pandeglang. Pak Andi Surya Kencana. Pak Haji Dani di Victor Buaran. Aya Kang Doni di Tanjung Priuk. Nepangan Kong Dani di Gunung Sahari. Pak Haji Amsar di Kalideres. Teras oge Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang. Aya Abah Engkus di Lengkong Tangerang. Kang Beri di Jonggol. Apanaris Semak di Pasar Kemis Tangerang. Bang Black Pasar Kemis Tangerang oge. Aya Kang Andi di Meruya Jakarta Barat. Pak Jasna di Singaparna. Sareng Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor.
1: Nepangan deui aya Bapak Ahmad di Gunung Salak, Pak Anang di Kemayoran, Abah Rus Rusmana di Muruharja Bogor. Yes. Nepangan deui Pak Ahmad Suryadi di Ciomas, sarang Ibu Anina. Mohon. Nepangan deui Ibu Titin di Muruharja. Pak Haji Suwanda di Majalbak Banten. Bapak Warman di Setiabudi. Mamah Yati di Tanjung Priuk. Oge nepangan Pak Ahmad Kosasih di Taman Sari. Nepangan deui Kang Tohari di Sukabumi. Abah Goler di Jombang Ciputat. Kang Mulyani Dinata sarang Teh Nina na di Cilebut Bogor. Oge nepangan Pak Abah Rustam di Cileungsi. Amitra di Sumedang. Kang Masdi di Kampung Jaha Tangerang. Oge nepangan Pak Mardi di Bekasi. Bunda Umi di Serang Banten.
2: Teras.
1: Bunda Umi deui di Pesanggrahan. Mohon. Kang Arawadi di Rengkas Dengklok. Oge Kang Albari di Ciputat. Kang Tata Sugiri di Bekasi. Pak M. Dimyati sarang Ibu Iyamna di Cepak Nangka. Pak Sumarmo di Bekasi. Pok Nomai di Cengkareng. Kang Eming di Setu Bekasi sarang Kang Nana Sukarna di Nirwana Tangerang. Teh Nining
3: enak mah badai ka kulon Kang Ate. Ka arah
2: ka luar negeri.
3: Mohon ka luar negari, negeri Bogor.
2: Negeri Bogor Ciomas.
3: Ka Ciomas. Badai nepangan Pak Aan di Ciomas Bogor. Oge ka Pak Mis di Cepak Nangka, Pak Sobari di Cibung Bulan. Pak Anwar Takrim di Jonggol Bogor, Pak Erwel Warsun di Kelapa Nunggal. Kang Ayut Agi di Tenjo Bogor. Kang Boi di Bogor Oge, Mama Eha di Tenjo Bogor. Pak Sukarman di Tanah Kusir, Mama Nenti di Raja Wali. Kang Wahyu di Cibubur. Abah Opa di GSA Cinangka. Teras Abah Eko di Jampang Tengah. Kang Rado di Depok. Pak Nur Otik di Pagedangan. Pak Nur si Kembar di Cileungsi. Teras Ka Padayat di Baduy Dalam. Aya Oge di Ratu Jaya Depok Pak Hasan. Teras di Tanah Kusir aya Mama Uut. Di Rangkas Bitung aya Pak Jamal. Anem ka kulon deui, palih kulon pisan ka Baduy Kang Ate. Kang Alpandi. Anak Uwi deui ka wetannya. Ka Kebon Pedes bade ka Abah Muksin. Teras anu bade ka Kidul ka Bandung Barat Kang Ate. Ka Haji Nana. Teras Kakang Umen di Narogong, Kang Hamami di Setu Panongan, Bunda Alpan di Cibinong, sarang Ibu Ani di Cibatok
2: kata upami di Jawa Cibatok. Upami nuju banyak ayah banyak kita mah
3: Cibatuk. Gitu.
2: Ayah
3: kan ayah kan ate.
2: Tayu 85. 85. Oh, Suganti Indonesia kamari
3: di kamari juara. Teh Irlani
2: anu di
3: Gorontalo. Ayo nama orang ka mana eta Teh Gorontalo? Ka timurnya.
1: Sulawesi.
3: Ka daerah timur apa barat eta
2: Teh? Teh Titi Dewi di Jalan Ambar. Terus Bapak Entong Mahrom di Parung Bogor. Bapak Ahmad Hasan, Abah Tita di Cilongok Tangerang. Mama Untungnya itu
1: Mamat Ulung.
2: Mamat Ulung
1: di Bumi Asih.
2: Pas saja di Bumi Asih. Apa nak
3: Risma
2: di Pasar Kemis. Paman Mida di Ciampea Bogor. Abah Hani di Cileuksa Sukajaya. Sari mana di
1: Nepangan nih Pak Supriyatna.
2: Pak Supriyatna di mana teteh?
1: Mami Jahan Bogor.
2: Teras
1: Pak Jasna di Singaparna. Kang Andi di Meruya. Bang Black di Pasar Kemis Tangerang. Nah, ciri khasnanya. Oge nepangan Apana Risma di Pasar Kemis Tangerang. Kang Beri di Jonggol. Abah Engkus di Lengkong Tangerang. Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang. Oge Pak Haji Amsar di Kalideres. Kong Dani di Gunung Sahari.
2: Oh, itu mah atos tadi ku Kang Atep di Gupai. Dua kali ya.
1: Oh gitu.
2: Iya sih pak, terus kengeng iya nanti hadiahnya.
1: Hadiah.
2: Inka di Gorontalo, sang Kadulani. Bapak Haji Eman di Kampung Gedong. Bapak Abah Eyon. Abah Eyonnya di Ciamis, Sukakerta Penumbangan. Ciamis, Pak Ining di Ciasmara. Pak Sandri di Parung Panjang. Kang Kandar di Payung Sari, Panjalu Ciamis. Endra di Asal Karawang. Abah Rusana oge di Ciamis. Mama Rangga oge anu di Panjalu Ciamis.
1: Ciamis.
2: Abah Rustam di Cipenyo Abah Usman oge di Payung Ciamis. Sari Panjalu Ciamis. Pak Gogom mohon di Bogor, ayah Pak Tono di Rangkas Bitung, aki-aki gaul di Kampung Batu Bogor, Pak Jubardi di
1: Sukabumi,
2: Kang Aep di Karacak, Bapak Amin, Mamah Anis oge di Pebangbon, Pak Sadit Baso di Cibeas, ayah Kang Aden Abdullah di Pebangbon, Kado saite
1: Kadot Bocor,
2: Kadot Bocornya Pasar, Pasar Kemis sareng Kang Abel.
1: Atau sadayananya
2: tah gitu. Punten upami anu teu kagupai protesna ulah ka Kang Atep.
1: Kasah.
3: Langsung wae ka teh hajah.
2: Ini anu yang kajian nyerat.
3: Hayu tuh. Hayu Kang Atep, urang sanggakeun lagu anu kadua. Laguna Geh Ger Sore. Suantena Ibu Mas Yuning.

0: Sahabat budaya masih di Serengan, Tireng-rengan, Seni Sunda RRI Jakarta. Ku Teh Nining, Kang Atep, sareng Teh Haja Suartini. Nembe kasanggakeun lagu anu kadua, nyaeta laguna Geger Sore. Mugi katampi kalayan kabingahan ku para paniten Propat RRI Jakarta. Kang Atep, ini Nining ema bade naros. Naon wayang golek anu bade dibedarkeun dina wengi ayeuna teh naon judulna Kang Atep?
1: Sareng
0: saha aja dalangna.
1: Dalangna teh tini hayang terang. Aduh mohon atur nuhun. Sanes teh tini teh Nining wae paniten ge ngantosan. Ditera lakon naon sareng dalang jeung dalangna saha? Dalang anu mancen tugas dina wengi ieu kidalang RH Cecep Supriyadi. Carios anu bade dipedar dina carios Tritunggal Jaya Sampurna.
0: Tritunggal Jaya Sampurna.
1: Tah kitu. Adegan anu kahiji. Hoyong terang teu?
0: Hoyong.
1: Kedah ngotek tak wayang sakota. Nalungtik wayang sapeti nembe urang terang
0: kitu
1: lalakon teh kitu kumaha nalungtikna sareng ngotek-takna aduh eta mah taroskeun ka kidalang Bapak Si Herlan Jailani
2: apa tah
1: adegan anu kahiji nyarioskeun di Keraton Mandura Harja. Anu janten raja nate nyaeta Prabu Baladewa.
0: Prabu Baladewa.
1: Kasumpingan katatamuan ku Resi Dorna ti nagara Astina. Diutus ku Prabu Suyudana. Eta teh Resi Dorna teh. Naon sababna kumargi di nagara Astina teh nuju aya werejit.
0: Werejit
1: aya jadi naon teh penyakit di mana-mana sanagara teh anu
2: wabahnya
1: wabah aya nu penyakit atuh
2: kulitnya
1: penyakit kulit anu kalingsir anu nyeri sirah naon gitu mun nu batuk pilek salesma pokona mah rupa-rupa penyakit
2: sareng penyakitnya.
0: Tas kumaha tuh Kang Atep?
1: Tah. Atuh kedah namapan ka dokternya. Aya dokter kan teh aya, heula mah aya dokter dan tos nanya ka ditu ka dieu, ka dukun ka ditu. Sesah. Teh aya ubarna.
2: Aya ubarna.
1: Tapi aya bongbolongan, aya kolepat bawaning kilat, yen bisa nagara Amar Astina subur makmur terus urejit panyakit teh leungit eta teh kuduk ditumbalan nyaeta ku pusaka
0: tumbalan ku pusaka
1: anu boga pusaka teh ayana di Dwarawati nyaeta Prabu Batara Kresna gitu kulantaran Prabu Suyudana naon teh meureun teu wani nepungan ka Batara Kresna pikeun eta menta pusaka menta tulung ka lanceukna Prabu Kresna nyaeta nu tadi raja di Mandura Harja Prabu Baladewa.
0: Prabu Baladewa.
1: Diutus Resi Dorna teh ka Mandura Harja ka Prabu Baladewa. Jik bejakeun ka di maneh kasar teman. Pan eta mah ka di ai lanceuk mah jadi wani. Pokona eta keur masahna kieu-kieu menta pusaka sabaraha pusaka anu diagem ku Prabu Batara Kresna. Nah kitu naon sababna sangkan rakyat Astina teh calageur teu garering.
0: Kudu dikumakeun eta pusaka teh terus naon? Naon namina pusaka eta?
1: Eta seueur pokok pusaka. Pusaka anu kagungan Batara Kresna teh. Mun pamilih ku Kang Atep disebatkeun ge teh rame ge. Nya
2: atuh. Pokona mah kanuragan nya pusaka.
1: Atuh nepi Kang Atep teh apa?
0: Wabohnya teh apa?
1: Ih, terang. Janten langkung Abdul nama mangga ku para paniten sadayana. Dan mungkin wae pagelaran wayang golek dugi ka tabu 12 bidangan ti Prompat RRI Jakarta dalang Raden Haji Cecep Supriyadi carios anu bade dipedar dina carios Tritunggal Jaya Sampurna. studio nyanggakeun Wilujeng Wengi.

0: jangi ngawus iningi ing purwatara.
1: Purwa iku wiwitan tara Kedaton.
0: Kedaton punikang dianggo bubukaning cinarita. Awit anggo payo satus negarin boten pikantuk kalihen sewu boten pikantuk sedoso. Kajabi negara Mandura. Sri Nalendra Praja Mandura aju juluk Prabu Bala Dewa Kasonong Lengahing Sitinggi. Sini bawonten kasepuan hing hastina hingi Sang Wikudrona. Sadaya para senapati agung lengah hingga pangunan Sri Nata tumungkul hamari keludak nyemah narimang sabda ajri haningali pamor Sang Nalendra. Sri Nalendra Praja Negara lengahing setenggil binaturata terjampar tentap binalepit ingkan canerineng gaing nama.

0: Prabu Baladewa Harsa Panganika. Yo. Ramawai kudrona hatre bunuhun laksa ketika bingan. Wire sampean geus dateng harsa ing pawana kula aya naon?
1: Adoh.
0: Unyuk nuhun kapihatur kasinuhun nya krawati.

0: jadi pangna sampean datang ka kaula rek menda ubar lain dukun kaula.
1: Sanes etang emutan rama dalam numawi dina danget ieu ngahaja dongkaping pangkonan margi teu aya deui emutan teh anu tiasa anging salira padoka dalem
0: naon sabab
1: sadayana para resi nu aya di sisi diangkir para pandita nu aya di pertapaan di ala wiku dilulungsur nu di luhur gunung duh hanangin sawiji para resi taya nu tiasa ngadamangkeun panyawa lajeng atuh rama dalem teh ngantunkeun ku anjeun menekungkan agung ngabrantangkan nomor bengala mujas medika yang widi janten tiasa damangna rakyat astina iwalti kerah ditumbal kutilu pusaka ampuh agaman Sri Nalendra praja negara Dwarawati Prabu Betara Kresna tah ku hal eta anu mawi rama dalem cuma dong dateng arsa ing panguran salira paduka dalem margi namun sok santeun amung ari salira mah panrakana upami teh mah salira aya pangabutuh ka tuang rai da sakupamohalan kudu ditolak yakin sagala rupi bakal dipasrahkeun tah ku eta rama dalem anu mawi ngadong kapan ayeuna
0: iyo jadi
1: kurama dalam teh salira paduka bade dipripati torta gawe sakumaha kapihatur ti tuang rai saderek salira paduka dalam raja Astina Duryodana wayahna dina dangetieu

eta gampang. Soal eta gampang. Kaula muarek mumbang. Kalayan kula ngabogaan pamandagan yakin adi kaula bakal migeun. Kugitu nah hayu, urang lumah baca kaula. Pasti bakal angsal damel naon di sejago sampean. Kebat lumampah nersit drona kairing hingih Prabu Baladewa.

0: Prabu Baladewa kalayan sangawe kudrona. Kegurang atun dihandelun siem gesan sambaran caktuna dihanjuang siem gesan alagun.
1: Sumanga gentos carios ngawiasakan kawan tenan.
0: Engga salebeting kedaton Jenggala Manik Praja Negara Dwarawati. Hege Prabu Betara Kresna. Pamedalipun Sri Betara Kresna lumampah dateng arsa ing pangkonan Sri Narendra.

0: Tresna Praja Dwarawati kasonong lengahing si Tenggel Binaturada. Sini bawon tening kang Rai Pati Satya kisah magalengahing pangulan sarinata. Mga Demira harasa pangandika sarinalendra.
1: Apa iya? Nyai Setyaki.
2: Lalu nengi. Gusti. Semangat Rai Panjang dengan Setyaki ngaturakan semua bakti kaujuk dampal paduka dalam. Bok bilih Rai lengah kirang tata kirang basa kirang panata cologog. Agung cukup lumur anu kasuhun jembar hampura anu ditedak kaulan.
3: Oh, dedeh, yai. Tekudu dipenta pangapura akang. Tekudu dipenta pang doa akang. Dulur saluhureun naon ngarana lamun teu jadi lautan hampura. Jeung Sri Betara Kresna naon ngarana lamun kaula teu rek munajat kana kawasa demi balarea.
0: Jadi ku kituna. Ulah rek dipenta pangampura jeung pangdoa diri akang.
3: Akang ngarasa bungah barina bagja lamun dulur aya dina mulia. Ngarasa sukema barina bagja lamun araranjeun sakabeh pangeusi nagara utamana aya dina kasalametan hirupna.
0: Beureun akang teh kabawa bagja, kabawa bunga.
2: Imal. Salajengna.
3: Nuhun, Yai.
1: Lir
2: penda.
0: Barang nuju sawag himal wacana saprat tandepon ning sasumpingna. Prabu Baladewa kalayan Sang Wikudrona lumampat datang arsaing pangona Srinata. Sampurasun Ramadalam aku.

0: Apunten nu kasuhun Rama Dalem.
1: Oh, Sang Wiku Kang Linuhung. Haturan lu jeung sumping paman. Hatur nuhun aku. Sarang saha sampean lumampah?
0: Itu manawi sareng Tuang Raka, Prabu Manura, Prabu Baladewa.
1: Oh, jeung lanceuk kaula. Di mana paman?
0: Itu aku.
1: Bekan sumangaringgi kaulamu. Hayu.

0: damang Kang.
1: Pangestu yai nuhun.
0: Kumaha rakambok sadaya di kadaton dararamang kaulanun
1: jager yai. Kumaha baru dagi jalan lager.
0: Pangestu kaulanun Kang. Nuhun Kakang teh ngarasakeun sumping.
1: Nyaeta di adi Akang. Jadi Akang teh sanyana aya perlu ka kalian. Akang teh hayang ngalongok ka dulur. Syukur ari jalan lager mah. Kabeh baru dag jalan lager dieu.
0: Duh, pangestu kaulanu, atung Kang makulem we wayahna saungi mah nya Kang. Rai teh sono kan jadi lanjeung.
1: Ah, gampang soal ngendong mah engke jeung ngeuceuna. Ya Kang teh nya geuni teh bebeja-bebeja acan. Da ieu ieu pamantrona maksa kudu ayeuna Akang init ka dieu. Hampura ku kituna teh mah. Ya, gampang soal ngendong mah engke Akang ge bakal merlukeun ngendong ka dieu.
0: Duh. Ya ieu teh ku sono Kang. Hapunten nu kasuhun, margi engkang teh sumping teh masian ibarti angal. Janten yai teh teu sasayagian tuangan rawuh leuteun.
1: Ah, lain soal dahareun rek dipenta ku Akang mah. Lain. Oh, syukur we syukur ya, jalan lager mah ku cageurna ge ari dulur kolot mah ngarasa sugem mah ngarasa bagja.
0: Ya ye setiaki berapa geahkeun ieu nu jadi lanceuk.
1: Oh, sencaki kuna cicing bae dulu ai ai ai. Jalan lager maneh kula warga. Geustu Gusti. Oh, syukur ya. Iraha maneh rek kulin ka ditu? Hah? Dinas waktu anu salse manawi. Oh, syukur calon lager asal cager ge bunga ka ulama.
0: Aduh, lingih di desa Tatasar ngarai dina si tinggil binaturata Kang.
1: Ah, cukup di dia aja cukup di dia wadidi ka padi di ngeunah.
0: Atuh salajengna kaula teh teu engal nuangkeun rawuh teu engal ngaleueutkeun. Nanging kaula bade sejak unjuk tumaros kasang wiku Kang Linuhung rauh karaka Prabu Baladewa.
2: Nuhun Agung.
0: Kersa naon sampean teh pangna rurumpaheun kersa sumping dateng ngarsa ngapangkonan kaula ramawiku.
2: Iyo saleresna ramah dalem tingin. Kau

0: Banyakin gitu salaresna onyok kuninga kasalira paduka dalem gitu manawiang malah diantawisna panyawat busung tumiba tuh gitu beteng burute lain kurene tuh genut lain kubabadan dua nanging busung aku. Sieur nu patuanganna bangir. Gitu mana?
1: Leres, leres, leres, leres kitu mana?

Anjar kaulun jangan sampai paos na anu mati kedah mulih deui kajati hirup deui pare paos na. Kedah ditumal ku pusaka salira paduka dalem anu tilung hiji cakra unaksana. Kaduana sangkala ogan lopian katiluna kembang cangkok Wijaya Kesumah malah opat sakareuna sareng layang jamu sekali masada. Nanging bawiraos emutan rama dalam daari nu eta mah kasonong di nagara Amarta. Dengar Dharma Kesumah atuh aya mamanawi kawidian nu salira paduka dalem.

itu nggak maklum karena nalu dipi maksud kowe kudron. Dabubuhan Wisnu kangga betara lumebeting gua garbanira. Atu naono dipamrih kudorna istu parantos aya dina manahna. Waspadani permanatinga. Terang kana kreteding ati sadaya nu sumping. Kitu kaayaan sinalen. Prabu Betara Kresna ngandika ing salebeting gali emboten kawedaling lisan. Kadung-dung rasane palakapi asem diri kula. Dorna. Ngomong teh kawas lain jeung Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati. Ngomong teh kawas lain jeung Kresna. Meureun rek ngabobodo teh nya nyawaran kentingal ka diri kaula. Atuh ngomong kitu ka hareupan kaula mah sorawe jeung rek nemongkeun kagorengan diri pribadi. Moal beunang kabobodo teh nya. Moal beunang kasamaran tinggal diri kaula. Ari teu dibeuli da ngajual, Dorna. Ari dibeuli ku kaula da puguh hartina. Pamandruna. Hampura diri kaula lahir batin dunya jeung akhiratna. Hampura paman. Naon anu ku sampean dicaritakeun ka diri kaula istu geus kamaklum kabeh ku diri kaula. Nuhun. Ngarupakeun hiji tanah penghargaan keur diri kaula. Anu ngandung harti. Yen kaula teh meureun dianggap bisa nyalametkeun umat manusia nu aya di alam endah. Ku kituna hampura lahir batin dunya jeung akhiratna. Tapi sakali deui hampura diri kaula. Ari sabab naon nu dipamrih ku sampean moal tina kanan sapaneja. Lantaran pusaka anu aya di dadampal leungeun kaula bener kaula anu nyekelna. Bener kaula anu mibana tapi lain mutlak bana kaula pribadi. Lain. Ieu teh nyatana banda hamba rakyat sakabeh. Jadi lamun kaula mikirkeun ieu pusaka anu ngandung harti banda hamba rakyat meureun kaula teh kudu minta izin heula ka hamba rakyat. Sabab lamun kaula nu kang nonggong ka rakyat raja naon ngaranna? Anu tangtu kaula bakal dianggap ku balarea. Hiji narpati anu teu berbudi raja nu teu boga rasa. Sedangkan lamun geus aya anggapan ti rakyat nepi ka lebah dinya bakal leungit ka percaya.

0: Setiap pemimpin negara anu geus leungit kapercayaan ti hamba rakyat anu helas eueuh hartina kaula kudu nyalikan si tenggil binaturata. Lir ibarat hiji gula tanpa amis jeung hiji kemang anu geus teu seungit. Naon hartina? Kukituna. Ampura diri kaula hanteu bisa mikeunkeun naon di pamrih ku sampean mangrupa tilu pusaka nu kasebut. Agung. Mualami, ngir paling ge kana kitu manawi dua tilu dinten. Borohingana ku aya poena sajam heulaanan kaula moal bisa mikeun. Borohinganing ku sajam samenit. Ampura, ampura. Be. Ngaragung Baladewa wayahna we salira padoka dalam anu kedah majeng aku. Da geuning buktos na kurama dalem mah teu tiasa.
1: Ih. Ramawi ku kaula anu bakal ini. Imas.
0: Kang.
1: Ampura Kang nya.
0: Oh sawangsulna Kang, teu dituangkeun Kakang teh. Teu dileueutkeun. Istu rai teh sono kacida mun sokomo upami Kakang kulem di dieu da mungupun anak saraina hoyong tepang sareng uwa saurna.
1: Oh gampang ge jeung ngeuceun ka dieu jeung ngeuceunna. Ngan Akang mah ka dieu daya perlu. Ngan sajabana kitu Akang tarik tu banyak ka dulur ari rai nya ah ka Akang.
0: Kumaha?
1: Ari rai nya ah ka Akang.
0: Kunaon Kakang cangcaya ka rai kunaon? Kunaon? Kakang teh dulu rai pangkolot. Gaganti indung jeung bapa. Jadi lamun meureun rai teu mikanya ah ka Kakang sarua jeung rai teu mikanya ah ka indung jeung teu mikanya ah ka nu jadi bapa.
1: Atuh doraka meureun kaula teh.
0: Sedangkan hiji babasan nyaritakeun saliantinya ah ka indung jeungnya ah ka bapa sajatining semate istu kapanto hareup nu pangharep-harepna nyatana lanjeuk kaula pribadi. Sedangkan lamun kaula doraka tinu jadi dulur, doraka tinu jadi indung jeung doraka tinu jadi bapa, yakin moal dihampura kunu kawasa lamun indung bapana teu ngahampura leuwih ti heula. Naon paedahna diri kaula kudu ngelmu rasa? Lamun sakirana kaula teu bisa ngarampa pasualan kieu.
1: Ya, aya ieu teh. Nah, Kakang kudu cangcaya. Mal jatina menan di masa lamun nyama Akang ngarasa sugemar.
0: Sumuhun sawangsulna, Kang. Sawangsul. Anginnya kitu apunten. Rai teh tarasawan ka Kakang sanes ku teu emut Kang jadi lanjeut nanging Kakang tangtos ngamaklum da mungguh kaayaan di nagara teh anu sakieu repotna tangtos ku Akang weh karaos meureun.
1: No bener bener bener Dimas bener. Karasa ku Akang ge karasa. Karasa ku Akang.
0: Nanging salajengna Kang?
1: Ieu ih. Akang teh sajana ka peripati katoro tagawe. Akang teh kapuntangan tulung kunu jadi dulur Sri Nalendra Praja Negara Ingastina anu didugikeun ku Sang Wikudrona ka diri Akang tadi dora teh ka nagara.
0: Maksudna?
1: Ieu Akang. Jadi lamun Akang ayeuna teu ditulungan ku Ai, bakal agrag darajat Akang. Bakal agrag darajat Akang. Tapi sabalikna lamun sampean nulungan ka diri Akang yakin bakal kaangkat derajat Akang ti mata umum utama nati para pangagung astina. Yakin Akang teh bakal dipunjung dipuja di dama-dama di sema-sema ku balarea. Iyo.
0: Bade naon Akang?
1: Akang teh keprek barang inyeum.
0: Bade namut naon Akang? Bade namut pare?
1: Sial. Walobaan pare didinya, batan pare kaula, pare beaku warang oge.
0: Sumuhun bade namut naon atuh. Bade namut korsi Akang ya, teh.
1: Moal alusan bana didinya, batan bana kaula, soal harta bana mamuarek barang injeung ka dulur moal.
0: Sumuhun bade namut naon da mung urang mah teu aya kagaduh.
1: Akang tarik nginjem tilu pusaka anu disebutkeun udara tadi.
0: Oh. Nah ari Kakang teu uninga. Nah ari Kakang teu ngamaklum Rai teh nyarita mani asa ngampleh bibir. Tadi teh nerangkan pasualan anak kawi kudrona. Dah bedah sararawasan. Biraku kakang tengah dagu karena alasan yai. Anu parantos dicariaskan ku yai tadi. Nah kakang di tengah dagu. Dicariaskan ku rai kayak tadi teh banaraya. Rai teh tebisa mikun. Tebisa.
1: Atau lumayan gitu menarik angkat derajat kadulur anjen deh. Lain rek angkat derajat kadulur lamun gitu mah. Naon pingaraneuna na ucap sampean tadi.
0: Sumuhun tangtos akang kudu ngamalum dilebah dieu. Akang kudu ngamalum. Akang hayang diangkat derajat ku rai tapi sawangsulah akang kudu bisa ngangkat derajat diri rai pribadi.
1: Mana kali ku akang?
0: Mana kali?
1: Ya, pindah kadar nginyam harta bana.
0: Sumuhun kurai kahar, terus akang teh bari nambut pusaka, tapi priyogi yai moal tiasa masihkeun. Kakang moal terang sabab-sababna. Kakang moal terang pamaksudan rai, naon sababna pernah kitu. Sawangsulah akang moal terang pamaksudan mikudrona. Sabab akang pandanganana mutlakan saliwat, istu polos akang teh.
1: Pokona mah, sakali deui, rek dibikeun atau moal di pusaka. Gitu ya akang mah, rek dibikeun atau moal. Dibikin ayana, teribikin ayana, nyari tak terus terang dari akang. Mual diantep ku kau lagi. Mual diantep.
2: Kehilar.
1: Memang alasan bena pintar nyarita. Apa alasan itu rejeng iya. Lu penting mah dipasarkan mual di senjata. Kan diri kau lah ayana nginjem.
0: Kehilanan kan.
3: Ari akan gaduh senjata.
1: Boga.
0: Naon?
1: Nenggala.
0: Naon kasiat na eta nenggala teh?
1: Tameng dada akang tulang punggung nagara.
0: Upami heug ayeuna ditamut kunu sanes,
1: aduh yakin moal dibikeun.
0: Sabab
1: bisi aya naon-naon utami bakal nagara akang salila ieu pusaka di leungeun batur.
0: Jadi moal dibikeun ku akang.
1: Yakin moal.
0: Sabab
1: bisi aya kajadian.
0: Naon bedana jeung diri kaula? Naon bedana? Anjeun boga kapentingan demi nagara jeung pribadi sampean pribadi, Kang. Kaula kitu aya bedana boga kapentingan keur nagara oge keur pribadi kaula. Jadi lamun ieu sanjata ku kaula diinjemkeun ka astina, ayeuna dibawa kisah kedengna datang manusia nu rek ngarogahala, meureun kumaha pijadieunana nu tumiba ka diri kaula. Jadi wayahna, wayahna.
1: Lamun kitu mah kurang ajar sampean. Teu ngahargaan ka dulur. Teu malire kalau jadi dulur, teu mikajah ka diri kaula. Kresna, baheula kaula perebut si susu jeung sampean. Ayeuna di mana tadi bikeun ieu pusaka, tangtu bakal perebut pati nyatana.
0: Oh. Sing eling kan. Sing eling.
1: Tong kuna make nyebutkeun eling-eling. Kaula lain budak kamari sore, di pasaragana teu moal. Anarewo kaya saan luncat kajabi Arya Setyaki.
0: Baranga dangu kasauran Prabu Baladewa, lajeng Arya Setyaki amarahna nyeuna ditobruk Prabu Baladewa dibuntang banting dicanda ka alun-alun diseret sapada. Oh. Setiaki keheulaanan nyai, aduh, nah bet sampean wawanianan keheulaanan Dimas, ya raka sampean

0: aku baladewa barang dibuntang banting ku hari setia.
1: Hampir kapi darat tobi baeng lemah hanang dasar Prabu Baladewa gagah sakti mantra kuda toto sane bojana kulit ganti sukma karang dewa. Jang gelik gugah marina amaralan harasangan nika grot gentam kadia macan ilang bayam motori Brahmapati.
2: Ngajar setia kiwa nika Prabu Baladewa gitu nyalamba. Nah nges bosan anika hirup? Nges bosan anika hirup? Boga umur serap sabar hiji kurang ajar. Lamun kitu carana sarwa jeung hayang mentari kempesan ka diri kaula gelar di alam dunya. Setiagi rasa kena pusaka kaula nenggala nu bakal nugel janggawamu. Lajeng baiknya tanah Prabu Baladewa ngagosok pananganana.

gala ayna dampal panalir. Barina somar-somar kamanigan petaka cia-cia. Yo setiaki, setiaki. Rasa kena pusaka kalau nenggalan bakal nuga

0: naon itu nunggak gebur di belah kidul. Cahya moncorong ka belah kulon, sebirat ka belah wetan. Bu, cahya nanenggala yayi, mundur yayi keheulaanan yayi, keheulaanan yayi.
1: Keheulaanan yayi, ulah dihalang-halang ke mas.
0: Keheulaanan yayi,
1: ulah dihalang-halang. Yayi nama kan nunggak jangan Prabu Baladewa.
0: Keheulaanan yayi, calik.
1: Ulah dihalang-halang kang.
0: Yayi Setiaki, calik yayi.
1: Ulah dihalangan kang mas. Mual sebira kadik jayana pindasti ku kau lah bakal tugel jiang gada Prabu Baladewa.
0: Calik
1: yayi.
0: Calik yayi mual kuat. Lamun yayi ngeladenan pengawasan kakang Prabu Baladewa.
1: Ridho rela kula ajal perlaya di medan danalaga. Sudi mati kula mati di medan jurit. Batanu jadi raja dihina bahasa ku manusia nu tebuka rasa. Mundur kang mas.
0: Ulah maju yayi.
1: Mundur kang mas.
0: Ulah maju yayi.
1: Mundur kang mas.
0: Lamun kekeh yayi rek maksa.
1: Heg, akang payahan. Akang payahan. Sok.
2: Ulain kaduh kolot sulik kaula kudu ngawaro. Awas ya Baladewa sia. Agih ku yang dijelambar dilayak sia. Was ya, ayeuna di dieu teu bisa kaula ngalanjawa anikat tapi engke kap angin dina beca di dagur huluna ku aya. Awas ya.
0: Munur yayi, munur.
1: Heun akang nu ngaladina. Mangga tak kersana hariat Setiaki anu teu tiasa ngalaksanakeun pamanegaranana. Amarah kagila-gila ngagugudug dina kalbu. Mangga tak kersa lumampan hare Setiaki kondur hing pangolos rina.
3: Kakang Prabu Baladewa bener hirupna teh polosnya kanjeng.
1: Benang di bobodo tenyo benang di sambaran genting.
0: Nepikeun rek tega kanu jadi dulu. Make ngalugas pusaka ampuh anu yakin dilarang ku para juwata marasanga juwata maraulu manten bayar bayar.
1: Oh kang, yai muarek megung hawa nafsu sampean. Sabab kaula nyaho adata Prabu Baladewa.
0: Tapi rek di bobodo tenyo ku kaula, rek di samaran kentingalah hayang nyaho. Waspada tante manusana kabe. Dah kaula jadi kita apukah nawi kudrona. Anu maksudnya rek ngalamahkan jiwa kaula jeung rek ngalamahkan putra Pandawa. Sabab di mana jiwa kaula lemah teboga senjata, putra Pandawa lemah teboga layang jamu sekali masada. Yakin Kurawa ngebogaan celah-celah jeung kasempatan geus ngancurkeun Pandawa jeung diri kaula. Di bobodo ku kaula.
1: Entong geus disebutkeun Sri Batara Kresna lamun teu nyaho pasualan eta. Atuh puguh we lainan. Lajeng bae Sri Betara Kresna muka raksukanana.
0: Atu ieu raksukan teh dicipta dugi ka ngawujud saperti Sri Nalendra Praja Dwarawati keur mangadeg. Mungguh Kresnana luntang ngamah ka Jomantara init ing gegana wiati. Yayi, Praja Negara Amarta yayi Prabu Dharma Kesuma mangke yata ya pun kakang yayi. Anu sejauh nyukuninga kaayaan pun kakang rauh salira paduka ku anjen bahaya. Ya.
4: Sakonur nipun Sri Nalendra Praja Dwarawati hengi Prabu Betara Kresna.
0: Saperaptanipun sumpingna Prabu Baladewa barina nyanak pusaka. Pusaka nengala agemanira anu kantun ngalempageun marga parantos samakta dina dampal pananganan. Mangga bareng dumugi ingesal hingga pangakonan Sri Nalendra Praja Dwarawati. Padahal mung sakana raksukanana anu dijian lan dicipta ku Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati ge Prabu Betara Kresna. Ngawujud Betara Kresna anu teu dipicin sasire paripaosna lir jame dibelah dua upamana dasar Sang Wisnu kangabetara urusan Durwinara bari jeung loba pangabisan gumelar di alam.
1: Atuh Prabu Baladewa anu amarah kagila-gila. Barang aningali wujudna Sri Nalendra Praja Dwarawati. Lajeng harsa ngadika. Yo.
2: Resina. Dipasrahkan atau moal pusaka ya. Dipasrahkan selamat dipasrahkan modar. Pilih hiji di antara dua.
1: Jawab.
2: Kurang ngajar makin ngaku lengar kemenang ngacentul ngohorun balung tenemalan kadiri kaulah dianggap naon kula kurang ajar. Nanya tadi temalan.
0: Lajeng baik iya pusaka. Ditugelkan karena warugana hanya Prabu Betara Kresna.
1: Saprabtani pun dah menguh raksukanana.
0: Ditibanan pusaka, ya raksukan ngalumpuruk, melir mati Obama.

0: mati. Nge.
1: Dua perlayan.
0: Nge.
1: Tilu anjur. Mama senang.

Tong kapalang anger agung baladewa. Ala nyawana sareng Prabu Darma kesumah Rawuh Putra Panawa sadayana. Ulah hilap Arjuna bayan. Sangkan tina kanan sapanajarama. Kawin kanu dulis kakasihna Sri Kandi. Ngeturai nyantel dina hati sanubari ramaki.

pariwo kaya sakonorepun. Sangawai kudrona sapratani pun ingih lumampahna. Sadayana para sesepuh ti nagara Astina anu katelah Resi Bisma pingkalih sakuni pati dalem ing Astina. Dasar Resi Bisma Resi Sugi ku pangarti panita Jemar ku pangawasa wikunu cukup ku ilmu. Lajeng bae aningali kana kaayaanana ieu anu parantos ngajam panabugang padahal raksukan cicita sirinan. Gumujeng dina manahna sari dina atina Resi Bisma unga tua.

0: ngarasa resi Bisma ngandika. Dona, dona. Gening, buloklok, gendor. Buloklok. Disangka tembur lima pakaian, padahal atu iya mah ngan pakaianan. Disangka wujud manusana, manusana mah geus ka mana. Nepi meureun manusana mah karawak kuda. Tapi sanajan barina kitu aya mah kieu sangkuni geura pake ku sampe nya pakaian Sri Nalendra Prajati Warawati. Urang nyumput tinu caang. Urang bobodo teu samaran ketinggal putra panawa di dieu anjeun bisa ngatur naon di pikir. Mangga kesepuhan giringan pangersa. Lajeng ieu raksuk kana sangkun dianggo ku sangkuni praksuk kana Sri Betara Kresna Prajati Warawati. Atuh sakuni barang nganggo raksuk kan Sri Nalendra Prajati Warawati. Lir jame dibelah dua. Marga nu paratos ngawujud ciciptan Sri Betara Kresna. Mangga tak resa lumampahna ieu Sri Betara Kresna mamalihan. Maha katingalina. Atuh ngomongna kudu bisa diatur. Coba sakuni nyarita saperti Kresna. Bapa iya.
1: Sumangga ya kaula Sri Betara Kresna Prajati Warawati ngaturakeun semah bakti kaula nu.
0: Alus sakitu kali. Ayeuna mah tong alangnya kumapalang. Urang indit jeung kaula. Urang indit jeung kaula. Da geuning buktina we kudrona teh buloklokeun. Sewang-sewangan nya lumampah ka nagara Amarta jeung kaula.

0: istana Sri Nalendra Praja Dwarawati memalihan patepang patepung lawung serang Wikudrona.
1: Aduh. Ampun, mama. Ulah ditangkap mama data boga dosa. Nunggaduh dosa mah tuang raka anger agung bola dewa manehanana.
0: Lompat ka mana, Don? Kaula muarek nebak jurig anu tekan leut tapi sampe anu bakal dipodaran ku kaula. Yeuh kaula Sri Batara Kresna.
1: Hayo ulah ngeranya. Ulah hayo aye.
2: Aya,
1: ucin.
2: Aya, ngelepar gitu aya.
1: Aya, sian ku Kresna aya.
0: Kang tua, ya kaulah sakuni.
2: Nyaho cita digi. Nyaho cita digi. Sakuni no air jero baju Kresna teh nyaho. Eta mah kitu sote bohongan sakuni ngajual kapaksa dibeli. Dorna mah tara ngawirangkeun batur.
3: Tara
2: Dorna. Padahal ti tadi ge nyaho ku perbawa ilmu. Moal aya nu nyaho iwal ti ama sorangan resi nu sugih ku pangarti panitan loba pang abisa. Nyaho.
0: Dapi kasebuan resi Bisma. Engke ge patepung-patepung lawung pamrok jongok jeung sampean. Yuk. Ayeuna mah urang lumampah. Mangga tak kersana sampean kebat lumaku ka negara.

0: pahna ieu Sri Nalendra Praja Dwarawati mamalihan. Hagurang teuneun di handeuleum sim geusan sampeureuncang tunda di hanjuang siang geus analang. Sumanga nyatana ieu Prabu Baladewa anu lumampah kebat ka Amarta. Kalayan di Amarta kasonong Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma anu kasumpingan Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati hengih Prabu Betara Kresna anu paras ngantun kenerang sukanan.
1: Ya ye, mangka ye pun Kakang Dimas.
2: Raka Betara.
1: Ula ya ye.
2: Aturan nu jeung sumping kaulan.
1: Oh, atur ibu nunak saketika bingahan Jaya Prabu.
2: Salajengna atur aite bade unyuk tumaros ka Raka Betara. Naon anu jantan marga rawuh lantaran anu mawi Raka Betara dina danget ieu. Ngango raksukan ka prajuritan. Bawi raos emutan rai. Sae. Rai waratosan pamaksa dan salira kang.
1: Oh iya iya.
2: Kaulanun kula.
0: Wayahna yai ayeuna kudu ngantun kenraksukan yai pribadi.
1: Bahaya yai.
0: Bahaya yai bahaya.
2: Ke bahaya kumaha?
1: Aya jalma nu rek ngalah nyawa ka diri rai jeung aya jalma nu rek ngajorag ieu negara.
0: Bahaya yai.
2: Kang bawiros emutan rai lepat. Upami nagara diancam ku bahaya ari heug diri kaula kudu init ningalkeun nagri luntang ngantun tugas nagara. Atuh meureun kaula teh hiji raja anu hayang dina senang naungkul. Dina waktuna nagara diancam bahaya kaula teh kudu init kaula kudu luntak naon pingaraneunana. Tah kulantaran kitu wayahna. Dina waktu ieu diri kaula hanteu bisa ningalkeun ieu nagara, Kang.
1: Ya, ye.
2: Kaula nun kula.
1: Tapi bakal ageung mangfaatna upami yai dina waktu ieu ngantunkeun nagara. Oge yai kaasup hiji raja anu mikanyah ka nagara katut hamba rayatna. Kuluntana yai ngantunkeun karaton sarua jeung yai nyalametkeun nagara yai. Mugi yai percantan ka diri akang.
0: Mangga tingali akang.
1: Ya teh demi kanya yai, demi kanya akang karai.
2: Kaulanun atur ibu nuhun upami kitu kan.
0: Laras yai. Mangga dina waktu urang sami kebat lumampah di mas.
2: Kaulanun.

0: kersama Sri Nalendra parantos ngantung genrak sukanana. Lajeng irak sukan dharma kesumahku peraja Dwarawati ku Prabu Betara Kresna. Lajeng dijiad lan dicipta ngawujud jadi dharma kesumah. Lir mangadeng inga salabeting kedatu.
1: Yai Prabu Dharma Kesuma.
0: Kaula nungkulakan.
1: Make tingaliku sampean, Yai.
0: Leres pangandika ngawujud seperti rai pribadi keun urang bobodo tenyu. Urang samarankeun tinggal manusia nu ngabogaan karprek ngarogahala sampean. Oge mangga tingaliku Yai naon kajadian bakal tumiba.
1: Ayeuna kantunkeun Yai, sumanga kaula nu urang samya lumampah.

0: sa sumping na Prabu Baladewa Barinyana pusaka Nanggala Upasanta. Barang dumugay nga salabating kedaton lajeng harsa panganika grot genteng kadia macan ilang bayam matunya barang lepati.
1: Yo. Dharma Kesuma. Dharma Kesuma. Tinggal milih hiji di antara dua. Pusaka layang jamus kalimas ada dipasrahkan ka diri kaula. Selamat tanika, dari pasrahkan pinasti bakal ajal perlayang masing bati. Pasti bakal ajal perlaya di medan danalaga. Jawab. Kurang ajar kalah kalah ulem. Lipodaran sampean. Lajeng iunya tanah. Dharma Kesumah ciptaan Betara Kresna di Sodok Kunanggala. Lahir manusia perlaya pajak sapisan sama lain.
2: Mangaya kersana wikutrohna barang aningali ajalnya Dharma Kesuma.
0: Lajeng harsa panganika. Nah.

0: mani raos. Be am. Ame tong kapalang agung ala nyawa sadayana.
1: Sapraktanipun sasumpingna Resi Bisma lan Sri Betara Kresna mamalihan wujuding sang kuni nyatan.
2: Dorna buloklok kedrek dipake ku kaula pakeana.
1: Mangga ikersana raksukanana Prabu Dharma Kesumah Dharma Aji Kontia diangu ku Resi Bisma. Sadayana parantos samiap kumpul riung mungpulung di balayung. Dharma Kesumah mamalihan sareng Sri Nalendra Prajanegara. Dwarawati mamalihan Prabu Rawuh Wikudrona.

Raka Betara. Kula Yayi. Angkir sadayana sadari kaula. Oh, mangga Yayi mangga. Mangga tak kersa sadaya para pangagung amanah. Sambil lengah datang arsa ingat pangulah serinata. Mangga

Ciritina ning lapas sewakan busana maneka warna, ya maneka warna. Sebab kebus piteng ya kudianam yang apa jrahing ya sarwaru

0: San Pangangkir Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondea. Mangadeni raharesa panganika Srinata.
1: Bupomas.
0: Saderek kaula nu samia lenggah. Bungah tanwates wangena diri kaula kuaena sampean sakabeh geus nyaosan kana Pangangkir kaula. Oge maksud kaula ngumpul ke lain dina waktu merbayat salain mangsa. Aye hiji pasoalan anu perlu kukula dibadamikeun. Aye hiji pasoalan anu perlu kukula disawalakeun. Ari pasoalanana teh nu aya patulak patalina jeung turunan Kurawa oge Pandawa. Tah kukituna pasoalan nagara astina anu bakal disawalakeun ku diri kaula yai. Kaula teh ngarasa dosa sanyana. Kuayana kaula geus marentahkeun ka Balaraya kudu ngirimkeun walapatra ka nagara Astina ka para Kurawa. Ngalebetkeun soal nagara Astina teh padahal ana dipikir. Nagara Astina anu nyalikanana teh lain deungeun-deungeun tapi mutlak dulur pribadi malah dulur patkuhini saturunan Sarundayan. Tah kukituna wayahna dina waktu ya aranjin ku akang diajak badami pasualan eta. Kumaha lamun bae nagara Astina anu sabeulah teh tong make dipenta deui. Kurang pasrahkeun we kana jadi dulu.
2: Leres yai. Akang ngarasa kataji ku warti tirai. Ngarasa kabita ku carita salira.
0: Deudeuh bageur ka dulur manya kudu kitu. Kabaraya sing nepi ka lebah dinya. Malah entong boros sipating ka dulur darah kadengen diwajibkeun manusa neuneun deudeuh nu nanya titip ka asih diri. Sabab salamet rejeng henteuna manusa di alam dunya gumantung kana papelakan mangsa na hirup.
2: Tah kukituna yai. Akang ngarasa sukmah kumaha lamun kieu ayeuna.
0: Damel we walapatra. Walapatra maksudna ngabatalkeun pamaksudan salira putra Pandawa ka Kurawa kirimkeun ayeuna. Kalayan kedah ditawis ku sadayana.
2: Leres kitu Kang, nanging kumaha Yai Payai Arjuna?
3: Apuntenan nu kasuhun rai bade ngiring jabung tumalapung. Naha sakintena moal aya gantar kakaitanana raka Batara Lenaka Prabu?
2: Kumaha Yai?
3: Naha sakintena moal aya gantar kakaitanana kaulan?
2: Kadong-dong rasane palakapi asem diri kaula. Deudeuh Arjuna adi akan. Asa ku ponok teuing pamikiran sampean.
3: Nagara Astina anu sabeulah teh lain ngawaris saha-saha panu teh. Lain ngawaris Kakang, lain ngawaris Semar, lain ngawaris Gatut Kaca, lain ngawaris Abimanyu, lain ngawaris anu lian lain. Tapi panu teh ngawaris putra Pandawa lima. Jadi anu boga hak jeung kawajiban teh lain sasaha tangtu aran nikah sakabeh.
2: Rek dipiceun, rek dibikeun, rek disasaa, rek dituna.
3: Moal aya jalma anu nyisi kudi. Moal aya jalma anu ngaganggu gugat. Sabab mutlak kunu bogana pribadi. Jadi ku kituna.
2: Yayu ulah cupet teuingnya pamikiran.
3: Dina waktu ieu lamun ieu nagara Astina kurai dipasrahkeun ka Kurawa utamana ka Duryodana malah aya hadena keur putra Pandawa hiji manusa anu bijaksana jeung boga rasa tanggung jawab.
2: Upami kitu ngiringan pangersa teg gratawis Iwalapatra salarasa mah ku akang geus dipersiapkeun parantos disayagikeun
3: lajeng sadayana putra-putra Pandawa nawis Iwalapatra anu panos didamel ku Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati Mamalihan.
2: Mung Arya Werkudara Arya Brata Sena nu teu kersa nawis. Karena uang

0: Yayi Arya Werkudara Arya Bratasin.
1: Kukituna Yayi Ayeuna Wayana Yayi P. Arjuna.
2: Kaulangun Raka Betara.
1: Yayi bakal diperipati torta gawe ku akang. Wayahna Yayi kiwari gera indit ka astina. Sangakeun ieu surat ka Duryodan.
2: Sumanga kaulangun.
3: Barang Arjuna badem yang nyaosan kana pancen Sri Nata Praja Dwarawati.
1: Saprapta nipun nyatana Sang Wikudrona sampun dumugi.

0: Kasuhun. Oh, kabeneran Wikmu Drona, kabeneran. Satadina mah kaula teh. Rek ngangkiraanan, rek niangkeun Arjuna kana gara Astina. Maksudna masrahkeun ieu surat. Tapi ku aya kabeneran sampean datang, wayahna we ayeuna mah ulah lila di dieu. Jungger balik deui. Jungger mulang deui, pasrahkeun ieu surat ti putra Pandawa ka Kurawa. Adoh. Namege dongkap can cai-cai acana mah teh. Kari-kari geus ditita ini teh sarwa jeung diusir asa mah. Tapi kabagjaan jeung kagumiran nu bakal kasorang ku sampean. Ieu surat teh maksudna ngabatalkeun. Nagara aslina dipenta ku putra Pandawa. Jung, bari jeung implik-implikan ku sampean terserah bumbu nama kumaha acarana. Ngan geus kawengku dina ieu surat sakabeh anu ditawis ku sareng putra Pandawa. Ada. Jantan parantos ditawis agung wala patrana. Geus ditanda ku Pandawa sakabeh. Dupi Gatut Kaca sareng Semar ngiringawis aku. Naon hubungan anak Gatut Kaca jeung Semar? Ah alim mama ngabantun upami Gatut Kaca teu nawis mah. Margina ari si eta mah dagdogna jan lain hakna. Jelemana teu pati regejeg, jelemana teu pati bener, jelemana teu pati hideung. Tuh. Teu nyahoan dihukum anu sabenerna si Gatut Kaca. Gampang soal Gatut Kaca mah gampang ke kaula anu ngagir. Lajeng Sri Nalendra Praja Dwarawa teh henge Prabu Betara Kresna. Sumeluk ka ingkang putra Raden Gatut Kaca nu kasondong di awang-awang.
1: Mas putra Gatut Kaca.
2: Leunun ningi Rama Uwa Betara.
1: Lomong Raden.
2: Ngiringan pangarsa jeung Rama Uwa dengan dia.
0: Tak kerasa lumampal lirik kilat upamana Gatut Kaca lumampu. Ah,

0: Raten Gatut Kaca sampun dumugi. Mangetenira harsa panganika Sri Nalendra Praja Dewarawati hengi Prabu Betara Kresna. Apa? Mas Putra Gatut Kaca.
1: Lenu. Putra dalam Gatut Kaca ngaturakan sama bakti kohonyo kresa jeng rumu.
0: Iya, Raden. Anu mawi hidup diangkir kuat, Cuk. Rek diperipati torta gawe ayin.
1: Dupin uli dimaksud.
0: Pangnawiskeun Walapatra. Nu bakal dikirimkeun ka Astina.
1: Lu. Serat naon wa.
0: Ari ye surat teh ngabatalkeun nagara Astina anu rek dilebetkeun ka wilayah Amarta teh sakumaha rencana balarea.
1: Ku kituna.
0: Dora teh mungkin mawa Mas Putra. Lamun ye surat teu ditandatangan ku sampean.
1: Lu. Wa Prabu. Rauh wa Betara. Sihapunten anu kasuhun di sadaya prasasebu. Upami putra panjenengan Gatut Kaca di piwarang Nawis Walapatra kanggo ngabatalkeun pamaksudan sadaya para putra Pandawa pangusi negara. Hapunten. Gatut Kaca sanes baha kana tinimbalan. Gatut Kaca sanes baha kana naon anu dipimaksud. Hanangi. Naon kasebutan satria malajang tengah satria pringgenani Gatut Kaca. Anu palantos janji kalengaikeun uar pangajak ka balaria pangusi negara. Oge balaria para sapuk sapa menegan. Balaria palantos sapuk sapa maksudan. Upami bae negara kapibili. Upami negara dilebetkeun. Sadaya hamaret bakal pesta di nerangan dia. Anang ingga yeuna. Ngadadak pisan ieu negara dibatalkeun pamanegarana kumaha teuing kambarayat sakumna tangtu ngarasahan jelu nyatan kukituna Gatut Kaca sanes bade baha Gatut Kaca sanes kututumut ka dawuhan para sesepuh naing Gatut Kaca hiana tangtu na upami dina dangeti Gatut Kaca kedah ngabatalkeun pamanegar uwa kago putra kajen satru sareng sepuh paripaosna. Batan putra Gatut Kaca dipi kangewa ku balarea pangusi negara. Nanging upami wasmar Badranaya dina dangat ieu nawis kana ieu Walapatra Gatut Kaca moal talangke leleda. Anu harti Gatut Kaca bakal leungit pertanggungan jawabna. Ku kituna. Ampura anu ditedah Gatut Kaca moal tiasa nyaosan kana naon dipamriku ka Jenggrum.

0: saingan ayam bibit penyakit rurujit. Baingan, baingan. Ayah Raja Hama Wereng. Wiku Drona ngancik dia tempat. Timul hal-hal anu dipikar. Wah, Prabu. Wah, Betara. Pamit konur putra panjangan mual balik tumut kada dawa. Tuh, cek mangge cayan tuh. Si eta mah jalma teu benar. Tuh, jalma ku ngurus tunjuk. Nepikeun kawani nentang di hareupeun jadi kolot nunjuk-nunjuk ka ramah dalem. Tuh, caya henteu meni kuat uleng. Tuh. Ku kitu narik itu teh mah ka harti ku ramah dalem da diuk dage deukeut Arjuna moal salah ku Arjuna ditoker-toker meureun satujul teh Arjuna mah miceun salah sah da anu puguh mah dina hati Arjuna boga karep hayang mimpini nagara Astina. Tuh. Kaulan muntuk kumawantun kitu nyalaku. Alah jengkol aya usumna ekol mah eueuh. Da biwir mah teu diwengku letah teu tulangan ngomong mah bisa direka. Eh, hate manusia teu bisa ditempo kecuali mama anu nyaho. Kitu nya Arjuna.
1: Sing percanten sanajan kaula morek ngantep si Gatut Kaca pasti bakal ditugel janganna. Gatut Kaca, Gatut Kaca, ulah sambatkan yaya. Uka kurang ajaran sampean ngawiwir yang kapara sesepuh sadayana anu yakin bakal dialan nyawa dipetik pati dicabut umur ku kawa.
0: Nah, nama dalam kan.
1: Bang lu selampah na Arjuna anu amarah kagila-gila.
0: Gurang atunun dihandulun siam gesan sampurun cagtuna dihanjuang siang gesan alang. Sumbanga urang gentos carus ngawiosakan kawon tenan. Ingesal beting padepokan tumaritis. Lurah Semar Batranaya Astra jinga udawalan nalagareng anu juros gogonyagan.

0: kadari lanjeki lain kabeh dulu da puguh ieu hate bapa teh ku tegararana. Yang anaking anak bapa cepot ka dieu dulu.
1: Bade naon bapa? Bade naon? Ieu ingana nunutan.
0: Ka dieu dulu tong tetembangan nilai buru-buru jang.
1: Bade naon bapa?
0: Loh. Siata adonan di sia. Buru-buru kadil ilain kadil.
1: Kadil buru-buru.
0: Nyerek naon atau mengegeruan kepada yang menjadi beliau. Ih, sok tuh puguh tete. Nyabedi naon atau siate nah abad kuna ini malanting. Buru-buru sia kadil. Ya udah puguh kertengar rena hati bapak. Kamar sudah malah kumpulkan.
1: Iya, bapak nuju nampolan cai bari naher sulu.
2: Ah, nampolan sulu naher cai meureun.
1: Nya kumaha benerna wae cek panghulu.
2: Ah.
1: Anu. Ayi.
2: Ah.
1: Yai. Anu aing mah.
2: Kunaon atuh geroana?
1: Hah?
2: Mah Kang Teh.
1: Hanya tuh maksud namanya hayang akur we jeung batur.
2: Oh atunya hayu.
1: Hay atuh. Hayu atuh urang akur.
2: Hayu.
1: Aya bedog hiji sewang tuh.
2: Oh. Naon eta?
1: Hanya kumaha we carana rigeus nyara ka bedog mah?
2: Atuh ngalas suluh paling
1: mah. Ngalas suluh.
2: Suluhna dijual.
1: Suluh dijual.
2: Jadi kauntungan deui.
1: Jadi kauntungan deui wae. Nu penting lamun aya pakaran ulah diantep urang kadekeun.
2: Nya gitu.
0: Kana naon keunana?
2: Kana naon keunana?
0: Kana suluh.
2: Kana suluh.
0: Suluhna dibengkeut.
2: Dibengkeut.
0: Meunang mengkeut dijual.
2: Dijual.
1: Duh, sagala rupa ge pan urang teh ari usaha mah sok aya mangfaatna. Usaha mah kana naon we?
0: Ih, kana suluh.
2: Kana suluh.
0: Suluhna dibengkeut.
2: Dibengkeut.
0: Meunang mengkeut dihakan.
2: Ya.
1: Masih agak megeh loh ji.
2: Cukup naik ke batur ya orang.
1: Masalah di jerona aspal dewa ente.
2: Ente ya bang.
3: Masalah kang.
2: Udah ayo na ya loh ji.
1: Masalah ayo na. Masalah asal hirup kur dikocelakan lah. Kakarak gujrak gujrak gujrak. Jam sabaraha kak.
0: Cara tau mari.
1: Oh. Nya nu bener atuh.
0: Jam 2 gedeng sapojong.
1: Teuning eta nana hangru. Jeung eta nu hideung naon?
0: Mana?
1: Eta na leungeun. Teu kaop kapanasan jamna teh ngelai.
2: Heh, buatan cigudeg jam.
1: Mana aya jam ngelai kitu hideung lainna ge bau aspal.
3: Ngakurkeun manehna nu bener eta, Kang.
1: Di mana ngakurkeun ngadagoan roda liwat kereta liwat atawa nempo mata poe heula ka luhur asal mancerana jam 12 cenah majarkeun teh kira-kira panon poe dina sira.
0: Rantos aya itu ngaledek ting ka dewek teh lah ieu bedog rajo aya hayang ngampak Yamaha.
2: Wah.
0: Sok pikeseuleun wae dewek masih dawala ari ngomong ngece we terus kepada yang menjadi terhormat di dunia. Insyaallah teuing dawala lamun lain dulur ku aing udah gua bunuh lu.
2: Wah, galak pisan.
0: Habis gua udah lama kagak makan darah orang nih.
2: Hebat.
0: Yeay,
2: akan sok kunang-kunang.
0: Ada aingan nyata tuh. Jelema lir pende barang nuju sawah gemal wacana saprap tanipun satria malajang tengah satria pringgendani Gatut Kaca Sambuna wa wasamar badra.

0: Naya nu kasondong di Padepokan. Kaget nu aya kasumpingan satria malah jangan tengah Gatut Kaca. Mangat denira harasa pangandika Lura Semar Badranaya.
1: Ngeran juragan abdin. Dete ngapa ngaulaan?
0: Kersa naon gamparan teh anu mawi rurumpaheun kersa sumping ka tumaritis. Anu sakieu kaayaanana gamparan juragan abdi nu tangtos agan mah moal nya sugemat. Kukituna katingalina lir aya hiji hal anu matak musingkeun ka diri.

0: kaget ku ayeuna kaula datang. Sanjana diri kaula panglet cumadung datang arsaing pangoran sampean. Berluas marbadran ayu uninga ari sabab. Kayaan di negara para pangagung sadayana geus lancaling ciluncat mulang udar dina tali gadang.
1: Ay. Lancaling ciku manu.
0: Ua Badranaya dina danget sadaya para pangagung geus ngabatalkeun pamaksudan sakabeh para hamba rakyat nu aya. Anu maksudan negara Astina teh bari dibatalkeun tina naon anu dipamrih ku Balarea. Kukituna. Kaula rek tumanya kana pamaregan Wasemar Badranaya. Narekna tujuan kana pamaregan para pangagung anu model kitu. Keur diri kaula dina waktu iwan najan ajal perlayangan masing pati teu sudi kudu nurutkeun naon anu dipamrih ku sakabeh para pangagung. Amuing. Mun sokomo Kang Oji Sim Abdi gamparan juragan abdi anu langkung caket ka hamarayat sadayana. Bisa kumaha henteuing banduna Balarea jungjuna. Tangtos ka abdi nganahan-nahanan. Kukituna jisim abdi oge sanes bade baha kana tinimalan nanging dina danget yahapunten anu kasuhun gamparan juragan abdi. Janten jisim abdi moal tiasa nyawasan kana naon nu dipamrih ku sadaya para pangagung nagara. Upami agan dina danget ieu bilu ka sadaya para sesepuh abdi masawe sajal batin. Nuhun upami gamparan juragan abdi henteu ngiringan pangarsa dampal paduka dalem anu diseja gamparan juragan abdi.
2: Syukur bagja kamayangan Ua Badranaya.
0: Kukituna upami aya salah sawes para pangagung amarta nyusul-nyusul diri kaula omat tua ulah dibejakeun kula aya di dieu. Lain kaula hanteu kumawani tapi ajrih temenan diri kaula naon pingaraneunana lamun nepikeun ka dordar pasaha sareng wong atua. Kukituna wa kula konduring pangonan sampean. Mangat tak resah lumampan raten Gatut kaca konur hingga pangkon lurah Semar Badranaya.
3: Kadengi gue laing yang juragan Gatut kaca gesasahat. Ngawawa dianan ulah diwartosken mantan ayah diri aja.
4: Hari itu lamun ayah para pangagung nu nyusul. Lah naon untung napa kudu ngabohong. Yakeune.
3: Sia teh ngabohong demi kasalametan dulu wayahna. Ngabohonge bohong wenang.
4: Mana teuing aya bohong wenang, kabeh ge bohong maruksak. Lah. Jelema teh ngabohong diwenangkeun mah bejat teh ameureun nagara. Teh kitu mah. Bohong kabeh ge bohong we, wah bohong alus.
5: Dah. Ampun ya batur ya.
4: Arisia kumaha bapak dada nya aduh. Woi ngembung ngebohong dia pak. Yakin we cina garlut paduli tinggis karolot ya lah. Maha we lah. Ya mah.
3: Lir penda. Manga ya kersana Arjuna putra pengapan awas sampun duwungi.
0: Badranaya ulah kaget ya kaulah Arjuna putra pengapan awas.
3: Tak. Hati-hati.
0: Semar abdi nun
1: syukur bagja kamayangan sampean kasonong di padepokan aya di tempat kanung-anung harti kaula teh teu kudu hese nyaneangan.
0: Semar abdi gambaran
1: sanyatana kaula datang ngabogaan karep. Dina waktu yang ngangkir sampean kudu init kana gara amarta anu dipamrih kudu milunya tujuan kana pamanegan sadaya para pangagung. Sabab lamun sampean dina waktu itunya tujuan kana naon dipamrih ku sakabeh anu moal bawa bahaya bakal tumiba ka diri sampean.
3: Ngeran juragan abdi hapunten nu kasuhun. Sanes baha jisim abdi kasalira paduka nanging dangat ieu manu. Bawiraos emutan jisim abdi lepat kacida jisim abdi mah. Margi jisim abdi anu langkung caket ka hamaraya. Naon pingaraneunana upami jisim abdi lancalin ciluncat mulang udara tidak tali kadang gamparan juragan abdi.
0: Kukituna jungjunan.
1: Atu dina danget ya jisim abdi moal tiasa nyawasan kana naon di pamrih kusadira paduka dalem gamparan juragan abdi. Lamun kitu carana Semar Batranaya, sarwa jeng sampean menta di ala nyawa kadiri kaula, muarek diantep sampean ku kaula. Moal buat sampean geus kena pangaruh ku Gatut Kaca nu keur diteangleuk di ala nyawa na ku diri kaula. Jeung kaula ngabogaan kayakinan Gatut Kaca memang pernah datang ka ieu tempat ka mana ayeuna. Aye agan juragan abdi maksa danu di podaran jeung sampean be gambaran. Lajeng Arjuna ngalugas pusaka ampuh senjata pancaroba agemanira. Ieu pancaroba maksud bade di agon nugal janggana lura Semar Badranaya. Nanging rikat lura Semar Badranaya loncak ngantunkan tumaritis gansing.

gantinga calak kaget nuaya. Karasa pangandika bopo mas. Sama istu sampean teh gagah sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa. Anu geus bisa ngagunakeun aji halimunan ajian anu memang ampuh keur sampean tapi nyata ayeuna keur kaula sumpah. Lamun bae teu bisa ngalah nyawa Lurah Semar Badran aya nyata ayeuna. Salajan lukutan taun takeran windu dina hiji mangsa kula papangih didinya dipetik patina. Ananging Arjuna barang bade mulang deui ka nagara. Dadak sakala tangah kajomantara anak breh katingali satria malajang tengah nuju lumampah di awang-awang. Nuju nguling inggegana wiyati. Atu Arjuna amarah kacida. Lajeng nyanak pusaka ampuh sarotama agemanana nukeng diparentahku Arjuna. Manga iya sarotama diwengkangkeun ka Gatut Kacabrina Harsanganika. Kurang ajar. Ngeunah-ngeunah Gatut Kaca aya di awang-awang. Geusan Arjuna morek kapalang. Saha nu kumawani nentang ka para sesepuh nagara? Mangke ieu pusaka kaula, pusaka ampuh nu bakal nugel jang sampean Sarotama. Sarotama geura beunang kentuh Gatut Kaca aya di awang-awang. Gatut Kaca ulah sambat kana geura tampanan ieu pusaka kaula.

0: anjing saha anu aningali kajabi dua para pangagung nagara Dharma Kesumah lan Sri Nalendra Praja Dewarawati barang aningali hingkang putra ragrag tumebeng lemah lajang debojeng deburusa pada hari
1: Gening tersangka teng tenyana pun anak ajal perlaya. Sedengken Gatut Kaca teh andalan kaula anu jadi leungeun katuhu diri kaula pribadi. Lamun Gatut Kaca ajal samemeh mangsa anu helas daya hartina keur diri kaula Raka Betara.
0: Oh, Yai. Teu kudu dipake ceurik hati. Teu kudu dipake ngenes-ngenes. Naon hartina tuh akang? Naon hartina boga kemang cangkok Wijaya Kesuma? Tur kakang ngabogaan kayakinan Gatut Kaca teh mati memeh mangsa. Tacan mangrupa pasti tiang widi. Kukituna, kasanggupan senjata kakang pusaka kakang kemang cangkok Wijaya Kesuma bisa ngahirupan manusia anu ajal samemeh mangsa. Kukituna yai, saksaini ku sampean pribadi. Dina waktu ieu kakang bakal ngagunakeun pusaka kakang Kemang Cangkok Wijaya Kesuma. Mangetak kersana ieu Kemang Cangkok Wijaya Kesuma diungkulkeun ka Gatut Kaca atuh

kulanku kemang cangkok wejaya ke sumahku Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati hingga para bebetara kresna. Gugah tina pangkonanana satria malajang tengah gatut kasawara seperti biasa.

0: Den? Gatot Kaca?
1: Lening. Dina ada ngetiwa sadain apa di ngalah nyawa putra panjenengan? Ambe. Ulah salahnya panyangka, Raden. Ulah ngagaduan pamanegan. Margi wanu marenta. Kalian wadina ada ngeti ngepung satria malah yang tengah Gatot Kaca. Mangga. Gatot Kaca mereka alangnya kumapalang rido rela perlaya di medan dan ala gabatan kuru Gatot Kaca ngahianat kena pamanegan balaria.
0: Duduk, baga.
1: Ulah salahnya paningal, Mas Putra. Nu di nagara teh lain ua ngan sakadar pakaian ua nu dituda bari jeung dicipta ku diri ua pribadi.
0: Munguh anu ngeusina mah manusa-manusa anu teu boga rasa tanggung jawab anu ngabogaan karep rek ngagagalkeun pamadegan putra panawa. Ieu sanyan. Ari ua ngahaja lolos teu bebeja ka sampean. Rek nyoba saha putra panawa nu satia ka nagara. Geuning buktina.
1: Di antara na Arjuna paman hidup bet eleh komara teku sampean. Kukitu nama seputra Gatot Kaca. Kulah cangcaya Raden. Ya waju. Wah, atur ibu nulak segeni kabingan. Upami kitu carana putra panjenengan telah menyengadehes. Beringa gempur negara Amarta. Dabungan sermanusia nutup buka rasa tanggung jawab.
0: Keh, helanan ju.
1: Makuat hidup lu mampah kitu. Sabab anu ngancik di negara Amarta telain manusia bantrak-bantrak istu wikun linuhung kuelmu. Aya nama geramahan nijung. Ua rek nginjem kurungan hidup rek ngawarah. Ua tengan rek nyumput tinu caang.
2: Atur ibu nuhun kaulan.
1: Manga iker sana satria malajang tengah satria pringgenani Gatot Kaca adus jiwa serana. Saparantosna Gatot Kaca adus jiwa serana. Lajeng lengit tujud Gatot Kaca janggelek malihwara dadia satria lumaba. Datengar sehingga pangunan Sri Nalendra Praja Negara Dwarawati.
0: Aduh, kaulan mun ua. Sumangaya putra panjenengan Gatot Kaca ngaturakan semah bekti kohoncuk dampal panjenengan Rama ua.
1: Dedeh, bagus. Rayi.
0: Kaulan mun kula Raka Betara.
1: Kunaon bet ngahulang bae sampean.
0: Istu ngaraos kagum kulampah nu jadi anak anu istu satia kana gara Gatot Kaca diri kaula. Lan lampahna Gatot Kaca mutlak tuladeun balaria pangeusi ieu nagara anu kedah nemongkeun satia kana gara Katut kasadaya para pangagungna.
3: Raten Gatot Kaca.
1: Lanuning.
3: Mas Putra, deuh kaula nun wa.
1: Deudeuh bageur jadi sora teh teu leungit gede jeung leutik ayanya cu.
3: Timalan kaulanunku pangawas sawa pribadi. Atau salah jeng nak kedah kumaha dengan tiap putra panjenengan.
1: Wayahna kuwarek deusi raga andika. Oge wa sampean darma kesumah badai giring lumabat karena gua garba sampean. Jadi waruga tilu gak jadi hiji Mas Putra. Kalayan dimana hidup deusi deusian kuwa bakal diberengaran sampean di Tritunggal Jaya Sampurna. Lajeng Gatot Kaca sama lihati malih warna rupina lajeng jenengana digentosku Tritunggal Jaya Sampurna. Mangga sadayana para pangagung sami lumebet kana gagar mah Gatot Kaca lumebet. Danget ieu Tritunggal Jaya Sampurna itu istu waspada kana kaayaan anak nagara Amarta rawuh para pangagung. Mangga harsa panganika bebeir bepainan atuh lamun kitu. Moal aya manusia nu bisa nyampurnakeun iwalti diri kaula Tritunggal Jaya Sampurna.
3: Wah, ngamarta.
1: Wah, ngamarta. Ulah sambat kan iaya yo diri kaula nu bakal nu gejangga sampean sakabeh.

0: awak anu parantos ngalah nyawana Gatut Kaca. Cuma dong dateng arsai ngapangkunan wiku Kang Linuhung Resi Sugih ku pangarti panita Drona nu katela. Mangat denira harasa pangandika sangwiku Drona. Aloh, jalu. Kumaha geus dipaehan si Gatut Kaca?
1: Parantos eyang
0: dikumahakeun. Dilempag ku pusaka kaula sarotama. Mana buktina? Mangah buktosna aya darah dina pusaka kaula. Hayang dipercayanya. Kantenan, yeuh jalu. Arjuna. Ari darah mah bisa bae taku darah naon bae oge. Ari sakadar keur alasan mah. Ari kitu teh masa galak-galakna macan moal ngahakan anak. Sabageurna Arjuna atawa sagalakna Arjuna. Ari muh kana ka pamohalan kudu ngalanjawa. Meureun darah anu tumempel bari tengah leuweung ngala bagong, ngala banteng, ngala itu, ngala ieu aya karut geu bari belek. Diala getihna, diulas ales kana pakarang.
1: Mugi eyang percanten ka putra panjenengan kaulanu.
0: Rek percaya di mana? Ari munguh manusa percaya teh kudu aya bukti. Lamunnya yang dipercaya teh hangan heula si Gatut Kaca jungkar itu. Ulah waka balik puncan kapangih. Ulah mulang lah muncan kapena. Jom.
1: Upami kitu carana.
0: Cenah berat awakna. Tek-tek behengna jing-jing kahadepan kaula. Datu marabe atuh hari kitu-kitu bae mah.
1: Ngiringan pangresa kaulan. Dasar Arjuna anu satuhu ka guru.
2: Satia kanu mere pangabisa. Tadi pumpang kahayang nawi kudron.
0: Ini Arjuna sanajan barina sulit ati. Ulun ta Arjuna sanajan barina sungkan nyaosan kana pancen we putrona. Anarewa kaya ieu we putrona sakonuripun Arjuna. Ngagaduhan emutan ingkar tina bebeneran wiku.

0: lamun nama kieu?
1: Ah, sana buru yang.
0: Meureun kudu make lepis amat teh.
1: Rompi
0: kudu ganti meureun make lepis make rompi make sandal jepit ada
1: borongsong.
0: Meureun kukuna kudu dikitek.
1: Kitek tang tos.
0: Kudu make kongkorong meureun alaung.
2: Lajeng wae wi kudro nawi ku Kang Linuhung Resi sugih ku pangarti.
3: Pandita nu loba pangabisa barang ngagaduhan emutan kitu ras emut kana pangawasa. Mangga takersa lumampahna nyata nawi kudrona malih warna Dadya Satria anu sararai sareng Arjuna putra Pandawa. Panawa.
2: Ayeuna kersana woi kudrona parantos malih warna jantan satria anu sararai sareng Arjuna
3: Den Wiraharsa pangandika
0: Bupomas gelis Sri Kanit.

0: naos kasonong di tengah alas peringganding ngacala. Saya sanes kajabi panakawan nusatia luras Semar Badranaya amarah kadilagina. Lajang sombar-sombar kamanigan nyata nayeuh luras Semar Badranaya. Bangsat siah dulu. Ay. Nah disangka batin aing teh nyaho. Hah? Urus tunjung make malih warna moal aing nu bisa mapakan ilmu sia iwati aing dulu. Ay. Sok, tapi kelebah mana dorna sia? Modar ku aing kadang lagi sia. Cepot. Udah wala kadar ieu ilain yang buru-buru dulu.
1: Waris?
2: Bapak. Jangan ngerasa nyenangkan sekali ke anak deh.
1: Oh.
2: Gua kalau teka berjog lah.
1: Dikitu pun namun.
2: Hanya kalau gua yang tadi tukerkan karena gelas barito.
1: Iya, itu raka lantak sadu herang.
2: Paduli teing, dikitu naik mengerap-ngerap doraka. Da balang saksa umur-umur eker lah.
1: Iya, mungkin komo doraka makang.
2: Cenati ya, ngke dituku mangke weng malah.
1: Oh.
2: Selway, ulah sungkan dulu. Ulah sungkan kadia buru-buru jang. Rek diperipati torta gawe ku bapak. Kadia, si lain ku bapak rek dicipta jadi Sri Kandi, astra jingga. Si udah wala rek dicipta ku bapak jadi Sumatera.
1: Tuh, ya pegawaian kan.
2: Yalah, bapak teker hiji-hiji nata gelo. Oi.
1: Ah!
2: Oh, nyebonget kio, gara rek ku maha bisana dipake Gusti Sri Kandi, aduh.
1: Sakti, bapak mah kajian.
2: Ah, lamunnya ke bapak dewek sakti, meureun boga imah, boga baju, pan imahnya sorangan, hirupna ge tataran, jang aing baju teu ganti-ganti.
1: Nu sakti mah terhayangan babana.
2: Ah, teu sedih aing boga kasaktian model kitu, ari kudu malalat mah.
1: Urang
2: mah. Nu sakti mah hayang nyatu, tinggal am. Mun sakti mah, fuh, daging hayang. Fuh, daging kebo. Fuh, noguya.
3: Wis.
1: Temenan dipake gitu, pan kang, ilmu memantak kasih ku dewa.
2: Oh, dewa nawe cabok. Mongos dulu, mongos. Terpercaya sih ya, kain. Ya, di mana?
1: Aing teh urut raja dewa dulu.
2: Tuh, komo. Yo, pak, ring ngomong teh pak, udah sok dapun huay lah. Beng manyaan jadi koclak sirah ya. Boro-boro urut raja, model bapak urut RT gablek imah, pak. Bapak dai urut raja pilang bara gedong atau saung-saung ulah model nu urang. Sama kabelum sapotong geus teu bisa kaganti, mana buktina urut raja? Batur mah urut raja bala leungar, bapak. Amuing. Sia teh ayamnya hotu suraya teh meunang nyipta aing dulu. Waduh. Lamunnya bapak bisa hayang nyaho buktikeun uing jadi Sri Kandi, Pak. Kadieu sia. Kadieu sing deukeut. Mung aing mah najis.
1: Ih,
2: model itu mah jor we lah.
1: Saya dipateahna sia teh.
4: Heeh, susah buku ge ieu jelema banget model kitu macan anges mangga bapak.
1: Bakalan gelo teh.
4: Kepada uing we bade dikumahakeun oge. Janganlah bapak selalu yang menjadi ngalamun.
1: Wah.
4: Haruslah bapak teh selalu yang menjadi gembira saja we. Yang senantiasa oge.
1: Sajak.
2: Oh, buru-buru sih udah wala kadejan. Baik, balurkeun dulu. Mangga ieu udawala barang kena ku pangawasa lurah Semar Badranaya. Lajeng bae malih warna leungit wujud udawala malih warna janggelek dadia sangsu dewi wara sumbat.
4: Kang mamun sumangga ina sangsu dewi wara sumbatna.

0: masuk daulah teh kawinkeun we kawin geuning nya geulis udah lewat wecing daulah lain lain lain ampun ding ala waiting cacakannya modal nama dia kitu balik ka bita we ka mane
1: boleh
0: atuh rek jadi kawin kumaha burung da urang teh meureun sativa jadi moal terhadap jadi bisa kepada yang menjadi kawin jeung uing
2: eta si dawala ngomong bahasa Indonesia mane
0: iya ampun ding
2: ulah sempal kapi guyon dulu. Si lain Astra jingga pek kadinya. Kadi urang jadikan Sri Kani isi dulu. Sok pala. Peh, balur genja. Manga gedat upang awasan alora Semar Badrana yang Nusa Ciduh metus ucap nyata. Lengit wujud Astra jingga emalih warna dadia sangsu Dewi Wara Sri Kani.
0: Duh, kalau nun. Semangaya putra panjenengan Dewi Sri Kani.
1: Wah, galak tuh.

0: geuning ieu mah uing teh hayang bae wewes.
1: Yeh, naon eta? Ilah, eta si Dawala bet make ngompol di dinya burung sia kumaha atuh menya awe aya awewe jorok. Make kudu pak sengik segala rupa. Tunjung teuing.
0: Nyatuna ari hayang kahampangan mah teu bisa diganggu gugat deui. Aya pikeur sanaon ka nyabang, Kangjeng Abah. Cuma aja ya putra leung wang.
1: Eta legem Subadra, ampun teuing cara dewek nyarita juragan Sri Kandi dengekeun.
0: Kaulanun, kaulanun. Semangat, semangat. Sri Kandi, Sri Kandi. Leung wang.
1: Manggis jang ulah sempal kapi guyon dulu gara rasup ka endong bapak ka desok. Dok ara rasup jang.
0: Rasup ka endong naon, endong naon?
1: Heuh, ka endong bapak ka dieu.
0: Naha muat, naha muat?
1: Amuing aming 800 jelmaun dulu.
0: Kumaha lamun 750? Dijual henteu.
1: Ae si gelo sieuna naonan bet.
0: Ih atuh kieu mah geus 775 going.
1: Buru-buru siap teh Subadra jeung Sri Kandi hala rasup deuleuh cepot Astra Jingah hayo deuleuh buru-buru. Hey, hey, Astra Jingah nu pantos malih warna dadia Sri Kandi Udawala malih warna dadia Subadra. Sambil lembebet kana endong nalura Semar Badra naya kabat lumampah ka Madukara nepangan sangsu Dewi Wara Subadra sangsu Dewi Wara Sri Kandi. Abdi hapunten anu kasuhun kaulanun jadi sim abdi lurah Semar Badra nayan.
0: Kakang Semar, di nadang atil ayah naon anu matak sampean datang kahareupeun kaula.
1: Gambaran juragan abdi semahun jadi sim abdi wayah nanun kedah lebat karena enong jadi sim abdi ayah na. Marga nu jadi lantaran salera paduka teh bakal bahaya gamparan kahormatan salera paduka aya anu bikar.
0: Geuning kitu Rai Sri Kandi hayu urang salametkeun nya diri.
1: Lajeng Bae Subadra lan Sri Kandi lomebet kana enongna Lurah Semar Badra aya. Jang, Astra Jingga kana rieu deuleuh. Sok. Hayu geura kaluar.
0: Kulanun, kulanun.
2: Duh.
0: Sumangga ieu putra panjenengan. Ieu geuning hayang wewes deui.
2: Bah. Beser.
3: Bener.
1: Eta mah. Ieuh eta. Si doal.
2: Bohal pisan jeung
1: dengan ieu. Aya awewe model kitu paur. Masalah owner dina geus laloncer tadi. Aduh, mangkani eus parpatna deh, oi. Aduh, ampun deh.
0: Atau nyaka jantain, nafsi-nafsi jalan mama, da kumaha, regeskinya kumaha, regeskinya kumaha. Duh, gening yang mani hayang keneh, wewes.
1: Yeh. Nah, wadah deh, oi, pak ngiki dong. Aduh, ampun ting make hato mah sarah. Sarwa jeung kenal pot Vespa sama euy. Heuh, aya ampun ting.
4: Mangges ulah sempal kapi guyon dulu. Ulah sempal kapi guyon. Hayo buru-buru karnya. Omat lamun aya Arjuna mamalihan ladenan ku lain. Bapa rek ini jang lain aja. Barabe tugas barabe.
0: Rakamok
4: dibalik burung si lain Subadra ka Sri Kandi nyebut rakamok dewek Sri Kandi ka Subadra.
0: Atunya Rai Sri Kandi geuning mok mah teh konon jadi beser ya.
1: Geura ku burung jadi situ
4: jadi cung-cuing gitu. Aduh ampun ting, si Dawala geus rupa-rupa na dikumahakeun atuh teh. Maka disadat cing-cuing gitu.
2: Keomkeun.
0: Kabinet teuing, kabinet teuing.

0: kamu. Entang kitu kitu teing, ayo nama tong kitu teing.
1: Bikayung,
2: patah banget. Jorok juga parang kita ngejorok mana.
3: Mangga iya tersanak sasumping na Arjuna mamalihan. Nyata na wujudna wekudrona datang harus sehingpang.

0: Nuliti mana? Nuliti mana?
1: Duh, Gusti Nuang.
0: Main apa datuin? Kabin apa datuin? Kabin apa datuin?
1: Duh, nanaonan, itu gening makin nampilinan segala rupa.

0: kadil atau kadil?
1: Engkang hayang dipunayan Sri Kani, buru-buru
0: kadil, kadil.
1: Buh, nana on ambet kening nyarari banget kakang.
0: Atau kening eta ayah kutu orang terpisan, orang tines kang, orang tines kenapa teh? Orang tines?
1: Duh, make naon cu?
0: Tepira make batu. Kagok waktu dari kulangan yang walpaeh, kutur mending pakai batu. Kata iya ayah kutur dina tarang, sekalian kurang odarana tarangna.
1: Duh, nah gening make naon,
0: iya make batas sepotong.
2: Anarewo kaya saprap taripun Arjuna sampun demugi. Maksud badannya nak pusaka ampuh roda dedali. Hananging bareng aningali ayah satria anu nuju ngalambang sari sararai sarang Arjuna lan ngalambang sari sarang Sangsu Dewi Warsregani.
3: Arjuna hante tahan amarah lajeng ia satria anu sararai sarang Arjuna detibaran dampa panangan malih warna dadia wikud rona.
4: Ampun ajo.
1: Beuh naon hartina?
4: Mamang mah bobodoan kitu saka ampun ajo.
2: Sri Kani kurang ajar temenan sampean lampah nirca. Kayna beneran.
0: Aduh.
1: Mang ayeuh Sri Kani malih warna pulih kajati pulang asal jadi astra jingga.
0: Aduh.
5: Macing
0: bukan siap batur tonyokan macing inga. Aduh.
1: Kamana Ari Subadra?
4: Iya. Di dia. Aing barang mana dikelepokan ge buru-buru ya lompat buka baju.
1: Astra jingga naon pihartieunana?
6: Eta ada bapak lah nu salah membayarkan cina cepot wayana cina sia cina karitu ladenan cina juragan Arjuna cina aing bogoh ka Sri Kandi cina bogoh ka Subadra dan juragan Subadra sareng Sri Kandi mah dicana ku bapak ge tadi ngan abdi dicipta jadi abdi jadi agan Subadra jeung agan Sri Kandi kulan tadi ge juragan Sri Kandi mah di kuati galemohan di jalan oge.
1: Kurang ngajar temenan Semar di podaran sampean ku kaula pinasti ajal perlaya sampean.
4: Oh Arjuna.
7: Nah, dia boleh datang bebelak ke orang dulu tembok weleng. Ayah Sartia.
0: Wah!
7: Dan ayahnya mau kita digalai karinya. Ngorak sarwajeng ngorak, kasep sarwajeng kasep.
2: Satria Gaula, sapapun nawamu, tritunggal jaya sampurna.
0: Aduh bakal nyampurnakan sampai yang tidak lampah anu temura sabar. Hmm? Rek lompat ke mana Arjuna? Lompat ke mana di podaran sampai yang
1: moga pikiran Semar mikanya panakawan mikanya ngahalangan kena gangguan manusia nu teu boga rasa abong kena geus asup pangaruh wikudrona nepikeun ka panakawan nu disiksa
0: kurang ajar mati sampean meungeus tu jadi anak Gatut Kaca di ala nyawa aya panakawan rek di ala nyawa ku sampean.
1: Duh satria kula ampun
0: modar sampean tu kaulang
1: kang masyarakat Batara nyuka senjata pitulung rek panjenengan.
2: Ing selebeting kedaton Indra Prahasta sumejan nedapi tulung kahingkang reka Praja Amarta lan Praja Dwarawati
3: mangga kersana Praja Negara Dwarawati lengah ing setenggel penaturata

0: Kau praja negara Amarta Mamalihan. Kasenung lengah hingga si tinggil binatura tasini bawonten Arjuna putra panengah Pandawa. Mangat denira harasa pangandika Sri Nalendra.
1: Bopo mas.
0: Raka Betara. Kula yayi. Aningali yayi pe yayi Arjuna pamenten negara rinekang. Oh laras yayi kunawan yayi pe.
2: Kaulan bahaya nutumi bakarai pancenengan kang
0: nyunkeun senjata pitulung yerai
3: kunaon yai
0: aya manusa nu rek ngalak nyawa diri kaula ku kitu narai mugi dipasian namut pusaka cakra undaksana kang
4: oh yai pusakana teu kabantun ku akang yai dirorompok yai
0: sawios bade dibantun ku rai
4: oh koncina teu aya yai hampura.
0: Sawios perkawis muka kunci rayo getiasa.
4: Oh, jika nak dicanaku mbokna yai senjatana.
0: Kurang ajar temenan Kresna. Sampian ting ulinkan kadiri kaula lamun kitu carana tayap pisan bebelak patina kadiri kaula.
4: Manga Kresna barang Arjuna bade amarah loncat trit. Au nga jaya sampurna datang arsa. Arjuna.
3: Arjuna.
0: Bulok-lok dan sampean.
4: Minta tolong kasaha, Andika.
0: Kalan cekaulah Sri Betara Kresna.
4: Oh, mana Kresna? Mana Kresna?
0: Teboga pikir. Teboga polo.
4: Atau gunakan ilmu panemu jampa mantra ajirasa perasaan sampean pribadi. Pangarti nu menang ulit tileletik, pangawasa nu menang neangan tibu udak.
0: Elu nu menang nungtut tilelemut.
4: Bulok loken. Atau yang malain Kresna. Yang lain Dharma Kesuma. Hayang diyakinkan ku diri kaula. Hayang diyakinkan. Kurang aja.
0: Manga iit Kresana Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma lan Praja Dwarawati. Kena ku pangawasa tetungal jaya sampurna.
3: Apa kaluar sampuni.
0: Kaluar di podaran ku kaula.
4: Lajeng bae pati sakuni kaluar tina raksu kana Sri Nalendra Praja Dwarawati.
0: Lumampat dateng arah sahinga pangkonan nira.
3: Allah drala ampura kaula.
0: Ampura lahir batin kula rek mulang ka Astina.
5: Boleh lu mulang. Tapi harus ada perhitungan dulu lu. Enak aja lu duduk di rumah tangga orang tanpa ada perhitungan. Ayo bayar uang sewa. Ayo utang lotek lu bayar. Tidak bayar gua pukul lu. Ayo. Wala tangkap olang dah. Sunatannya kuilain dah sangkuni mah.
4: Kan uing nyunatannya nama daya hinis menangalak tadi dua. Mual ku peso uing maku hinis. Kawas mencit manuk piit. Ayaknya owe. Sekalian rek dipencit jeng ucing si ayak segala.
3: Ayo, kesepuhan. Wayahna gerak keluar sampean.
0: Manga irisi bis mengantunkan raksu kanana Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kontea.
3: Mas Putra. Ampura lahir batin dunia jeng akhiratna. Ari marga nu jadi lantaran dina danget iya. Kaula teh nyoba nepi ka lebah mana pangawasa putra Panawa. Itung-itung kula ngasah kana ilmu aranika sakabeh. Ari sabab kaula kapapancena kudu ngasuh putra Panawa, tapi mangke aruninga. Kanyaah lahiriah ku kaula dipikeun ka Kurawa, nanging kanyaah batin tetap cumantel ka putra Pandawa. Anu salawasna kaula teh teuleh namprakeun dampalengan ka Kresayang Murbawisesa. Sangkan Pandawa teh aya dina mulia, teu kena ku gogoda jengkuk Dodoja. Istu kudu pait getih pahang tulang, muga diijabah saparja diri kaula. Kula wangsul bageur. Resi Bisma Konur dipayuneun Tritunggal Jaya Sampurnalan Arjuna anu toleh molotot mata simeuteun molohok ngemang kaduk nyata.
4: Tenyo ku sampean.
2: Becilaka kaula nu kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Kampura Satria.
4: Kampura? Kampura?
5: Kurang aja.
4: Kampura? Di podaran sampai Narjuna buka ulah.
2: Anang barang badi di jamak mas takkan aku tritungal jaya sampurna.
4: Kalayan diungkulanku Krishna Arjuna pribadi ku pancaro babari ditugelkan karena janggana pribadi. Nanging saha anu luncat. Kajabi luras mara badranaya.
2: Bo ngera juratan hati kehelanan.
4: Kelahanan kaulan ulah bade ngadalur nafsu ngumar amarah dan duduk curagan abdi duduk dan sing emut anu langkung paos agan juragan abdi udah ulah bade ngalajur nafsu aya pari paos buruk-buruk papanjati hade goreng dulur sorangan gambaran ulah bade kada langsung salira paduka dina dangetieun ulah bade kada langsung gambaran ulah. Lajeng baik lura Semara Badranaya
2: sumemah katri tunggal jaya sampurna parimapat kena pangawasana.

ku pangarti cukup ku ilmu. Di ijabah sakona janaku yang murbawi sesa nyata na isang yang mengetunga wujud rasa marbadranaya. Atau tritungal jaya sampurna barang disemahku madranaya. Lengit wiwaha sapada harita. Lajeng baik kaluara tina gua garban. Nyatana Sri Nalendra Praja Dwarawati lan Sri Nalendra Praja Amarta Prabu Dharma Kesuma Dharma Aji Kondir.

0: Akang nu jadi istri tunggal teh. Akang jeung lanceuk anjeun Dharma Kusuma hal eta mah. Dipake bae senang.
1: Nuhun.
0: Ah, cenah rek dipake nyeri hate. Terserah Andika. Anu penting Kakang bisa nyampurnakeun diri rai ulah kada langsung nu model kitu.
2: Atuh rebu nuhun mah bade diangon nyeri hati, Kang.
3: Yayi, yayi be hampura Kakang.
0: Mas Putra, geura pulih ka jati pulang ka asa Raden.
2: Mangga ieu nyatana wujud satria nu ngagem panjenengan Tritunggal Jaya sampurna.
0: Nungutkeun lan nyaosan kana naon anu dipamrih ku Sri Nalendra Praja Dwarawati. Atuh ngaget dogeun salerana leungit wujudna. Jang gelek malihwara dadia satria malajang tengah. Satria pring dental ni gasut kaca lumam.
1: Ingan koret papang hijung dewek. Da juragan manehanana.
0: Sia teh ulah sok ngomong teu puguh deuleu astra jiga bisi ka kupingeun. Lah. Sidan beuyeung kadengeun rek naon, Pak. Lawan guing.
4: Setan. Ngrugul kitu nya.
0: Agok hirupna ge balang siap model ieu mah lah, mending modar aing mah. Ya. Nyerah paling ge kecap nuhun atuh. Ajan capek gawe kumaha ge ka dewek mah nuhun we tara jadi duit ka dewek mah. Nya. Buahnya kau jadi lumah bodoh model kieu aing. Jangan lamun dewek pinter mah cara batur moal kieu. Sakalieun rek ngarasa senang digablogan ku juragan Arjuna mani bareng ngebeng. Eh, atuh. Untu coplok tinggal hiji.
4: Wah, memang ti tadi lagi hiji lah.
0: Oh, unger hiji ge. Tinggal hiji-hijina ge unger deh jeung lampetoy di hudu dewek kumah. Eh, aing. Munya aya huntu dewek juga letah pebo.
4: Pon.
0: Ngeuleuh aing mah barang akan ge hararese. Nyaan. Najis ting hirup diri jelema model kieu mah. Hah, ih, ya ih.
4: Tongkang pamali dah.
0: Eh.
4: Aral wae.
0: Udah stoeng.
4: Aralan
0: kang. Nya majarkeun cenah dunya adil mana dulu. Meungeus jang anak king anak bapa ulah sungkan dulu. Ulah aral, ulah subaha sing tumarima kana kadar jeung takdirna geus nasib urang. Ya, nasib dijieun ku bapa. Mah kowe urut raja dewa, anak senang embung mung nenyo-nenyo acan juga nanti. Mandasna ri batur mah mun ajat ka Pangeran Gusti anak abdi teh sing alus milih ka dedara raja tapi bapa mah anak model kitu. Ah. Aing
4: saya tamah tengah
0: hanya kalau ditukerkan karena sandal jepit kau yang mereka boga bapak model kia ya. Kawalat sih dulu memang keriteangan kau yang mah kawalat dari mana cicingnya.
4: Oh
2: hanya hampuraun bapak ada jalan macan angus
0: lah sih anungus angus gening sungut na monyong lah bacok kua inge modar sih gila lah yang kena arah-arah aja lah saya sok yang nanya nulani sok yang nyawa
4: apa lah wah ya tak
0: yuk lah.
4: Mah
0: ngalayan anu kitu ieu mah. Sia
4: ngalayanan.
0: Ini mah ngalayanan aing rek paeh aduh.
4: Oh.
2: Nya atuh mangga Asep bilih bade ludes mah didoakeun ku abdi sing geus digebrus ka sumur burung.
0: Hah, mana ya sumur burung aing geus belah kulon sumur gebleg.
2: Yo. Bari burung jeung gebleg teh naon-naonna?
0: Oh, dasar ulah aduh. Hah. Salah aing. Ning urang ngalajo yuk.
4: Ih, ah benernya.
2: Aingnya ampun, kamana we ngacapruk eta juragan Sri Kani.
0: Cabuk ku aing sia kadengan dijulukan Arjuna modar ge aing geura. Sing buat balarengep pancen bisa mulangkeun ene geus dihampura ku bapa ampun, ting. Beginilah nasib orang yang sangat jelek di dunia ini.
4: Gara-garakeun
0: ku itu tukang. Yan, mana nya? Lorna aing sunatan ge taun hareup. Lalu ya tahun ini macan gede nih nenek. Eh, dorna jadi gara-gara wae aing nuruk siap nabung aja. Mau angges ku 18 poe yang kadang-kadang lagi. Ding. Rihi lain dewek kerika blogan dari kemana ada wala?
2: Ah, nyawi nggak surti. Udah jurakan hari kita mau tengah ama. Bima ini teh terus mukaan baju. Barang ditanyakan ke bima terus, weh nyamperkan deh. Tapi barang kita nama begini. Tapi kunaonnya kak Wing kerja di juragan Subadra mah tak boleh ngewer waya tuh. Mana yang wemes ya yang wemes. mending sak sababa ku goge. Aduh, aing.
0: Mangas dala mangasna ari sia teh bet kumaha? Yayi.
2: Yayi pe,
0: Yayi Arjuna. Kaula nun kula Raka Betara mangas ulah dugikeun ka timbul dina model kitu, Yayi.
2: Jadi lamun aya hiji hal anu sakira teka harti ku pikir teka hontal ku akang.
0: Ajak badami akang teh.
2: Ajak badami akang teh sanajan dulur jiga nu burung baraya jiga nu edan sugan ari munguh otakna bisa dimanfaatkeun ku sampean. Pan ari kieu mah kajadianna untung akang teh Surti. Jeung untung akang teh ngarti anu dibantu ku Lurah Sebar Badran aya jeung Astra jiga geleng seutik. Nuhun, cepot nuhun. Tuh, cayan jika dewek ini. Paling nuhun, jika dewek kita jadi duit, aing mah. Ya. Kita jadi bako-bako aja nih.
4: Goreng,
0: agak mah. Eh, tatu ya, untung maneh buka ucing hirupna.
4: Hah?
0: Aing. Kau pan, aing mah kesal wayahnya. Wayah, nah, Astra Jingga. Kaulah nganuhunkeun karena jasa-jasa Aradika sakabeh. Kaula nganuhunkeun kana naon anu dipimaksud ku sampean. Muga-muga munajat kaula kanu kawasa keur Aranika mah panakawan sing aya dina kajemaran kamulusan jeung karahayuan. Oge adi akang Arjuna. Ulah nepikeun ka timbul deui hal-hal anu teu dipikarep. Anu nimulkeun kaonaran anu matak ngarugikeun ka hambaraya. Kutimula kaonaran anu model kieu. Sarua jeung Yayi ngahambat kana pangwangunan anu dipikarep. Sedengkeun manusa anu ngabogaan karep ngahambat kana pangwangunan nganung harti eta manusa bakal nanggung risiko dosa gumelar di alam dunya. Tapi sabalikna manusa anu ngabogaan karep ngamankeun ieu nagara. Sarua jeung eta manusa ngalaksanakeun sabagian iman manusa ka pangeran. Karti. Ku kituna. Sakali deui ulah menta ka sampean. Sing hati-hati. Sing taliti ulah rek benang pangaruh kunu teu pugu. Ulah nepikeun ka mata ngorbankeun nu jadi anak nu jadi dulur. Nu kakibatkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Pan geuning buktina. Coba lamun Gatut Kaca teu katungkulan ku akang kumaha kajadianana? Sarotama geus nugel jangana Gatut Kaca pribadi. Cing pikirku Yayi. Lamun nepikeun ka Gatut Kaca ajal pelaya, naha teu ngajadikeun hiji karugian keur Putra Panawa? Naha teu ngajadi karugian keur Putra Panawa? Yakin di mana Gatut Kaca ajal pelaya ngemasing pati? Gatut Kaca leungit tanpa lebih hilang tanpa karana? Panawa sarua jeung leungit leungeun katuhuna pribadi. Jadi ku kituna, akang teh menta ulah nepi ka sorang deui anu model kieu. Sieukeun sagala rupa panyakit anu tumempel dina diri, pangaruh anu teu puguh jauhkeun, deukeutkeun rasa deudeuh, deukeutkeun rasanya, sandingkeun rasa asih, sangkan timul kesatuan jeung persatuan hirup. Sabab tanpa didadasaran ku rasa deudeuh ulas asih, kesatuan jeung persatuan pamohalan bisa aya di ieu jaman, di ieu alam, di ieu nagara. Sabalikna lamun manusia ngaweng ku kesatuan jeung persatuan, yakin nagara teh bakal subur mawur gemah ripah loh jinawi aman raharja santosa tinggal urang iman kanu kawasa. Sakitu tikakan ngeran juragan abdi bawiraos emutan nitihwan cinu mustari ningang mangsa nu utama amang penetik senabaran sarit tutup lawang sigotaka.

0: Jakarta.
1: Alhamdulillah, Kang Ate, parantos rengse, pagelaran wayang golek mekanik dina wengi ieu.
2: Laras.
1: Tos wengi Kang Ate.
2: Tos wengi.
1: Tekaraos. Tos kada eta bu 12
2: ayeuna teh. Itu sora jangkrik ini nya.
1: Aya tonggeret. Tonggeret.
2: Tonggeret mah sore.
1: Age sora manuk biasana tos wengi mah.
2: Ah tara. Anu seueur mah wengi mah reungit.
1: Hanya suara nanging
2: cak-cak. Kumaha suara cak-cak teh tini?
1: Cak-cak.
2: Itu berarti upami suara deungit ngit-ngit-ngitnya. Aduh, mangga teh urang pamitnya. Haturun kangge para paniten sadayana anu manco ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Enjing pangten sadayana aktivitas deui nya anu daramel. Kang Atep ge sareng teh nining, teh tini ge sami. Walagri lemah cai.
1: Walia Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Bang Po. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ya. Yang bakal nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal awalin perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Tema kita pada pagi hari ini adalah saatnya muhasabah dan ikhtiar pada kemarau panjang ya. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Rizal Izra Mahmudi alias Mang Ijal ya, founder dan juga pengarah kreatif dari Sanggar Lentera Community. Kita akan mengangkat tema ruang tumbuh anak melalui seni teater berbasis kampung ya di jam 9.15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi buat Ibu Agung di Bekasi. Selamat pagi Mas Harif, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Ibu Agung di Bekasi dan juga Abang Po yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran Pro 4 FM Jakarta. Selamat pagi semuanya ya. Di perjumpaan kita pada pagi hari ini kita awali dengan satu lagu dari Maher Zain dengan Sepanjang Hidup, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 10 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.

mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran.

Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya.

dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua yang lalu mereka berdoa. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang Maha Agung.

0: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustazah Linda Lestari SAG MSOS, kita akan mengangkat tema saatnya muhasabah dan ikhtiar pada kemarau panjang. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum Ustazah Linda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ustazah?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Hari ini tema kita adalah muhasabah, ya, saatnya muhasabah dan ikhtiar pada kemarau panjang, ya. Semalam baru aja nih, semalam kita dikasih sedikit hujan ya, gerimis. Di daerah Tanah Abang semalam hujan gerimis, alhamdulillah bikin sedikit sejuk ya. Tapi memang hujan ini jadi sesuatu yang kita rindukan betul ya, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Kalimantan ya, yang memang membutuhkan hujan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tema ini tema yang menyentuh realitas kehidupan kita sekali nih ya, kemarau panjang ini ya. Kalau dalam perspektif Islam sendiri nih, Ustazah, bagaimana kemudian kita memandang fenomena alam seperti kemarau yang berkepanjangan? Bahkan tapi di daerah lain ya, kemarin saya lihat itu di Sumatera Barat ada banjir bandang yang luar biasa gitu, menyapu cukup banyak ya pemukiman warga gitu. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktif gitu. Di satu sisi ada masyarakat yang merindukan turunnya hujan, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang justru sedang kena musibah karena air yang terlalu berlimpah begitu. Apakah ini kemudian murni siklus alam atau sebenarnya ada pesan spiritual gitu, pesan yang pengen Allah sampaikan kepada kita supaya kita memahami bahwa ini peringatan dari Allah untuk kita lebih peduli terhadap lingkungan tempat kita tinggal, Bu Ustazah. Seperti apa sebenarnya, Bu Ustazah?
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, tatimus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama kali yang saya hormati Abang Arif dan seluruh kru RRI Pro 4, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selalu dalam naungan ridhonya Allah, tambah berkah, tambah sukses, dan mudah-mudahan semua doa dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh peserta pendengar Abang Empo RRI Pro 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga dalam kondisi yang terbaik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan selalu dalam naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, fenomena alam yang sekarang ini sedang kita hadapi memang luar biasa, dan ini menjadi membuat kita seharusnya memang sadar diri dan merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu kita harus membangun kesadaran atas ketidakberdayaan kita terhadap fenomena alam yang sekarang sedang kita hadapi ini, yang memang pada saat yang sama kita sangat membutuhkan salah satu komponen yang terkena dampaknya, yaitu air. Dan fenomena alam yang dimaksud itu adalah musim kemarau yang kita hadapi saat ini. Jadi memang lumayan panjang, mulai kita rasakan dari mulai awal tahun 2026 lalu, tercatat zona muslim di Indonesia memang terkena dengan efek dari kemarau panjang. Kemudian persoalan ini jauh semakin mendasar, karena ketersediaan air itu sebagai hajat hidup kita. Ketika sumber air itu mulai mengering, yang terdampak bukan hanya tanaman, ladang, sawah, dan lain sebagainya, juga rumah tangga, bahkan kesehatan kita juga menjadi terdampak dengan keterbatasannya air tersebut. Sehingga aktivitas kita pun agak-agak terhambat, bahkan terganggu dengan kekurangan air ini. Karena air ini merupakan kebutuhan primer bagi kita dan seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia tapi juga hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan semuanya yang ada di bumi ini membutuhkan yang adanya air. Sehingga ini bersamaan dengan hal ini, kita ini butuh muhasabah, bahkan kita butuh ikhtiar. Muhasabah ini membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri seharusnya. Dan apakah sebenarnya yang terjadi? Apakah sebenarnya yang Allah sedang rencanakan dengan kejadian atau fenomena alam seperti ini? Kemudian ikhtiar itu juga mengharuskan kita untuk bergerak, mencari solusi. Bagaimana caranya supaya segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang Ampo yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Qur'an Allah menceritakan kepada umat Nabi Hud, yaitu kaum 'Ad, pada saat itu untuk bertauhid dan menyembah kepada Allah. Bahkan secara khusus Nabi Hud itu diperintahkan untuk menyeru kaumnya sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya di dalam surat Hud ayat 52. Bahkan ini Nabi Hud namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang hebat, yang lebat kepadamu, dan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kemudian, wala tatawallau mujrimin, kata Allah, janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa ketika menghadapi kesulitan, manusia itu perlu kembali kepada Allah. Banyak istighfar, banyak bertaubat, bukan hanya sekedar ucapan lisan, tetapi juga kesediaan untuk memperbaiki diri, perilaku, dan memperbaiki kadar ibadah kita. Hanya saja ayat ini jangan sampai dipahami secara sederhana gitu ya, bahwa setiap kemarau pasti merupakan hukuman atau dosa tertentu. Tapi kemarau ini merupakan bagian dari fenomena alam yang memiliki sebab-sebab klimatologis, sehingga seorang muslim itu bukan hanya menuduh orang lain sebagai penyebab musibah, melainkan juga melakukan introspeksi diri sekaligus mencari solusi. Balik lagi ini ke diri kita, mengajarkan kita agar kita selalu koreksi diri kita lagi, agar kita ini menjadi manusia yang lebih baik lagi, berlebih baik lagi. Karena dengan kita banyak-banyak koreksi diri, introspeksi diri, tentu saja akan meningkatkan kadar atau kualitas ibadah kita. Setelah kita introspeksi diri, ini juga akan mengajarkan kepada kita yang paling terbaik adalah di akhirnya, endingnya adalah ikhtiar kita yang paling dahsyat adalah berdoa. Dan ketika kita sudah berdoa, memohon kepada Allah, itu adalah ikhtiar yang paling akhir sebenarnya. Karena ada disunahkan sholat istisqo, di situ di dalamnya ada istighfar, ada doa, ada permohonan kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan. Jadi ini adalah merupakan salah satu solusi yang terbaik. Di samping kita berusaha, kita memperbaiki diri, kita introspeksi diri. Karena semua kejadian itu dengan izin Allah pastinya ada sebab-sebabnya. Dan Allah juga menginginkan kita agar tidak hanya menyalahkan, tapi juga kita menyalahkan diri kita sendiri. Maksudnya adalah kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Nah, Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad juga telah memberikan contoh dalam berikhtiar, termasuk dalam menyikapi masalah krisis air. Salah satu ikhtiarnya tersebut adalah bersikap menambahkan amaliyah ibadah yang telah dilakukan. Menambah lagi sholat duhanya, tambah rutin lagi tahajudnya, tambah rutin lagi sunah-sunahnya. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan melaksanakan sholat sunah istisqo. Nah, alhamdulillah di sini sudah beberapa daerah yang sudah melaksanakan sholat sunah istisqo. Sehingga kemarau panjang ini mudah-mudahan dengan doa-doa kita, permohonan kita, membuat Allah segera menurunkan hujan. Demikian Bang Arif, mungkin baik, ada yang bisa didiskusikan.
1: Baik, terima kasih Ustazah Linda. Ya, kalau kita berbicara ya mengenai fenomena alam, kan kita tahu sesuatu yang ini sebenarnya sudah jadi ketentuan Allah, tapi kita juga bisa mengubah dengan ikhtiar kita ya. Selain istisqo, salat minta hujan, ada juga modifikasi cuaca dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah bilang belum waktunya, ya belum gitu. Tapi memang sempat lah ya, saya juga melihat ada sebuah video gitu di media sosial viral sekali, di salah satu daerah, usai masyarakatnya melakukan sholat istisqo, beberapa saat kemudian langsung turun hujan deras, dan itu dirayakan dengan begitu luar biasa oleh masyarakat di daerah tersebut begitu. Nah, kalau ini kita bicara mengenai evaluasi diri, apakah kemudian momen kemarau panjang ini juga jadi waktu yang tepat untuk kita melakukan muhasabah? Mungkin kesalahan atau dosa-dosa yang kita lakukan mungkin nggak berkaitan langsung dengan alam gitu ya, tapi mungkin ada dosa-dosa lain yang kita lakukan, seperti misalnya kemaksiatan gitu ya, terus kemudian kezaliman dan lain sebagainya. Lalu kemudian Allah berikan ganjarannya berupa balasannya berupa misalnya bencana alam begitu, dari aktivitas kita yang mungkin memang nggak secara langsung berkaitan dengan alam, tapi inilah dampaknya gitu dari sesuatu yang kita lakukan karena rasa ketidaksyukuran kita terhadap nikmat Allah itu, begitu Bu Ustazah.
2: Iya, sebenarnya bukan hanya itu ya. Jadi di sini, di dunia ini kan nggak semua manusia jelek gitu, semuanya ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Dan ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sebenarnya kita ini nggak bisa apa-apa tanpa Allah gitu. Jadi kembali kepada diri kita ya, memang kita harus selalu di samping introspeksi, kita juga harus menanamkan bahwa la haula wala quwata illa billahi la aliyil azim. Tiada daya upaya kita selain Allah, seperti itu. Karena hujan itu memang semuanya kehendak Allah. Tapi memang kemarin yang saya dengar juga ada hujan buatan. Nah itulah, sehingga dengan adanya kemarau panjang membuat kita ini semakin berikhtiar itu dengan berpikir gimana nih caranya supaya sebelum Allah turunkan hujan yang sebenarnya, maka dibuatlah teknologi canggih seperti dibuat hujan buatan. Maka hujan buatan itu jadi lokal aja gitu ya, cuma beberapa daerah. Ini kalau di daerah Lubang Buaya belum hujan-hujan nih sama sekarang.
1: Masya Allah, dikasih sabar terus ya.
2: Pernah lah gerimis-gerimis doang gitu, mendung-mendung aja, tapi hujannya enggak.
1: Masya Allah, baik. Ya itulah, memang kadang kita... Ya, ya kadang berpikir gitu, dosa apa sih gue gitu, teman gue di mana-mana udah pada kena dapat hujan, daerah rumah gue doang kayaknya kelewatan gitu ya. Tapi ya gimana, emang belum waktunya. Lagi-lagi kalau lo bilang belum waktunya, ya belum.
2: Iya, bahkan kemarin saya dengar dari perkiraan cuaca BMKG itu kalau Jakarta ini baru beberapa daerah nih yang bakalan segera turun hujan di bulan November. Seperti Jakarta Pusat, Jakarta apa namanya Barat. Kemudian katanya ada lagi yang belakangan nih, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, itu agak belakangan. Dan itu semua juga memang kalau untuk hujan, panas, kemarau itu semuanya adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala.
1: Nah, kalau kita bicara mengenai emosional ya, cuaca panas, krisis air ya. Jangankan kebakaran hutan, kita punya tetangga yang bakar sampah aja keselnya bukan main gitu ya. Karena kita enggak minta asapnya dibagi sama dia gitu. Padahal kita enggak minta sama sekali. Nah, ini kan kadang yang bikin kita jadi mengeluh gitu, terus kemudian emosional gitu. Nah, bagaimana kemudian Islam sendiri mengajarkan kita supaya kita bisa menjaga kestabilan iman, tetap sabar, tidak kufur nikmat di tengah situasi yang kita tahu memang sedang sulit sekarang ini dan cuacanya juga sedang tidak baik-baik saja, tapi menghindari keinginan kita untuk mengeluh dan juga meluapkan emosional yang berlebihan dan tidak pada tempatnya tuh, bagaimana kita mengatur itu Bu Ustazah?
2: Iya, memang sudah banyak tuh yang terjadi. Bahkan kalau di daerah Jakarta Timur, mungkin Jakarta lainnya juga kan ada pelarangan ya untuk bakar sampah itu.
1: Betul, kayaknya udah ada aturan itu secara nasional deh itu ya.
2: Iya, tapi kalau sampah yang nggak dibakar, kadang-kadang juga suka numpuk gitu kan. Dan untuk menghadapi ini, memang asapnya yang terkena ke tetangga, kita yang bakar, tetangga yang kena. Memang balik lagi ke diri kita, koreksi diri lagi nih, balik lagi. Jadi kitanya lah yang harus bersikap toleransi terhadap tetangga. Sebelum melakukan sesuatu, pastinya kita harus ini dulu, mikir-mikir dulu. ini kira-kira ganggu apa enggak gitu. Jangan cuman urusannya ke diri kita sendiri aja. Ini sampah kalau nggak dibakar nanti numpuk seperti itu tuh. Tapi kalau seandainya dibakar mengganggu tetangga, maka sekarang ini kan sudah ada layanan sampah ya. Mendingan memang kalau misalnya kayak daun-daun, terus ada layanan lagi pilah-pilah sampah tuh kan.
1: Betul, betul.
2: Kalau misalnya kayak daun-daun apa, lebih baik mungkin dikubur atau dijadikan kompos. Itu udah ada ininya ya sebenarnya. Kalau seandainya memang tidak harus dibakar dan membuat mengganggu tetangga, sebaiknya memang ya jangan jangan dibakar gitu. Kalau bisa ya diatur sedemikian rupa supaya kita menjadi orang-orang yang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul apa namanya? Falyukrim daifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hormati tetanggamu. Bukan hanya dalam hal-hal besar, tapi dalam hal-hal kecil saja, dalam hal-hal membakar sampah, bahkan dalam hal nanti ketika hujan, air dari genteng kita jatuh ke tanah tetangga aja, itu harus kita pikirkan.
1: Betul,
2: Sehingga
1: betul.
2: dalam hari ini memang agama Islam itu benar-benar mengatur. Mengatur bagaimana caranya supaya kehidupan bertetangga itu tetap terjaga dengan baik. Seperti itu,
1: Baik.
2: Bang.
1: Nah, ini kalau kita bicara aksi nyata nih, Bu Ustazah, sebelum nanti kita sampai pada kesimpulan kita ya. Kalau kita bicara mengenai aksi nyata, ada mungkin juga yang bisa kita lakukan selain tadi sholat istisqo, ya kita minta kepada Allah. Mungkin ini juga jadi momentum untuk kita bersedekah ya. Salah satunya adalah sedekah air ya, sedekah air bersih. Iya enggak sih Bu Ustazah? Kan karena ini terjadi nih beberapa bulan yang lalu, air di rumah saya enggak ngalir sama sekali. Itu airnya air pam sih, bukan air tanah gitu ya. Ada kendala lain sebagainya. Lalu kemudian dalam satu hari itu saya harus beli minimal 10 galon air ya. Ke beda-beda outlet gitu, ke beda tempat-tempat air isi ulang gitu ya. Nah, ada satu kios air isi ulang, dia tahu karena saya lagi kesusahan air, karena dia tahu kok bolak-balik gitu ya, sekali beli banyak gitu. Iya, Pak, airnya lagi ngalir sama sekali. Oh, ya udah. Nanti pokoknya asal beli 5 saya kasih 1 gratis ya. Masya Allah, itu saya hati saya bergetar gitu ya. Di tengah kesulitan kita nih masih ada orang baik yang mau membantu gitu. Mungkin satu galon kalau di rupiah kan nggak seberapa, hanya 5.000 rupiah gitu ya satu galon gitu. Dia bilang pokoknya ntar tiap beli 5 saya kasih 1 ya gitu ya. Jadi yang kalau beli 10 jadi dapetnya 12 galon gitu. Itu ya Allah, itu membantu sekali gitu buat kita yang memang lagi kesusahan. Nah, apakah kemudian bentuk sedekah seperti yang tadi saya contohkan ya Bu Ustazah, sedekah air itu bisa jadi salah satu mungkin cara kita untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita, atau mungkin juga Allah memang kasih kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk menunjukkan solidaritas kita sesama umat manusia gitu Bu Ustazah?
2: Iya, ya di salah satunya memang hal itu, sedekah itu membuka membuka pertama membuka pintu rezeki, kedua membuka yang tadinya sulit menjadi mudah gitu. Ya memang di antara hikmah dari kemarau panjang ini, memang di antara ikhtiarnya adalah sedekah, sehingga membuka membuka semuanya. Itu bukan hanya sedekah air, tapi juga sedekah sedekah doa juga termasuknya gitu. Dan sedekah air itu memang luar biasa di saat orang banyak membutuhkan. Sehingga di sini dengan sedekah itu dapat memperbaiki semuanya, memperbaiki hati, memperbaiki rezeki, juga membuka pintu-pintu yang tadinya susah menjadi mudah.
1: Baik. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi muhasabah buat kita semua ya, bahwa memang di tengah situasi yang seperti sekarang ini, kita ingin semua keadaan jadi lebih baik, ya normal kembali, hujan juga bisa mengguyur dan lain sebagainya. Tapi dari kajian kita pagi hari ini Bu Ustazah nih, mungkin mohon maaf, ada satu pertanyaan yang baru saja masuk. Ini saya dapat info nih, ada pertanyaan yang masuk, kita coba bacakan ya. Assalamualaikum Bu Ustazah, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air adalah sumber dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya mau tanyakan nih Bang Arif, Bu Ustazah, apakah kemudian musibah kekeringan ini termasuk kerusakan yang ada di bumi dan lautan akibat ulah manusia itu sendiri? Dari Bang Ican di Gunung Sindur. Ya, silakan.
2: Di antaranya memang kerusakan alam yang terjadi itu hasil dari perbuatan kita memang manusia. Karena kan contoh aja ya, seperti di Jakarta ini, seperti Jakarta di pusat kota, banyak gedung-gedung yang udah terbuat dari kaca. Kaca itu efeknya luar biasa itu sebenarnya.
1: Iya, betul.
2: Memancar ke sinar matahari, kemudian memantulkan lagi ke bumi, membuat itu menjadi kekeringan. Kemudian tanah-tanah sekarang sudah diaspal, dipelur, dan lain sebagainya. Sehingga membuat penyerapan air itu menjadi berkurang.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya memang salah satu efek dari perbuatan kita juga gitu kan. Pengennya rapi, tapi ternyata kita lupa bahwa harus ada penyerapan air, seperti itu. Jadi ketika hujan, kenapa banjir? Karena air itu nggak nyerap ke tanah, karena tanahnya sudah diaspal, sudah dipelur, dan sudah tertutup gitu ya. Sehingga ini perlu ada pengkajian ulang, perlu diteliti ulang bagaimana caranya supaya ketika hujan di wilayah rumah kita dululah kita buat lubang-lubang untuk penyerapan air ke dalam tanah. Sehingga dia menyimpan banyak air di dalam tanah dan membuat air tanah kita itu ketika kemarau punya cadangan air. Memang itu salah satu, kita akui lah, kita sebagai manusia kadang-kadang suka egois dengan hal-hal seperti itu. Sehingga lupa bahwa kita butuh gitu, kita butuh Allah untuk memberikan yang terbaik buat kita. Karena air itu benar-benar nafas kehidupan. Nggak ada air susah. Jangankan buat minum, kita juga ibadah itu perlu air. Contoh kayak wudu, kemudian mandi dan lain sebagainya gitu. Seperti itu Bang Ari
1: baik,
2: dan
1: ya. Bang Ican ya, mudah-mudahan terjawab ya Bang Ican ya. Iya, dari kajian kita pagi hari ini Bu Ustazah, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dan bagaimana kemudian kita menyikapi situasi cuaca seperti sekarang ini nih Bu Ustazah, kalau dalam perspektif ketakwaan kita?
2: Iya. Jadi Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, wajah kita, wajah Islam itu sesungguhnya adalah berdoa kepada Allah. Jadi sebagai bentuk kesadaran kita sebagai makhluk yang tidak berdaya, tidak ada daya upaya selain Allah, yang menjadi penyemangat kita adalah doa. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak meninggalkan usaha atau ikhtiar untuk mengubah keadaan menuju kemaslahatan atau kebaikan ke depan gitu kan. Kemudian kemarau panjang ini hendaklah menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan dua pekerjaan atau dua amaliah sekaligus. Yang pertama memperbaiki hati, kemudian memperbaiki sikap kita dan memperbaiki ikhtiar kita. Kita memohon kepada Allah agar menurunkan hujan yang bermanfaat, tetapi pada saat yang sama kita juga berusaha menjaga setiap tetes air yang masih ada dengan menyiasati bagaimana caranya ketika air hujan itu turun kita membuat cadangan-cadangan air. Jadi dengan ikhtiar ini juga kita juga berdoa dengan banyak-banyak mohon ampun, istighfar, dan bahkan melakukan sholat sunnah istisqo dengan ikhtiar yang maksimal. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki keadaan kita, mencukupi kebutuhan air bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluknya, serta menurunkan kepada kita hujan yang membawa manfaat, maslahat, dan membawa keberkahan.
1: Amin, insya Allah.
2: Demikian Bang Ari.
1: Baik.
2: Ini saya mau kasih pantun dulu nih.
1: Ayo, silakan Ustazah, insya Allah.
2: Hari Senin bersih-bersih.
1: Cakep.
2: Kemudian pasang bendera biar berkibar. Terima kasih sudah mendengarkan hikmah pagi. Insya Allah nanti kita berjumpa lagi.
1: Insya Allah.
2: Pagi-pagi dengerin hikmah pagi, penyiarnya Bang Arif yang keren. Semoga membawa berkah dan membawa rahmat untuk Abang Empok pendengar RRI Pro 4 yang luar biasa. Demikian Bang Arif.
1: Terima kasih Ustazah Linda.
2: Maaf.
1: Terima kasih, insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya Bu Ustazah.
2: Insya Allah, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Surat Al-Isra ayat 15.

0: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi, Pangeran Jayakarta. Pada 31 Mei 1619, Pangeran Ahmad Jakatra atau Pangeran Jayakarta mendirikan sebuah negara di Pengasingan. Ia membangunnya setelah istananya, perkampungan penduduk dan sebuah masjid dibumihanguskan oleh Belanda. Istana dan perkampungan tersebut terletak di antara Pasar Ikan Jakarta Kota yang oleh VOC atau company di atasnya dibangun Kota Batavia. Pangeran dan para pengikutnya hijrah ke Jatinegara Kaum, Pulau Gadung, Jakarta Timur yang saat itu masih berupa rawa-rawa dan hutan belukar. Di tempat yang kini terletak di antara Penjara Cipinang dan Pulau Gadung itulah Pangeran mendirikan negara di tempat pengasingannya yang baru itu, ia menamakannya Jatinegara atau Negara Sejati. Di tempat ini, Pangeran juga membangun sebuah masjid yang kini bernama Asy-Syalafiyah. Pangeran dan pengikutnya bersumpah untuk merebut kembali Jayakarta. Sekalipun upaya ini tidak berhasil, tetapi para prajurit Islam telah berhasil selama puluhan tahun mengusik Belanda untuk tidak pernah tenang. Tambahan kaum hingga menjadi Jatinegara Kaum karena selama ratusan tahun kampung ini hanya ditinggali para kerabat sehingga menjadi kampung tertutup. Bahkan untuk menjaga keberadaan makam pangeran, mereka selama ratusan tahun melakukan pernikahan sesama saudara sepupu. Sekalipun kini sudah banyak pendatang baru, tetapi lebih dari separuhnya masih ditinggali oleh keturunan pangeran. Pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, sebutan Batavia diganti menjadi Jakarta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami Sohih.

unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara punya cara unik untuk memanfaatkan sampah dengan mengubah sampah anorganik menjadi perahu kreatif. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, mengatakan inovasi tersebut adalah upaya memanfaatkan sampah anorganik yang dikumpulkan dari kegiatan pembersihan kali menjadi barang yang bernilai guna. Andre mengatakan pihaknya menggunakan sebanyak 2.850 botol plastik bekas serta berbagai material lain seperti jeriken, kayu, bambu, dan ban bekas serta besi. Perahu berbentuk tank yang diberi nama Tank Hantu Kali Cilincing tersebut siap memeriahkan Festival Cinta Lingkungan 2026 yang akan digelar di Danau Sunter pada 18 Oktober mendatang. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Museum Rekor Dunia Indonesia MURI menyatakan tradisi minum kopi kop yang diikuti 2026 masyarakat dalam rangka hari ulang tahun ke-438 Kota Melaboh di lapangan Teku Umar pada minggu kemarin layak menjadi rekor dunia. Direktur Operasional MURI Awan Rahargo mengatakan kegiatan minum kopi kop sangat layak untuk didorong menjadi rekor dunia lantaran kopi kop hanya berasal dari Kota Melaboh dan tidak ditemukan di negara kawasan Asia Tenggara maupun Eropa. Sebelumnya, Kopi Kop khas Aceh Barat juga sudah memperoleh sertifikat HAKI sebagai ikon pariwisata Kota Melaboh. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po, ketemu lagi bareng sama Bang Arifnya di Kabar Jakarta. Edisi hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026.

Nah, pagi hari ini Abang Po, ada mungkin sebagian wilayah di Jakarta yang semalam turun hujan ya. Kayak di daerah Tanah Abang semalam turun hujan walaupun cuma gerimis-gerimis doang, tapi lumayan lah bikin adem ya. Bukan cuma bikin adem jalanan, bikin adem cuaca, tapi juga bikin adem hati-hati orang-orang yang mungkin lagi berjuang keras buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita doakan buat Abang Po semuanya, pokoknya yang hari ini lagi berikhtiar nyari rejeki ya kan, yang nyari kerjaan, yang nyari objekan, semuanya dapat rezekinya kebagian deh masing-masing ya. Pokoknya kita doain yang baik-baik deh buat Abang Po semuanya ya. Pagi hari ini ada Ayah yang nemenin lagi Abang Po di Kabar Jakarta. Ayah siapa? Ada Bang Arif doang tentunya. Emang semuanya tahu Ayah siapa? Belum tentu. Siapa tahu ada yang pagi hari ini baru pertama kali dengerin Prompat ya. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja dengerin Prompat pagi hari ini. Salam kenal buat semuanya ya. Selamat pagi juga buat Ibu Agung di Bekasi yang dari pagi tadi udah semangat banget ya menyapa dan mendoakan buat semua Bang Po, semoga sehat selalu. Dan juga Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur sama Pak Suhatman yang ada di Pamulang. Assalamualaikum, berangkat kerja sambil ditemenin Prompat Jakarta bersama Bang Arif. Semangat pagi, sehat selalu Bang Arif. Amin, terima kasih Pak Suhatman di Pamulang. Emang kudu semangat kalau hari Senin pagi itu begitu ya kan. Kalau perlu semangatnya jangan sampai kendor sampai ke hari Jumat ntar ya, ketemu libur lagi gitu ya. Kalau yang libur sih, kalau yang kerja ya kerja aja dah. Kalau yang gak kenal libur kerjanya ya semangat, siapa tahu keringat dan peluhnya Abang Po itu diganjar dengan kekayaan yang luar biasa melimpah, amin. Ya seperti yang sering Ayah bilang gitu, kalau kita doa gak apa-apa dikasih rezeki banyak.

Selamat pagi, semangat, luar biasa, Masya Allah. Siapa lagi nih pagi hari ini yang pengen kita senggol-senggol? Langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124-928. Kemarin itu kan Ayah ke Bandung tuh dari hari Jumat tuh gitu. Kita runut dulu nih dari hari Jumat. Pulang siaran, sampai rumah, kan ngejemput anak tuh pulang sekolah ya kan. Abis Jumatan dah kira-kira jam setengah dua deh, kira-kira jam setengah dua tuh kita mau berangkat nih ya kan ke mau pulang ke rumah yang di Cilengsi tuh. Akhirnya setelah sekian lama, hampir 2 bulan nih kagak pulang tuh ya. Pas di parkiran ternyata mobil kagak nyala. Akinya abis, emang udah waktunya, ternyata udah 1,5 tahun, udah hampir 2 tahun tuh aki nggak ganti-ganti ya kan, jadi aki-aki deh. Jajan nih, mau berangkat udah jajan 1 jutaan tuh buat ganti aki doang. Ya Allah, ada-ada aja rezeki emang ya. Rezeki itu selalu menemukan jalannya untuk keluar lagi, emang begitu. Rezeki yang datang ke kita selalu menemukan jalannya untuk kita keluarin lagi. Kemarin, wah cukup deh kali ini ya, alhamdulillah. Bener, 1 juta keluar ya, 1 juta perak lebih dikit buat beli aki. Kalau nggak ganti aki nggak bisa jalan tuh mobil. Ya udah dah. Emang rezekinya begitu. Nyampe rumah di mana? Rumah Ayah itu di Setu sih ya, Bekasi itu kan. Kangen juga ya, udah hampir 2 bulan enggak pulang ke rumah. Ingat kan beberapa waktu yang lalu kan sempat ramai sama debu vulkanik yang sampai ke daerah Bogor, Bekasi dan sebagainya. Begitu nyampe rumah, ya Allah, dalam rumah berdebu semuanya. Debu beneran. Teras juga debunya udah tebel banget itu. Itu gara-gara abu vulkanik gitu tuh. Ya bersih-bersih lagi. Kangen banget rasanya, kayak dulu waktu baru banget beli rumah itu. Lingkungannya masih sepi, belum banyak tetangga. Depan rumah kita masih bisa ngelihat rumput, masih banyak belalang, kupu-kupu, pokame-ame ya kan. Kalau belalang kupu-kupu kan pokame-ame ya. Terus juga masih ngelihat kabut gitu depan rumah. Tapi belakangan ini kayak yang kita lihat udah bukan kabut lagi, tapi asap bakaran sampah dari warga yang tinggal di kampung sebelah ya, di luar komplek gitu kan. Udah berpuluh-puluh kali ngurusin masalah bakar-bakar sampah ini nggak kelar-kelar, masih aja diulang-ulang lagi gitu. Padahal udah jelas ada aturannya, tapi ya masalahnya ya pemerintah setempat nggak tegas gitu sama aturan yang udah ada gitu kan. Nggak ada tindakan apapun, nggak ada tindakan sanksi dan lain sebagainya buat warga kampung yang tinggal di kampung sebelah nih, di luar komplek, yang lakuin pembakaran sampah gitu. Jadi ya mengecewakan aja sih. Terus abis itu nginep semalam ya kan. Besokannya kita berangkat nih ke Bandung. Mengingat lagi masa-masa dulu waktu kecil, kalau ke Bandung biasanya zaman belum ada tol Cipularang ya, kalau kita ke Bandung pasti lewat Puncak gitu kan, jalanan Puncak sampai Cianjur, terus ke Padalarang, seterusnya. Itu bawa kita ke memori-memori masa lalu gitu ya kan. Sampai kayak ingat-ingat, oh dulu waktu kecil pernah kesini, pernah kesitu gitu. Cerita tuh ke anak Ayah gitu, cerita-cerita masa lalu waktu bapaknya kecil. Ya kalau ke Bandung zaman dulu kan kita namanya masih miskin ya. Kan ngikut sama saudara yang punya mobil, duduknya pasti di belakang gitu. Itu memori itu. Pokoknya kalau kita keluarga miskin, ikut sama saudara kita yang rada punyaan dikit, ikut mobilnya dia pasti ditaruh di baris paling belakang. Numpuk sama tas-tas tuh, sama barang-barang, sama makanan tuh ya kan. Itu ya Allah, jadi ingat masa-masa lalu. Terus juga kayak ingat barang-barang dulu yang mungkin pernah dibeliin waktu kecil gitu ya, mainan apa segala macam. Nah kalau ngomongin soal barang-barang juga kayak, jadi kita tuh ingat ke masa lalu kita ya. Seandainya gitu, kita berandai-andai nih, seandainya kita punya museum yang bisa buat nyimpen barang-barang kita pribadi gitu ya Bang Po. Kira-kira barang-barang apa ya yang bisa dimasukin ke museum? Nah Abang Po, bertepatan hari ini tanggal 12 Oktober 2026, kita memperingati Hari Museum Nasional. Nah kalau misalnya ada satu barang atau banyak barang juga gak apa-apa deh, misalnya ada nih barang-barang milik Abang Po ya, barang-barang punyanya Abang Po yang bisa dimuseumin, nah kira-kira barang apa tuh dan alasannya kenapa? Kan pasti kita punya barang-barang masa kecil kita, atau barang-barang mungkin bukan pas masa kecil, di masa sekarang gitu ya,
yang punya kenangan tertentu yang bikin kita tuh jadi kayak mau dibuang sayang, tapi disimpan juga mau ditaruh di mana. Seandainya kita berandai-andai, apalagi ini hari ini Museum Nasional Abang Po, kalau misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh? Dan alas

0: ini kenapa? Kenapa barang itu yang kudu dimuseumin gitu? Ada cerita apa di baliknya? Ada sejarah apa di baliknya? Kasih tahu Bang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mata FM Suara Budaya Jakarta. Langsung aja buka line teleponnya 0213504510 0812112498. Abang Po tanggal 12 Oktober memperingati Hari Museum Indonesia. Kalau misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin nih, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa ya? Langsung aja kita angkat teleponnya, udah masuk nih. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Pagi Bang Arif.
0: Bang Wardi.
1: Jumpa lagi kita.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Wardi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, Bang. Alhamdulillah. Kalau Bang Wardi misalnya ada barang-barang milik Bang Wardi yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa tuh Bang Wardi?
1: Barang telepon, telponan,
0: telepon mainan dong berarti?
1: Telepon mainan dong.
0: Yang mana? Kayak gimana itu?
1: Dibeliin sama tetangga, telepon mainan, ada gagangnya itu loh Bang, gagangnya.
0: Iya, yang dipencet ada bunyi-bunyiannya.
1: Ada bunyi-bunyinya.
0: Oh gitu. Tahu nggak kalau zaman dulu tuh telepon tuh bisa buat tempat air minum tau?
1: Oh iya, kok bisa?
0: Ada dulu tempat air minum nih, botol air minum zaman saya SD kecil dulu. Itu bentuknya telepon Bang. Bentuknya telepon Bang. Itu keren banget. Zaman dulu kalau anak kecil punya begitu mah keren banget Bang. Itu. Jadi kalau Bang Wardi telepon, kenapa telepon nih? Kenapa harus telepon itu yang dimuseumin Bang?
1: Ya, karena saya dulu nggak nyangka juga bisa beli telepon yang walaupun katanya harganya nggak seberapa.
0: Oh gitu. Oh karena ini ya ngerasa bahwa itu pencapaian gitu ya, bisa beli mainan telepon-teleponan ini ya.
1: Telepon-teleponan.
0: Gitu, ya Allah. Itu
1: ada dua sih Bang. Pertama telepon. Yang kedua ini mainan pesawat juga.
0: Mainan pesawat. Itu beli juga.
1: Beli juga.
0: Oh gitu. Ada kalau yang hadiah dari orang gitu, ada nggak ya hadiah dari siapa lah gitu terus berkesan banget?
1: Itu yang pertama telepon dari tetangga.
0: Hadiah dari tetangga tadi telepon-teleponan waktu Bang Wardi kecil.
1: Waktu Bang Wardi saya kecil, kecil banget sih.
0: Masih segede toge ya kira-kira ya.
1: Segede toge.
0: Namanya juga masih kecil. Iya.
1: Masih kecil.
0: Iya. Oh gitu. Masih inget ini nggak sih maksudnya? Itu kan berkesan ya. Tapi waktu itu dikasih hadiah itu pas lagi momen apa? Ulang tahun ke? Lebaran ke? Apa kah gitu?
1: Apa ke? Masih bisa ngomong Pontianak ya. Bukan, ini waktu anaknya belinya telepon-teleponan. Terus anak tetangga saya, Om Wardi mau beli nggak nih telepon-teleponan kayak saya? Aduh pengen, nanti bapak beliin ya, nanti lusa ya katanya, kata tetangga saya.
0: Akhirnya dibelikan lah tuh.
1: Dibeliin juga. Tapi harganya pasti mahal.
0: Tapi alhamdulillah kebeli juga ya.
1: Kebeli juga. Tapi sekarang udah kemana-mana. Udah lupa kemana ya kemarin.
0: Telepon-teleponan sama apa tadi satu lagi?
1: Pesawat.
0: Pesawat terbang itu atau modelan helikopter? Atau yang pesawat terbang biasa?
1: Modelan helikopter. Helikopter tadi itu.
0: Yang
1: kalau dimain lu harus dikunci dulu. Ada kuncinya.
0: Supaya dia bisa terbang.
1: Yang ada kipasnya di belakang.
0: Ada baling-baling. Itu namanya baling-baling Bang, bukan kipas Bang.
1: Baling-baling.
0: Iya. Kalau kipas buat orang gerah, kalau gerah baru pakai kipas.
1: Ada baling-baling lupa
0: saya. Oke deh Bang Wardi. Makasih ya Bang Wardi.
1: Terima kasih selalu keluarga Bang ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi punya barang kenangan dia mainan, telepon-teleponan sama helikopter ya. Zaman dia kecil tuh bisa dimuseumin katanya. Karena itu berkesan sekali mainannya buat Bang Wardi. Nah, kalau Abang Po kira-kira apa ya? Kita ke Bang Indar Riono nih, kita tanya nih Bang Indar nih. Selamat pagi, kabar Jakarta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Indar. Kalau Bang Indar, apa barang yang kira-kira bisa dimuseumin Bang Indar?
2: Barang yang bisa dimuseumin.
0: Barangnya Bang Indar, bukan barang saya.
2: Barang saya?
0: Iya.
2: Kok barang saya bisa dibisumin apa? Saya gak ngerti maksudnya.
0: Nyimak gak sih obrolan kita dari tadi sebelum lagu kan ada temanya saya kasih. Nyimak gak?
2: Iya saya paham.
0: Lejaudih. Maksudnya.
2: Jadi gimana? Kok barang bisa museumin? Barang apa?
0: Ya apa? Nggak tahu. Makanya sih nanya. Kan tiap orang punya kenangan beda-beda. Contoh nih. Tadi Bang Wardi. Saya kalau kan tadi saya nanya, ini kan hari ini kan hari Museum Indonesia nih, 12 Oktober hari Museum Indonesia, tahu dong ya kan. Kalau misalnya ada barang-barang milik Bang Indar yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja dan alasannya kenapa? Begitu. Bang Wardi tadi bilang yang pernah dia punya yang pengen dimuseumin ya, itu ada dua, mainan telepon-teleponan sama tadi helikopter gitu. Karena itu kenangannya buat dia tuh waktu dia masih kecil, senang banget gitu bisa punya mainan. Kalau Bang Indar apa? Kan enggak harus mainan. Ya, apa kayak gitu.
2: Baru ingat saya.
0: Nah, begitu.
2: Saya ini Bang, radio jadul, Bang.
0: Radio jadul. Radio ya, apa tuh?
2: Radionya itu dulu tuh ada tuh. Kalau masih ada ya gitu ya.
0: Enggak tahu masih ada apa enggak sih, enggak tahu.
2: Masih koleksiin itu.
0: Hah?
2: Ya kalau masih ada saya mau koleksi.
0: Oh kalau masih ada, mereknya apa, masih inget gak?
2: Mereknya kayak apa ya dulu itu, merek kayak Cawang gitu loh Bang.
0: Oh radio Cawang, oke.
2: Itu kan kenangan-kenangan saya waktu masih kecil dulu itu banyak banget tuh pakai radio kayak gitu.
0: Oke.
2: Kalau masih ada itu kita bisa aja ngingetin masa lalu gitu ya kan ya. Ya itu bisa dimasukin museum gitu Bang Ari.
0: Oh, yang itu yang bikin apa namanya jadi keinget masa-masa dulu punya radio gitu ya.
2: Pokoknya semacam radio-radio yang model-model dulu lah gitu ya. Sekarang kan agak susah ya nyari. Ada sih ada, cuma susah nyari sekarang.
0: Oke. Berarti si radio jadul, radio merek. Tapi mereknya emang merek Cawang berarti bukan? Kan mereknya macam-macam tuh Bang.
2: Ada yang merek Cawang. Dulu tuh ada yang merek internasional. Terus apa lagi ya? Pokoknya merek-merek begitulah.
0: Jadi kalau Bang Indar, isi radio merek Cawang inilah yang berkesan banget gitu ya buat abang ya.
2: Dulu kan waktu saya di kampung dulu, itu bapak saya tuh sering banget tuh kalau ke kebun tuh bawa radio gitu Bang. Nah, jadi dengar-dengar apa sambil kerja gitu kan, bawa radionya gede banget. Radionya itu ini ada ininya, apa bentuk kerangkanya tuh ada tripleknya gitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Jadi, apa ya rangkanya apa tuh ya? Unik gitu ya, perpaduan antara unik, plastik dan kayu untuk, gitu untuk ya.
2: Rangkanya itu unik gitu Mas.
0: Oke. Baiklah.
2: Iya.
0: Kalau itu berarti itu ya yang bisa dimuseumin. Seandainya berarti kan gitu. Biasanya kalau barang-barang di museum tuh kalau dipajang tuh suka ada tulisan di bawahnya gitu ya, keterangannya kenapa barang ini ada di museum gitu. Ceritanya apa kira-kira? Kalau di kalau dirangkai dalam sebuah paragraf gitu ya atau satu kalimat deh, kira-kira mau ditulis apa itu Bang?
2: Barang yang penuh dengan kenangan.
0: Oh, barang yang penuh kenangan untuk Indar Yono.
2: Iya, gitu. Iya, itu.
0: Di tahun berapa tuh? Periodenya tahun berapa kira-kira tuh?
2: Itu sekitar tahun 85-an gitu, Bang.
0: 85-an. Oke, iya, umur berapa tuh? Tahun 85-an tuh.
2: Hah?
0: Umur berapa tuh?
2: Iya, pokoknya Bang Arif hitung-hitung sendiri lah umurnya berapa.
0: Iya deh kalau gitu. Oke deh. Iya. Bang Indar, makasih ya Bang Indar ya.
2: Maaf, Bang Arif, saya bikin Bang Arif jadi darah
0: tinggi. Iya, lagian orang mau ikut ngobrol enggak tahu temanya. Ngapain nelpon kalau enggak tahu temanya? Pakai nanya lagi.
2: Itu ini Bang Arif, ceritanya kan habis kegiatan hari ini pagi. Saya memang nggak dengar dari awal,
0: iye.
2: Cuma saya tahu dari Bang Wardi yang nelpon tadi.
0: I minimal nyimak dulu, ya kan? Oh bahas apa nih?
2: Bang Wardi maksudnya yang masalah yang museum-museum, ini barang-barang antik.
0: Kenanya.
2: Cuma kok yang Bang Arif bilang barang saya yang di museum ini barang apa?
0: Lima nih saya tahu, makanya nanya lagi sama saya barang-barang sih, itu nanya sama saya.
2: Nah itu dia itu jadi
0: jadi bang Indar ya dah. Ngomong-ngomong kemarin saya baru habis dari Serpong.
2: Ngapain tuh?
0: Makan sate Maranggi.
2: Sate Maranggi.
0: Iya.
2: Di mana?
0: Di Serpong.
2: Di Serpong.
0: Iya.
2: Serpongnya di mana, Bang?
0: Aduh, saya lupa namanya.
2: Waduh, saya kalau tahu saya samperin Bang Adiknya.
0: Justru emang sengaja saya enggak ngasih tahu biar enggak diparanin.
2: Oh iya ya,
0: iya.
2: Saya enggak nyamperin.
0: Ya. Iya, makanya saya kasih tahunya sekarang.
2: Begitu ya.
0: Oke deh. Makasih Bang Indar.
2: Oke Bang Adik.
0: Sehat selalu ya.
2: Seluruh pendengar semuanya.
0: Yo. Oke. Okay. Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indar Yono di Serpong ya. Nah, Abang Po, kalau Abang Po nih, misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa? Ayo tunggu komentarnya ya di WhatsApp 0812-1124928 ya. Teh Epi di Ciomas, selamat pagi Teh Epi. Dari Teh Epi yang ada di Ciomas. Kong Dani, sehat Kong? Kong Dani tadi telepon masuk pas Bang Indar masih online jadi enggak bisa masuk. Nah, sekarang baru deh nyambung nih. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta Bang Ari.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani gimana kabarnya?
2: Insyaallah baik-baik.
0: Insyaallah. Cuaca di Gun Saud gimana Gun Saud?
2: Ya, tadi malam ada hujan.
0: Wah, alhamdulillah.
2: Tapi ada tanda-tandanya iye. Turun hujan.
0: Ih, cuma gerimis-gerimis malu doang semalam. Di Tenabang juga sama gerimis-gerimis malu.
2: Enggak apa-apa.
0: Kita mah ngarepinnya hujan deras ya. Udah, enggak jadi hujan deras. Enggak apa-apa dah dikit-dikit juga. Ngurang-ngurangin kebul ya.
2: Kita syukurin aja biar nanti hujannya tambah banyak.
0: Amin gitu. insya Allah.
2: Yang penting gak banjir.
0: Nah gitu. Itu dia benar. Hujan banyak gak apa-apa, yang penting jangan banjir aja itu.
2: Banjir.
0: Kong Dani, ngomongin soal barang-barang ini nih yang penuh kenangan deh kan. Biasanya kalau barang yang dimuseumin itu adalah barang-barang yang punya nilai sejarah gitu ya kan.
2: Ya gitu.
0: Nah, kalau buat Kong Dani, barang-barang apa sih andainya nih ada barang milik Kong Dani atau milik seseorang yang berkaitan dengan Kong Dani lah gitu yang kayaknya harus dimuseumkan gitu. Kira-kira apa tuh? Jangan bilang centong sayur ya. Ini centong sayur dipakai sama istri itu. Saya tiap hari buat masak, makanya berkesan banget katanya gitu. Enggak apa-apa juga sih.
2: Ya enggak apa-apa juga centong nasi.
0: Bener. Enggak apa-apa, apa juga bebas ya.
2: Yang jelas saya punya kamera mungkin di bawah tahun 70 itu.
0: Oh Allah, ya. Kamera apa tuh?
2: Mereknya sih udah lupa saking kelamaan.
0: Tapi masih ada, maksudnya tulisan mereknya masih ada dong.
2: Masih masih ada kulitnya, masih ada gantungannya.
0: Oh, masih. Kalau kamera zaman dulu tuh kan ada ininya apa? Tasnya kulit kan kalau zaman dulu ya?
2: Kulit.
0: Iya,
2: masih pakai flashlight kan.
0: Iya, gitu betul. Oke. Gitu. Kamera, kenapa dengan kamera itu?
2: Yang jelas kan saya ya jangan dibilang hobi lah, cuman suka-suka moto gitu. Kalau keluar-keluar moto gitu. Jadi itu saya untuk dinas, untuk acara keluarga itu saya pakai itu gitu. Jadi semua momen anak-anak misalnya ulang tahun dan sebagainya saya moto sendiri gitu Bang Arif gitu.
0: Oke.
2: Jadi itu produknya di bawah 70 lah itu yakin.
0: Oke. Ada nggak foto-foto hasil jepretan si kamera itu yang sampai sekarang masih disimpan?
2: Masih.
0: Oh, berarti masih satu rangkaian tuh. Saya ngebayangin tuh di dioramanya gitu ya, si kamera itu dan foto-foto hasil jepretannya gitu. Inilah foto hasil jepretan dari kamera itu gitu.
2: Iya. Ada itu masih.
0: Foto apa masih inget enggak tuh? Apa yang difoto pakai kamera itu yang sampai sekarang fotonya masih disimpan?
2: Ada ulang tahun, ada terus, ada acara, bukannya acara-acara keluarga, momen kayak di luar rumah, di luar kota, kalau lagi dinas gitu.
0: Oke, itu waktu momen ulang tahun, itu ada badut ulang tahunnya nggak?
2: Gak
0: ada ya? Enggak, kira-kira nggak.
2: Kayak takut anak-anak.
0: Soalnya kalau ada badut ulang tahun, saya mau ngucapin.
2: Oh gitu.
0: Nah, namanya lagi ulang tahun kan Badut, lagi ulang tahun, saya ngucapin selamat ulang tahun Badut gitu.
2: Badut.
0: Namanya Badut ulang tahun. Iya. Oke, momen jalan-jalan terus dinas gitu ya, dipotoin pakai kamera itu.
2: Jadi kalau orang-orang misalnya dinas keluar kota ya, nyisain uang dari dinas gitu untuk di rumah gitu. Saya enggak dari rumah malah minta lagi, takut kekurangan.
0: Gitu. Tapi pernah ada nggak teman atau tetangga yang minta tolong bikinin pas foto, mentang-mentang tahu punya kamera, tolong dong bikinin pas foto gitu.
2: Kalau tetangga sih enggak, mungkin saudara-saudara suka ada yang pinjem gitu.
0: Oh gitu.
2: Suka ada juga yang pinjem. Ya, biasanya kalau sering dipinjemin ya itu. Udahnya harus kita servis.
0: Emang gitu. Iya benar. Karena bukan pegangannya itu orang kan gimana, gitu ya. Kan ada aja pokoknya errornya tuh ya.
2: Iya.
0: Makanya. Gitu Bang Arif. Masih pakai ini. Jadi, lagi pakai film yang digulung kan ya kan?
2: Iya.
0: Kalau enggak isi 36 isi 24 gitu.
2: Tangan krek gitu.
0: Iya, Bang. Krek baru foto. Oh iya benar.
2: Jaraknya, fokusnya berapa itu semua diatur gitu. Jadi termasuk kayak foto sedih juga gitu Bang Arif.
0: Oke.
2: Jadi senangnya nyetel-nyetel begitu.
0: Oke, tapi ini belum sampai yang ini ya, ngabduruk sendiri belum ya?
2: Nggak kuat itunya baunya.
0: Iya kan.
2: Sudah pernah mau nyoba bikin kamar gelap.
0: Bikin kamar gelap gitu ya, buat ngabduk foto. Oh iya sih benar.
2: Ngabduknya di Jiung biasanya tuh.
0: Iya lagi zaman dulu banyak. Zaman dulu banyak tuh tukang ngabduk pinggir jalan ya.
2: Pakai petromak.
0: Iya lagi. Iya benar. Sampai tahun berapa tuh ya masih ada ya?
2: Saya tahun 70-an.
0: Iya gitu. Maksudnya di kayaknya di awal-awal 90-an tuh masih ada deh, saya ingat saya.
2: Masih.
0: Iya
2: masih,
0: kan?
2: Masih.
0: Iya, soalnya saya ingat masih, waktu saya kecil masih. Pernah diajak lewat Kemayoran kok banyak tukang foto pakai gerobak gitu ya.
2: Pokoknya sebelum HP pakai kamera tuh masih ada tuh yang begitu-begitu.
0: Oh iya lagi. Iya kalau di Jiung tukang-tukang foto yang pakai iya tukang abduk foto pakai gerobak kadang dia gitu ya kan. Jadi kamar gelapnya tuh di dalam gerobaknya kamar dia gitu. Iya benar.
2: Ngeringin fotonya.
0: Iya lagi benar. Ya Allah, saya jadi ingat masa lalu nih.
2: Itu Bang Arif tuh. Jadi saya punya yang kalau di museumin kamera. Ada yang generasi mudanya sampai tahun 84 ada itu. Terus sepatu dari 84.
0: Ya Allah, sepatu apa itu? Doc Mart.
2: Bukan. Buatan Prancis.
0: Oke.
2: Buatan Prancis.
0: Ya Allah. Kenapa dengan sepatu itu? Ada cerita apa? Waktu tugas ke Prancis itu.
2: Iya, jadi ada ceritanya juga. Mm-hmm. Jadi saya beli sepatu tuh, milih-milih sepatu, terus buat anak-anak. Anak-anak saya waktu itu masih 3 orang kok.
0: Mm-hmm.
2: Jadi saya beli sepatu 5 itu, yang 1 buat sendiri, yang 4 buat anak-anak gitu. Sama ponakan kalau nggak salah
0: okay.
2: Gitu. Jadi ada
0: asik.
2: Jadi di pabriknya gitu.
0: Cibaduyut.
2: Gitu. Kalau di Bandung Cibaduyut.
0: Lah iya kan, namanya juga Paris Van Java itu.
2: Iya benar. Sampai sekarang masih dibungkus itu, ditaruh di tangga.
0: Ya Allah, masih ada disimpan, masih awet ya.
2: Masih ada disimpan.
0: Itu karena kulitnya kulit asli kali ya, jadi awet gitu ya.
2: Betul. Tapi dipakainya tuh enak empuk gitu.
0: Oh,
2: terus itunya bawahnya nggak habis-habis gitu, nggak pernah disol.
0: Keren ya, maksudnya awet banget gitu ya.
2: Aduh.
0: Iya.
2: Terus kemeja juga ada.
0: Apalagi
2: tahun 84 ada juga.
0: Masih kemeja ada juga sampai sekarang masih disimpan nih.
2: Masih juga disimpan.
0: Ya Allah. Ini
2: sama baju batik yang dipakai di sana ada juga.
0: Nah, kalau ini setelan jas yang dipakai waktu nikahan masih ada enggak?
2: Kalau jas yang waktu nikahan udah ngedak karena gak udah ya? Kecil sekali waktu itu jadi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dikasihin atau gimana?
0: Oke, okay. Soalnya apa namanya bapak saya almarhum itu dia masih nyimpen setelan jas yang dia pakai waktu dia nikah, celananya cutbray lagi. Iya, celananya cutbray. Aduh ya Allah, itu masih disimpan sampai sekarang masih ada tuh. Almarhum udah nggak ada, bapak saya udah nggak ada, tuh baju masih ada sampai sekarang masih disimpan.
2: Terus jam tangan juga ada yang tahun ya. masih Seiko otomatik katanya, dikocok-kocok.
0: Yeah.
2: Jadi kalau kalau disimpan mati dia.
0: Oh iya benar. Ada tuh jam yang kayak gitu modelannya. Kita pikir kan rusak ya. Saya juga
2: Seiko 5 kalau.
0: Iya benar benar. Jadi iya lagi benar. Aduh gimana ya, maksudnya pernah itu punya kakek sih waktu itu. Kita pikir kan rusak. Ah, jamnya rusak nih, mati gitu ya kan. Apa mati sih, orang masih hidup, kemarin juga dipakai, ini nggak jalan. Hah, dasar norak gitu dibilang gitu. Dasar norak. Dipakai kan sama dia, nempel nih di kulit gitu. Jalan lagi. Tuh bisa. Lih, iya kok bisa gitu. Tapi kalau didiemin beberapa saat gitu ya, jadi nunggu beberapa saat dulu, dia mati sendiri. Ih, aneh banget kata saya gitu. Maksudnya di zaman itu sudah ada teknologi secanggih itu gitu ya.
2: Itu iya benar. Ih,
0: saya dibilang norak. Ih, norak dasar gitu. Seiko. Iya ya, ya ampun. Iya benar lagi. Nih kalau Seiko 5 Automatic 21 Jewels. Wih, kalau di lumayan sih harganya, masih lumayan nih harganya, antara sekitar 1,5 sampai 6 juta harganya. Kalau yang baru ya, model-model baru ya. Kalau yang lama sih mungkin enggak tahu deh. Wah, iya lagi. Soalnya kan Seiko 5 tuh kan tipenya macam-macam ya, banyak. Ada yang military, kalau yang military itu yang pakai strapnya apa, bahan kain gitu. Ada yang modelnya stainless, macam-macam lah ya. Wah, keren. Siap, itu ya barang-barang itu ya. Apalagi Kong?
2: Jam tangan
0: Casio. Itu. Itu jam tangannya bukan yang ada kalkulatornya kan, Kong? Biasanya kalau Casio ada kalkulatornya, Kong.
2: Aduh. Ya, memang anu ya. Ternyata hobi itu juga nyimpen-nyimpen itu juga, nyimpen sejarah juga buat pribadi gitu.
0: Bener, kayaknya emang mendingan dimuseumin dah, Kong itu. Kayaknya satu rumah Kong Dani isinya bisa dimuseumin semua kayaknya itu, Kong.
2: Termasuk orangnya.
0: Saya emang enggak bilang begitu. Untung Kong Dani udah duluan. Saya kalau saya ngomong duluan. Kalau saya ngomong duluan takut saya durhaka, makanya enggak apa-apa dah. Kong Dani aja. Makasih ya Kong, ceritanya seru banget nih. Ya Allah. Iya.
2: Sehat-sehat banget.
0: Amin insyaallah, sama-sama ya Kong.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani di Gunung Sahari Utara, Kemayoran, Abang Po ya. Kalau Abang Po nih, kita pengen tanya nih sama Abang Po ya. Ada nggak sih barang-barang Abang Po? Kalau misalnya ada ya barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa? Ya, ditunggu komentarnya di WhatsApp 0812 1124928.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Eh Min, sekarang tempat ini udah adem ya. Banyak pohon, enak buat nongkrong.
1: Iya Pi, dulu nih panasnya buset dah. Jemuran aja bisa kering sebelum dijemur.
0: Oh iya bener juga lu. Sekarang mah anak-anak juga udah bisa main di ruang hijau begini, tahu gak?
1: Iya, daripada di rumah baik, ngomel HP, jempolnya doang olahraga, badannya kagak.
0: Iya betul, nah itulah kenapa ruang hijau begini kudu dijaga, jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul, pohon dirawat nih, tempatnya dijaga biar kita nyaman, begitu kan?
0: Bener, bener banget, udara jadi lebih segar, lingkungan juga jadi lebih asri.
1: Iya Pi, tapi jangan lupa, kita juga kudu olahraga.
0: Nah, bentar nih, kita ngomong olahraga-olahraga, lu olahraga kagak?
1: Olahraga lah Pi, olahraga mulut dulu kita. Biasa, ngemil gorengan dulu, abis itu baru dah badan yang gerak.
0: Aduh.

Opat, Eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.